0: Jadi tahu nih kabarnya saudara kita yang ada di kota mana gitu ya.
1: Iya, kalau nggak ada acara mungkin nggak kesana para Godmonita ya.
0: Betul, membawa buah hati, biar buah hati itu juga tahu nih, ini saudara kita nih ada di sini nih. Jadi mungkin next mereka bisa melanjutkan silaturahmi itu.
1: Iya, karena kalau di jalan tuh jangan hapian melulu gitu loh ya. Lihatlah situasi jalan seperti apa. Oh sekarang udah nyampe Brebes. Oh nyampe sini kan juga seneng ya.
0: Brebes milih.
1: Nangis. Kenapa ketika ada udah Brebes milih? Diapain sih, diapain?
0: Dikecewain.
1: Dikecewain kok tiap hari. Sesekali dong.
0: Tiap hari kok kecewa.
1: Tapi seneng ya kalau ada yang dari luar kota kayak gitu, bawa oleh-oleh nih para Kosmonita ya. Kayak teman kita Wina ya.
0: Wow. Dia itu habis tour di beberapa kota.
1: Wow, berapa kota nih?
0: Tiga.
1: Tiga kota.
0: Jadi pertama ke Bandung dulu. Bandung, habis itu ke Jogja.
1: Jogja.
0: Habis itu ke Solo.
1: Wow,
0: itu saudaranya tuh Jogja
1: Solo.
0: Iya.
1: Seneng ya.
0: Iya, nyambangi saudara-saudara.
1: Wow, akhirnya bisa ketemu dalam kondisi sehat, seneng rasanya ya.
0: 14 orang berangkat.
1: Wow,
0: seru banget.
1: Seru-seru-seru kan? Ya, apalagi di kendaraan bisa kayak gitu penuh dengan canda tawa tuh di kendaraan ya. Wah.
0: Canda tawa, mimpi juga rindu,
1: seru walaupun
0: jadi satu.
1: Aduh. Walaupun lagi capek gitu ya. Mungkin hari Seninnya kan semua pada masuk kerja.
0: Iya.
1: Tuh. Masih capek nih, masih ngantuk.
0: Gimana lagi udah kewajiban ya kalau kita gak kerja gak punya duit.
1: Iya
0: ya
1: kan? Ntar ngabisin duit lagi kalau udah ini udah kerja. Muter gitu aja.
0: Bisa
1: ya
0: gak sih jalan-jalan tapi dapat duit? Bisa kalau anda itu influencer.
1: Nah itu dia ya, kayak Pram ini kan, jalan-jalan dapatnya duit. Para Kosmonita enak kan, bisa tahu kok ini hotel-hotel ini,
0: iya,
1: tempat wisata ini ya gitu ya. Kita seneng dapat duit pula dari situ ya.
0: Benar. Itu nikmat banget, nikmat ya datara ya. Kita bisa bekerja dengan hobi kita.
1: Hobinya.
0: Nih,
1: iya, hobi yang dibayar ya.
0: Hobi yang dibayar.
1: Seneng kan kayak gitu ya. Jadi kayak gitu kayak gak kerja ya guys ya, karena hobi.
0: Karena kita melakukan dengan fun, happy.
1: Wow.
0: Ya bonusnya dapat duit tadi.
1: Iya. Dan lembu bonusnya.
0: Dan lembu bonusnya ya. Saking bahagianya mungkin para Kosmonita.
1: Iya, karena dimana-mana kan pasti makan gitu loh ya. Apalagi kalau kita emang keluar kota ke Solo, iya, mungkin ke Jogja gitu ya. Kita kalau nggak kuliner ngapain juga.
0: Betul, ya, pasti di sana ada kulinernya selain tempat wisatanya ya.
1: Kuliner pasti mumpung di sini nih gitu.
0: Betul.
1: Ya. Lupain diet nih kalau lagi liburan ya nggak sih ya.
0: Iya, itu kalau usia-usia segini ya. Kalau
1: usia berapa sih Pram?
0: Apalah artinya umur.
1: Iya, umur gak ada yang tahu.
0: Umur hanya sebuah angka. Kalau gak angka apa?
1: Gimana,
0: jadi kalau mau lagi liburan gitu ya, pengen cari tempat wisata yang gak terlalu banyak jalan.
1: Macet di mana-mana ya.
0: Iya betul. Maksudnya jalan yang gak terlalu banyak jalan kaki gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Kayak tempat wisata apa gitu kan. Kan ada tuh yang jalan.
1: Iya, kerjaannya
0: ya. Pengennya juga kayak duduk santai, menikmati alam, gitu, kayak di pantai, pinggir pantai. Tahu tuh turun dari mobil udah langsung tuh, langsung tiduran, melihat alam gitu.
1: Iya. Itu kalau liburan sama lansia kayak gitu. Nyari tempat dulu.
0: Bener. Kalau harus mendaki gunung untuk menikmati keindahan, aduh, sorry to say.
1: Gak bisa ya. Soalnya mungkin emang gak pernah dilatih juga kakinya gitu.
0: Bener.
1: Ya. Jadi akhirnya gampang capek.
0: Iya, tapi
1: ya,
0: ada memang sih orang-orang yang udah usia lanjut, tapi dia tetap bisa naik gunung.
1: Iya, saya masuk contohnya.
0: Oh iya, kamu naik gunung apa? Gunung Harta. Itu bis. Masih naik gunung, masih bersepeda. Bersepeda ini loh, kayak melewati lembah gitu loh.
1: Iya.
0: Ada tuh olahraga apa gitu namanya ya.
1: Iya ya, jadi makanya kalau mau liburan tuh emang fisik disiapin.
0: Disiapin,
1: ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Kalau sakit gak bisa menikmati.
1: Kalau udah berusia kan misalnya kita ke mall aja, nyari tempat duduk.
0: Bener.
1: Gitu ya. Kita ke tempat wisata apa, nyari tempat duduk.
0: Iya. Ke mall pun saya agak gak suka ya. Karena kalau saya ke mall itu selalu langsung ke tempat tujuan gitu loh. Kalau mau beli baju ya udah langsung ke toko baju. Enggak keliling. Aduh.
1: Ntar banyak kepinginnya juga sih kadang-kadang ya enggak sih ya.
0: Yang awalnya banyak tapi duitnya enggak.
1: Yang awalnya kita tujuannya cuma beli baju gitu ya. Tahu-tahu ngeliat-liat sepatu ini bagus nih ya. Tas ini lucu deh. Akhirnya beli deh semuanya.
0: Ada promo apa?
1: Ada promo. Gitu. Iya, apalagi ini hari terakhir Kak gitu. Sayang banget loh besok udah enggak ada lagi.
0: Oke deh enggak apa-apa sih. Ini aja kartu kredit. Bulan depan tiba-tiba banyak tagihan.
1: Berasa gak ngeluarin duit soalnya.

0: dong. Saya tuh agak sensitif dengan kata tua.
1: Iya. Makanya saya itu gak suka ulang tahun karena saya gak suka tua juga.
0: Makanya kamu ulang tahun menghilang, gak mau diucapin
1: karena saya gak suka tua.
0: Iya, sama saya juga sih, sebetulnya iya sih Helmy, tapi apa daya.
1: Iya ya, apa daya, emang sudah tua ya.
0: Sudah tua, gimana lagi.
1: Iya, tapi privilege kan kalau kita sudah berusia gitu ya kan. Gak semua orang nyampe di usia kita yang sekarang ini.
0: Iya loh. Mungkin banyak teman-teman kita udah mendahului.
1: Iya,
0: kita bersyukur dan juga menikmati dan juga dirawat.
1: Nah, itu dia.
0: Supaya kita tuh bisa umur panjang.
1: Didawat, dijaga terus kesehatannya, dijaga supaya bisa berumur panjang para kosmerita ya. Karena dosa-dosa kita tuh masih banyak ya, enggak sih ya. Amal kita masih sedikit.
0: Iya,
1: ya.
0: Ingat akhirat, jangan duniawi aja.
1: Iya.
0: Di okay. Tumben aku habis makan apa?
1: Habis makan olahraga dari Bina tadi ya. Langsung mendadak religius kayak gini
0: mendadak
1: ya.
0: Religi.
1: Oke, okay, sudah bergabung, terima kasih ya di TikTok. Ada Akbar, selamat pagi.
0: Pagi Akbar, selamat pagi.
1: Hai, ada Muiha, selamat pagi Muiha. Vivi Daily, selamat pagi.
0: Hai Mbak Vivi.
1: Hai Arin, pagi-pagi
0: ya?
1: Ada Syahrin. Okay. Iya, ada Arin. Muslimah Hasanah juga selamat pagi.
0: Pagi-pagi.
1: Sofiana, thank you.
0: Typing dong, jangan males ya.
1: Tetep aja males ya, apalagi kerja ya.
0: Iya.
1: Tinggal ngetap aja males.
0: Topinya udah ketemu belum tuh katanya?
1: Oh sudah. Ternyata di ruangan saya ketutupan sama tas.
0: Oh gitu, kemarin nyari topi ya.
1: Iya, topi saya bundar ya.
0: Selamat pagi Bu Irnawati.
1: Hai pagi. Ada Kicau juga, selamat pagi.
0: Kicau Mania bukan?
1: Bukan ya. Itu acara TV ya.
0: Itu lagu.
1: Kicau Mania juga ada TV.
0: Ada lagu?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Acara.
0: Oh iya.
1: Acara di
0: Trans
1: TV.
0: Trans7 ya?
1: Iya.
0: Biasanya kalau acara-acara gitu Trans7 sih.
1: Iya ya. Selalu ini ya, menghibur.
0: Selalu
1: ada
0: dekat dengan masyarakat.
1: Benar-benar. Hi Smooth 01, selamat pagi. Ibu Irnawati juga thank you.
0: Thank you Ibu Irnawati. Hari ini aktivitasnya apa nih di pagi hari ini? Apakah masih leyeh-leyeh
1: atau leha-leha?
0: Atau ya, mungkin lagi di perjalanan atau mungkin sudah mulai aktivitas menjahit misalnya. Atau mungkin bikin
1: merajut,
0: memasak ya, bikin peyek misalnya.
1: Aduh, seneng banget.
0: Goreng renggina.
1: Wow, ya. Apalagi goreng kerupuk juga mungkin.
0: Atau
1: ya,
0: mungkin setrika.
1: Okay.
0: Ini pekerjaan yang paling disukain sama Helmy ya.
1: Paling menyebalkan setrika ya.
0: Setrika.
1: Iya, kalau nggak setrika ya udah ya. Kan sudah seperti gunung apa, Fujiyama katanya ya. Ibu Nawati kayak masak hari ini. Masak
0: oh,
1: apa
0: lagi masak.
1: Wow. Masak apa nih ya, supaya orang-orang yang di luar sana itu lagi bingung masak apa hari ini.
0: Jangan-jangan singkat-singkat kalau nulis itu loh. Pagi, masak gitu. Ya ampun, aku tuh salah apa?
1: Kenapa harus singkat-singkat ya? Lagi marahan sama kita.
0: Kita tuh gak ngapa-ngapain padahal. Makanya
1: mungkin kita liburnya 3 hari, jadi agak-agak marah gitu.
0: Agak marah. Oh yuk, maafin ya. Emang tanggal merah sih gimana lagi? Jamnya agak panjang dong. Masa pagi, masak.
1: Kan disambil-sambil masak juga gitu loh ya mungkin ya.
0: Takut gosong ya. Takut gosong, takut keasinan. Kalau masakan keasinan berarti Anda pengen kawin lagi ya. Kalau gosong berarti Anda sudah tubah.
1: Gosong melulu ya.
0: Gosong melulu.
1: Iya, karena ditinggal kemana gitu loh ya. Tahu kok bau apa ya, kok bau sangit ya.
0: Oh mungkin itu bau badanku.
1: Udah gitu asapnya kemana-mana ya. Akhirnya panci nya kan jadi item tuh ininya, pantatnya ya.
0: Oh ya ampun. Oke, ada Bu Eni, selamat pagi.
1: Pagi Bu
0: Eni. Selamat pagi Mas Helmy, Mas Pram.
1: Selamat pagi juga. Oke.
0: Lagi ngapain nih Bu Eni, rebahan?
1: Sudah siap ya menyambut hari Senin ini para kosmonita ya.
0: Siap dong.
1: Ada yang merasa berat, ada yang masih malas, ada yang masih ngantuk, ada yang on fire juga nih ya. Karena sudah lama Anda itu libur para kosmonita ya. Kadang-kadang kalau kelama libur kan juga gak enak ya, gak sih ya. Kalau terlalu cepat juga gak enak.
0: Gak enak, itu semuanya apa?
1: Ya orang itu kayak gitu ya. Kadang-kadang hujan ngeluh, panas mengeluh. Pokoknya apa?
0: Gak hujan-hujan mengeluh juga, mendung mengeluh, Macet mengeluh, gak macet mengeluh juga.
1: Maunya apa sih orang-orang
0: maunya
1: ini?
0: Maunya apa sih?
1: Kok sepi sih tumben gitu ya? Kok macet sih gitu ya?
0: Kok macet males sih? Gitu ya. Kok mendung sih? Aduh kok puas.

0: Mana sih?
1: Ya udah ya.
0: Andai cuaca itu bisa di-spell ya dengan ya? Remote gitu ya. Pasti ada happy. Pasti bakal rebutan untuk menyeting ya. Tupai-tupai apa yang enggak loncat?
1: Ada hadiahnya enggak? Kasih tebak-tebakan.
0: Ya, tiba-tiba loh dia loh.
1: Iya, tiba-tiba.
0: Tiba-tiba langsung kasih ini tebakan. Tupai-tupai apa yang enggak loncat? Tupai siapa ya?
1: Tupai apa ya? Enggak tahu deh apa nih. Tupai apa yang enggak loncat? Tupai apa ya? Enggak tahu apa nih.
0: Nyerah Arin, apa tuh jawabannya?
1: Apa jawab ya?
0: Jawab. Jangan ditinggal mandi loh. Sudah kasih tebakannya ditinggal mandi.
1: Tupai min katanya ya.
0: Tupai min itu jawabannya Bu Eni ya, tupai min. Oh, iya. Tupai min kan juga bisa loncat. Apa tupai yang enggak bisa loncat?
1: Apa ya?
0: Tupai yang diikat kakinya.
1: Apa ya? Hai Nizar Ardiansa, selamat pagi.
0: Nizar Ardiansa.
1: Tahu enggak jawabannya apa nih? Tupai apa yang enggak loncat? Ayo.
0: Ayo siapa yang bisa tebak?
1: Oke.
0: Aku enggak bisa tebak deh.
1: Iya, saya juga enggak coba tebak. Ayo dong, buruan Arin jawabannya apa?
0: Lama ya. Banget sih Arin.
1: Iya. Saya mau ngasih tebakan lagi soalnya. Tupai yang lagi tidur katanya ya.
0: Ya ampun.
1: Iya.
0: Itu mah enggak hanya tupai ya, manusia juga enggak loncat kalau lagi tidur.
1: Palu apa yang romantis?
0: Palu apa yang romantis?
1: Ayo, palu apa yang romantis?
0: Para kosmen itu bisa jawab enggak?
1: Ayo, apa nih?
0: Palu.
1: Oke, 3, 2, 1. Paluk aku dong.
0: Peluk. Palu aku dong, ya ampun. Itu joke bapak-bapak ya.
1: Iya. Karena sudah bapak-bapak.
0: Iya. Aduh, tuh punya tebakan lagi. Helmi,
1: saya bantu ya.
0: Saya bantu
1: apa ya tebakannya ya, sebentar ya. Ketua apa yang rambutnya putih?
0: Ketua apa yang rambutnya putih? Ketua Uban?
1: Salah.
0: Apa?
1: Ketuaan.
0: Coba saya aku searching ya, tebakan lucu.
1: Ayo, apa lagi? Ya?
0: Buah apa yang banyak bedaknya?
1: Itu tebakan lucu atau emang ini?
0: buah apa yang dari Arab?
1: Buah dari Arab. Aduh apa ya? Mm-mm. Buah dari Arab. Apa ya?
0: Apa?
1: Enggak tahu.
0: Sebut aja yang kamu
1: apa
0: tahu.
1: Ya, melon deh.
0: Melon.
1: Kan sebutnya yang saya tahu. Asal nyoba aja.
0: Buah apa yang dari Arab? Alpukat.
1: Buah apa yang selalu sedih, enggak pernah seger?
0: Apa? Buah apa yang selalu sedih,
1: enggak pernah seger, enggak pernah berseri-seri, enggak pernah happy?
0: Alpucat. Kereta apa yang paling lucu? Ayo.
1: Kereta yang paling lucu.
0: Iya.
1: Naik kereta apa ya kereta? Saya pernah kok ini. Kereta yang paling lucu.
0: Apa? Udah ini nyerah aja Helmi.
1: Naik kereta bukan ya? Naik kereta api cute.
0: Iya betul. Benar.
1: Naik kereta api cute.
0: Apa gitu. Yang dipukul tambah enak?
1: Apa nih?
0: Apa yang dipukul tayo bukan?
1: Bukan ini tayo yang kereta tadi.
0: Bukan tayo. Apa yang dipukul tambah enak?
1: Apa ya? Apa ya?
0: Dipukul tambah enak.
1: Kentongan.
0: Apanya yang enak?
1: Ini pasti makanan nih kayaknya ya.
0: Iya dong.
1: Dipukul dulu baru enak.
0: Iya, apa?
1: Apa? Ini. Apa? Enggak tahu durian.
0: Semua itu juga bisa jawab nih. Sambel dong.
1: Oh, sambel.
0: Iya, kan dipukul.
1: Oh gitu. Iya. Soto dok katanya Kuki ya.
0: Soto dok.
1: Soto.
0: Iya. Bisa juga sih.
1: Apa beda soto sama apa beda soto sama Kuki? Kuki ini Kuki yang gabung di sini ya.
0: Apa?
1: Apa?
0: Apa bedanya?
1: Apa beda soto sama Kuki 1920? Apa yo?
0: Apa ya? Nyerah deh.
1: Nyerah ya. Kalau soto itu berkuah, kalau kuki emak.
0: Oke.
1: Walau enggak bening tapi cantik katanya ya. Iya iya iya iya.
0: Kipas ya. Kipas apa yang disukai oleh perempuan? Ayo. Kipas kipas apa yang disukai oleh perempuan?
1: Kipas apa ya? Kipas. Kipasan duit katanya.
0: Kipasan duit.
1: Apa itu?
0: Bukan, kipas-kipas apa yang disukai perempuan adalah kipastian nikah dari kamu.
1: Kipastian nikah dari kamu. Kamu. Oke. Okay. Makanan-makanan apa yang selalu bikin kaget?
0: Apa ya? Makanan yang bikin kaget.
1: Apa yo?
0: Udah pernah dan aku lupa. Apa ya?
1: Cilok dong. Cilok dong. Udah pernah tapi lupa tapi gitu loh ya. Ya itulah tebak-tebakan ini ya. Bapak-bapak.
0: Oke, sekarang lanjut ya.
1: Udah terakhir.
0: Putih, hitam, merah. Apa yo?
1: Putih, hitam, merah. Aduh. Apa yo? Putih, hitam, merah. Apa ya?
0: Apakah itu? Putih, hitam, merah.
1: Hantu lagi M enggak ya?
0: Udah gak melewati masa menstruasi. Saya jadi hantu.
1: Apa itu?
0: Apa ayo? Putih, hitam, merah, zebra habis dikerokin.
1: Aduh. Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Oke. Seru ya, bagi-bagi bisa tebak-tebakan kayak gini.
1: Seru.
0: Ya, para
1: kita,
0: ya.
1: Iya.
0: Dan juga itu jadi melek, gak ngantuk. Kalau udah ketawa kan berarti udah on nih ya, on fire.
1: Gitu. Apalagi hari ini tuh ada hari penting para kosmonita ya. Di tanggal 4 Mei itu kita peringati sebagai hari anti-bullying sedunia. Pernah dibully para kosmonita ya, atau sampai sekarang dong. Masih dibully ya.
0: Tapi sekarang tuh lebih bisa menghandle apa yang pembulian itu.
1: Iya.
0: Kalau apa tuh namanya, konteksnya ada bercanda, kita udah kerasa gitu loh.
1: Udah kerasa.
0: Kalau dia serius, harus kita tanggapi dengan tegas tuh.
1: Iya, mental ya. Sekarang sudah kuat para kosmonita ya. Kan bully ini juga bisa macam-macam ya, secara verbal juga termasuk bully, terus juga di apa namanya, secara fisik pun juga ada gitu loh ya.
0: Betul.
1: Kadang-kadang kalau dulu kita masih kecil dibully tuh rasanya itu langsung depresi ya Pram ya, langsung gak mau sekolah lagi, langsung sedih, langsung pokoknya pengen pindah sekolah zaman dulu ya.
0: Ada yang seperti itu juga, ada yang dibully dia cuek aja, dia tetap tough gitu loh.
1: Iya, healthy. Ada malah makin malah membalasnya dengan bullyan lagi gitu loh ya.
0: Betul, ada seperti itu.
1: Ada yang emang mentalnya lemah para kosmonita ya. Di ini gini aja sudah nangis ya. Ini aja sudah enggak masuk sekolah gitu.
0: Betul.
1: Ya. Dan apalagi dibully ini kan juga enggak hanya pada kita masih kecil ya, orang dewasa pun juga masih sering ya
0: masih
1: mendapatkan bullyan.
0: Masih sampai sekarang Anda juga masih mengalami namanya pembullyan ya.
1: Iya, apalagi karena dengan verbal kayak gitu kan juga ini ya makin keinget-inget dong ya.
0: Benar, akan membekas nih para kosmonita apalagi yang mau melakukan pembulian adalah orang terdekat Anda.
1: Iya, gak bisa hilang tuh ya sampai kapanpun ya. Makanya harus hati-hati sama mulut para kosmonita.
0: Bener,
1: ya.
0: Benar, jangan sampai karena sudah banyak ininya ya. Kayak kejadian-kejadian, kenapa kamu menghabisi dia? Karena aku dibully.
1: Gitu. Dibully, iya. Gara-gara itu loh ya, orang jadi dendam para kosmonita. Mungkin awalnya orangnya ikut-ikut ketawa gitu ya. Tapi di rumah dia juga kadang mikir sampai nangis juga ya. Karena perkataan dari mungkin orang yang membully tadi.
0: Betul.
1: Aduh.
0: Sampai sekarang tuh sudah ada undang-undangnya tentang pembulian ya. Jadi hati-hati.
1: Harus berhati-hati para kosmonita ya. Apalagi kita juga gak bisa menghindari orang ya. Mungkin di lingkungan tempat tinggal kita sendiri, di keluarga juga, ataupun di tempat kerja ya. Selalu ada orang yang emang membuli para kosmonita ya.
0: Dan tentunya sebuah keberuntungan, kebahagiaan kalau Anda itu berada di lingkungan yang gak ada saling membulinya gitu loh Helmi.
1: Iya.
0: Saling support, saling jaga. Itu tuh Anda beruntung banget kalau berada di posisi itu.
1: Seneng ya rasanya ya. Seneng. Karena kalau dibully tuh pasti kita ada perasaan cemas, insecure juga akhirnya.
0: Dendam.
1: Depresi, dendam. Sampai akhirnya ada yang bunuh diri juga ya. Gara-gara dibully loh pada kosmonita ya.
0: Iya. Saya kemarin tuh kayak ngelihat sebuah video ya Helmi ya. Jadi ada anak kecil, dia tuh masih SMP. Dia itu sehari-harinya itu bantuin orang tuanya jualan donat. Tapi sama teman-teman itu selalu dibully gitu terus sama satu konten kreator tuh dikasih semangat. Kamu tuh jangan gak usah minder kalau diejek-ejek kayak gitu. Kamu itu harus jadi semangat. Bahkan kamu itu jadi contoh teman-temanmu yang lain. Bisa membagi waktu membantu orang tua. Kamu usia segini bisa cari duit. Itu tuh sebuah prestasi yang kamu harus bangga.
1: Iya, gitu. Akhirnya dimotivasi, akhirnya dimotivasi. Dia bangkit lagi.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Emang perlu ada motivasi memang ya, support system juga nih ya. Mm-mm. Jangan diketawain ya.
0: Iya, kamu ganteng kok, kamu tinggi, ganteng. Belum tentu nanti di masa depan temanmu yang membuli lebih sukses daripada kamu.
1: Iya, tinggal membuktikan aja sama mereka. Betul. Ya gak sih ya. Tahu-tahu kita udah sukses, mereka akan bungkam tuh akhirnya ya.
0: Iya, kadang-kadang memang pembulian itu bisa dijadi motivasi untuk
1: motivasi.
0: Diri kita sendiri ya, Helmi.
1: Iya,
0: ya.
1: Kita bisa terpuruk juga, bisa jadi motivasi juga. Nah, dibully.
0: Misalnya kita dibully lemu-lemu, jadikan motivasi untuk menurunkan berat badan bisa.
1: Iya, makanya jangan menghina orang lemu juga sih ya. Kita juga gak tahu mereka di luar itu sudah olahraga, tapi emang belum kelihatan hasilnya.
0: Betul,
1: juga.
0: Betul, kan ya. Harus bertahap ya, gak
1: bertahap,
0: drastis gitu kan.
1: Iya.
0: Kalau cepat naiknya juga.
1: Butuh proses para kosmonita ya, betul. Jadi jangan menghina juga. Mm-hmm. Dan memang ya, sejarah hari anti-bullying sedunia itu di awal tahun 2007 para kosmonita ya.
0: Okay.
1: Jadi ide berawal dari ide seorang yang bernama David Shepard ya, dan juga Travis Price di Kanada. Tahun 2007 mereka itu membeli dan membagikan 50 kaos merah muda atau pink ya, untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Jedrin Kota. Jadi Jedrin Kota ini adalah siswa laki-laki yang dibully dengan kejam pada hari pertama sekolah karena menggunakan kemeja warna pink ya. Sejak itu orang-orang mengenakan kemeja merah jambu, ungu ataupun biru untuk melawan perundungan. Dari situlah tercetuskan hari anti-bullying nasional sedunia para kosmonita ya. Karena gimana pun juga pria pakai pink itu juga gak apa-apa.
0: Gak ya. Apa-apa, itu mungkin ini ya. Karena berangkat dari orang zaman dulu ya, yang memposisikan warna pink itu khusus untuk
1: perempuan. Warna biru untuk pria,
0: biru untuk
1: gitu
0: pria.
1: Ya.
0: Jadi
1: iya.
0: Kayak mengkotak-kotakan gitu, sehingga jadi tradisi yang sampai sampai saat itu ini masih tetap di ini ya. Kalau sekarang, kalau zaman sekarang sih mungkin orang lebih open minded ya.
1: Iya.
0: Melihat pria pakai baju pink pun nggak masalah.
1: Nggak ada masalah ya.
0: Jadi kayak dulu kayak pram dulu masuk ke kosmonita kan baju ininya kan pink kan. Aduh, agak-agak pede nih pakai baju pink gitu. Lama-lama udah kebiasa aja.
1: Iya. Gitu. Cocok juga.
0: Cocok
1: akhirnya.
0: Juga.
1: Jadi pink itu juga untuk semua gender para kosmonita.
0: Sebetulnya,
1: ya.
0: Sebetulnya iya.
1: Kadang ada yang masih malu atau diketawain gitu. Ya, itu ternyata orang itu kuno baru
0: kuno. karena warna itu nggak ada jenis kelaminnya ya,
1: nggak ada gendernya,
0: nggak ada gendernya ya, jadi semua tuh orang bisa pakai nih para kosmonita. Warna apapun itu, yang penting yang pakai tuh pede.
1: Iya, yang penting sopan juga,
0: sopan.
1: Ya nggak sih ya. Oke deh ya, pagi ini kita ngomong soal pembuli para kosmonita ya. Menurut Anda teman yang toksik itu bisa dibilang pembuli nggak sih? Apalagi toksik kan itu di mana-mana pasti ada, ya nggak sih ya? Teman yang beracun.
0: Menebarkan racun di mana-mana. Walaupun dia ngomongnya pelan-pelan. Itu udah masuk toksik ya.
1: Suka orang yang suka bergosip itu termasuk toksik ya.
0: Iya tuh benar, mempengaruhi orang lain untuk juga gak suka.
1: Iya, yang suka mengeluh itu juga toksik di kantor ya.
0: Betul.
1: Terus juga yang melempar tanggung jawab gitu, dikasih kerjaan ini, tahu-tahu dilempar tuh ke orang lain ya. Itu toksik namanya.
0: Juga,
1: banyak banget teman toksik ya.
0: Menjatuhkan teman kerja juga toksik banget.
1: Iya, nah itu termasuk pembuli gak sih mereka itu para kosmonita ya. Silakan Anda bisa gabung di Wawa, bisa juga di Igoy ataupun di TikTok para kosmonita ya.
0: Jawabannya harus agak panjang ya, jangan bilang termasuk. Enggak. Termasuk karena apa?
1: Iya, gitu. Mungkin Anda juga teman toksik itu yang seperti apa sih para kosmonita ya?
0: Iya,
1: mungkin bisa
0: sih?
1: Di dikategorikan toksik itu yang seperti apa sih?
0: Menurut Anda seperti apa sih orang-orang yang menurut Anda itu toksik?
1: Iya, mungkin teman di kantor ataupun teman di lingkungan tempat tinggal Anda juga gitu.
0: Betul.
1: Ya. Atau tetangga Anda yang selalu parkir kendaraan secara sembarangan gitu ya di depan rumah orang, itu toksik banget tuh ya.
0: Oh, benar-benar itu ganggu sih.
1: Ganggu ya. Banget tempat kali setiap hari para kosmonita ya.
0: Gimana nih menurut Anda? Pembuli udah pasti toksik, tapi orang toksik belum tentu pembuli. Setuju gak sama pernyataan itu?
1: Oke, atau Anda termasuk dong pembuli itu toksik banget ya. Karena cukup beracun, mengganggu juga di lingkungan tempat tinggal ataupun tempat kerja.
0: kayak gitu para kosmonita. Gimana nih menurut Anda? Anda bisa sharing di TikTok ya.
1: Iya, boleh, ataupun di Wawa. Kita pengen tahu menurut Anda teman toksik.
0: Juga boleh.
1: Teman toksik itu bisa dibilang pembuli enggak sih? Atau Anda juga bisa sharing ya, mungkin pernah dibully ya. Dengan bulian itu mungkin juga Anda jadi termotivasi juga untuk memperbaiki diri mungkin ya. Atau Anda mungkin malah terpuruk tuh dari situ ya, tiba-tiba ada sesuatu yang hal yang membuat Anda itu jadi bangkit kembali. Bisa juga sharing ya mengenai pembulian para kosmonita ya. Atau mungkin Anda juga punya pengalaman orang-orang toksik di kantor mungkin ya.
0: Anda melihat
1: ya,
0: seperti apa tuh? Iya, betul. Anda juga bisa sharing nih para kosmonita ya.
1: Oke, silakan ya sharing di sini. Menurut Anda teman toksik itu bisa dibilang pembuli enggak sih? Sharing di sini ya.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka.
1: Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Udah gak sabar ya menunggu tanggal 10 Mei para kosmonita, apalagi buat Anda juga yang punya buah hati, yang suka nyanyi, suka gerak juga ya. Ini bisa diikutkan ya ke Together in Tune for Kids para kosmonita, hadir sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka nyanyi, suka gerak, dan juga tampil percaya diri. Event bernyanyi bersama ini merupakan kolaborasi yang seru antara Radio Kosmonita, Suara Narwastu, dan juga Arbanat. Nah, di bulan ini buah hati Anda itu akan nyanyi lagu Sikilku Isomuni. Ini soundtracknya film Nawila para kosmonita. Lagu yang ceria, mudah diikuti, dan pastinya bikin suasana makin happy.
1: Ya, Together in Tune for Kids ini terbuka untuk anak-anak dengan usia 4 hingga 12 tahun ya. Together in Tune for Kids diadakan di hari Minggu 10 Mei 2006 dari jam 9.30 sampai 1 siang. Tempatnya di Arbanat Kitchen Cafe and Lounge ya, di Jalan Terusan Dieng 4 hingga 6 Malang. Untuk harga tiket masuknya Rp75.000, peserta akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, tutorial bernyanyi, drink, dan juga goodie bag yang menarik. Info dan pendaftaran Anda bisa hubungi 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama bikin hati bahagia.
0: Oke, silakan ya sharing di sini, di Wawa boleh, TikTok juga boleh, IGO juga boleh. Nih, menurut Anda teman toksik itu bisa dibilang pembuli gak sih ya? Karena hari ini 4 Mei kita peringati sebagai hari anti bullying sedunia ya. Dan biasanya kalau kita sudah dibully seperti itu, ya tadi ya kita bilang itu bisa jadi motivasi juga kita untuk introspeksi diri. Bener. Ya, ataupun kita jadi akhirnya terpuruk juga nih ya, tergantung sama anya sendiri.
1: Pilihannya cuma dua itu ya para kosmonita ya. Oke, di TikTok ini ada yang siapa aku dong, aku tuh dari tadi gak disapa-sapa.
0: Siapa?
1: Ih cantik.
0: Oh iya iya iya, hai Ica, selamat pagi.
1: Selamat pagi
0: Ibu Ica.
1: Okay. Mohon maaf ya, bukan maksud aku melupakanmu, tapi ini tadi tertutup oleh mic-ku.
0: Oh gitu, ya ya ya ya. Tadi sudah tenggelam soalnya Ibu Ica ini ya.
1: Saya kak, siapa tuh Omega Scrub?
0: Kenapa pernah dibully? Oke.
1: Boleh diceritain ya para kosmonita ya, apa sih bentuk pembulian yang pernah Anda alami?
0: Bisa juga. Gitu,
1: dan bagaimana Anda untuk menghadapinya?
0: Ataupun Anda juga punya teman toksik tuh ya di kantor mungkin, yang seperti apa sih toksiknya? Itu juga bisa di apa sharing juga
1: kita
0: di sini ya.
1: Sharing di sini para kosmonita ya.
0: Oke, yang sudah bergabung terima kasih ada Ibu Eni. Selamat pagi.
1: Pagi Bu Eni.
0: Teman toksik itu termasuk membuli secara nggak langsung ya, kena mental kita. Dipertahankan kok kita dirugikan, ditinggalkan kok nggak enakan kena sungkan. Dan nggak semua orang loh mempunyai sikap tegas karena banyak sungkannya ya. Karena teman toksik itu kadang baik tapi sikapnya nyebelin dan juga pengen menang sendiri. Thank you. Apalagi kalau kita itu emang orangnya nggak bisaan ya Pram ya, nggak bisa bilang tidak. People pleaser juga, akhirnya ya makin ditindas.
1: Oke, dan ternyata tuh pembulian itu ada level-levelnya. Toxic itu ada level-levelnya.
0: Oke, gak hanya sambal aja level-levelnya ya.
1: Jadi ada level satunya itu sedikit toxic.
0: Sedikit toxic.
1: Orang yang toxic di level ini pada dasarnya tuh tidak berbahaya. Namun mereka tuh mungkin memiliki sikap yang sangat meremehkan. Suka meremehkan orang ya. Rutin memberikan komentar sini, serta mengisi... mengisi Anda untuk melakukan hal-hal yang Anda tidak sukai katanya ya. Seperti mengajak minum kopi meskipun Anda tuh sudah menolaknya nih para kosmonita, dipaksa ya. Dan menjelaskan kalau, dan meskipun Anda sudah menolaknya dan juga menjelaskan kalau Anda tuh tidak suka kopi gitu. Itu masih level 1 ya. Oke, dan ketika Anda tuh mencoba untuk berbicara dari hati ke hati untuk menjelaskan orang toksik di level ini, orang ini bakalan marah dan mereka tuh bersikap seakan mengerti tetapi tetap melanjutkan hal yang sama. Gitu. Terus ada level 2 adalah kondisi iklim yang tidak sehat. Orang di level ini melanggar batas dengan cara yang lebih intens. Contohnya adalah orang yang mengancam mengakhiri hubungan setiap kali ia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Atau orang yang membom Anda dengan pesan tidak sopan dan juga marah untuk hal-hal yang kecil. Ironisnya, orang di level ini memutarbalikkan keadaan dengan bermain menjadi korban alias playing victim.
0: Bahaya loh orang playing victim itu ya.
1: Iya, suka memutarbalikkan fakta.
0: Iya, gak mengakui padahal dirinya yang berbuat gitu loh ya.
1: Bener, terus di level ketiga adalah sangat tidak sehat. Kategori ini yang paling mudah dijelaskan karena tidak ada area abu-abu di dalamnya ya. Contohnya toxic people di level ini adalah mencuri sesuatu dari Anda. Bersikap kejam secara fisik. melakukan hal yang seringkali melanggar dan juga menjadi kasus hukum pada orang lain. Gitu. Itu levelnya cuma 3 ya.
0: Iya, tapi berbahaya semuanya tapi para kosmonita ya. Karena kalau kita dibully kan juga dari kata-kata kasar juga termasuk sama dari fisik ya. Entah itu mukul, mendorong, ataupun menyembunyikan barang milik orang itu termasuk membully loh ya.
1: Betul, tidak hanya di soal pertemanan. Kadang-kadang kita juga pernah kan mendapat pasangan yang toxic, Helmy.
0: Iya, benar ya. Di mana-mana ada tuh para kosmonita ya. Tapi dia ngerasa gak toxic ya gak sih ya. Oke, di TikTok ya, selamat pagi untuk cantik, kalau waktu kecil suka dibully karena punya kulit sawo setengah matang.
1: Oke.
0: Iya, kadang-kadang zaman dulu kan kayak gitu ya, Pram ya. Orang yang kulitnya itu agak-agak gelap kayak gitu itu dibully, rambutnya keriting tuh dibully. Iya enggak sih ya?
1: Iya benar.
0: Ya ampun, zaman dulu ya.
1: Ceganya dirimu membuliku.
0: Itu kan udah enggak bisa dirubah juga sih ya. Oke, silakan yang lainnya bisa gabung nih para kosmonita ya. Kita lagi ada di Hari Anti Bullying Sedunia. Silakan yang pengen komen juga bisa, menurut Anda teman toksik itu bisa dibilang pembuli enggak sih?
1: Ya.
0: Atau Anda juga pengen sharing waktu pernah dibully enggak waktu zaman dulu gitu ya.
1: Zaman dulu. Kalau aku pernah dibully enggak ya?
0: Emang ada yang berani membuli Pram ini ya. Hebat loh orang itu ya. Pram kan orang yang sempurna.
1: Ya ampun. Dulu tuh waktu maksi SD itu dibulinya itu cungkring, Helmy.
0: Cungkring itu kurus.
1: Kurus,
0: tinggi gitu.
1: Kurus tinggi gitu waktu SD dulu. Karena mungkin memang nggak begitu suka makan kali ya.
0: Iya.
1: Itu, cuman aku nggak merasa itu pembulian. Cuman ya biasa aja. Mungkin dari kecil memang udah cuek ya anaknya ya. Kurus terus.
0: Kutilang zaman dulu ya. Kurus tinggi langsing ya.
1: Terus aku kan suka main.
0: Manten-mantenan.
1: Manten-mantenan. Aku gak diajakin kalau manten-mantenan. Merusak suasana.
0: Dia jadi security.
1: Jadi sound systemnya. Sound horrek.
0: Dia jadi soundnya. Udah menggelegar.
1: Harusnya saya jadi MC-nya ya.
0: Manten-mantenannya aja ada sound system ya. Itu baru manten-mantenan loh ya.
1: Itu baru real manten-mantenan ya. Enggak dong ya, Almi, masa manten-mantenan ya, main sepedaan.
0: Layangan.
1: Pokoknya keluyuran. Nah, jadi udah kurus, tinggi.
0: Dekil gitu.
1: Dekil, bukan dekil sih, hitam. Hitam ya. Hitam sama dekil beda ya, Helmy. Tolong ya. Tetap mandi dong kalau saya hitam gitu sih. Kamu jangan kayak Pram itu tuh disuruh tidur siang sama mamanya tapi dia loncat jendela gitu. Gitu. Itu sih itu. Cuman kayak gak masuk dalam gak ini sih.
0: Bukan bulian menurut Pram gitu loh ya.
1: Walaupun mungkin tetangga-tetangga itu ngomong kayak gitu tapi apa ya, kayak gak ada perasaan down
0: gitu loh.
1: Biasa aja. Bahkan itu bisa jadi cerita kita ketika dewasa ya. Kalau kita sama tetangga itu lagi, ya ampun Pram, kamu itu dulu ya disuruh mandi, disuruh tidur siang susah banget.
0: Gak mau.
1: Keliaran sana sini gitu. Jadi cerita.
0: Iya, kalau emang zaman dulu warna kulit itu juga jadi bahan bulian.
1: Bener,
0: ya.
1: Khususnya warna kulit ya.
0: Sama
1: ya.
0: Ini, sama apa, bentuk badan.
1: Sama ya, rambut.
0: Rambut, iya.
1: Sama rambut, rambut keriting itu.
0: Nah, jadi bahan bulian. Terus juga tadi ya bentuk badan yang kurus, terlalu kurus, gemuk juga. Bulian juga, ya.
1: Bener, apalagi ya.
0: Terus juga kayak bentuk-bentuk fisik, apa ya misalnya.
1: Iya, ras juga tuh.
0: Iya.
1: Nah, itu juga di bahan bulian juga.
0: Sekarang tuh ada undang-undangnya para kosmeta harus hati-hati ya.
1: Benar. Kalau sekarang sih kayak lebih open minded khususnya untuk di daerah perkotaan ya. Entahlah kalau di pedesaan.
0: Oke deh, silakan ya bisa gabung nih menurut Anda teman toksik itu bisa dibilang pembuli enggak sih, atau Anda mau sharing ya kayak dari Pram ya. Dulu pernah dibully dan sekarang sudah sukses ya. Membuktikan kepada teman-temannya yang dulu yang pernah ngebully ya.
1: Amin ya Allah.
0: Pasti sekarang orang teman-temannya ini ya pasti akan nyesel dulu ngata-ngatain kayak gitu ya.
1: Gak ada ngatain aku juga, Helmy. Gak berani mereka.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu ya, tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.

0: dan Mi. Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mi. Pol dan Mi, Pol Pol Pol.
0: Mari kita antisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Jangan lupa ya, hari Sabtu 16 Mei datang langsung ke SM Bumi Karnival Malang ya. Jam 1 siang sampai 10 malam ada acara seru banget ya. Ada pesta kuliner sedap kecap manis dari Wings Food ya.
1: Wow.
0: ATM-nya ini juga terjangkau sekali, cuma Rp30.000 saja para Kosmonita. Anda juga bisa mendapatkan free produk dan pastinya pengalaman seru selama seharian. Banyak banget ya aktivitas yang bisa Anda ikuti, mulai dari cooking demo bersama Chef Wilgos, ada juga cooking competition, photo booth, game, sampai 1.500 porsi makan akan dibagi secara gratis ya. Yang lebih seru lagi, bakal ada special performance dari Mocha, Hi-Fi, Baim Wong, dan juga Jirayut akan datang ke acara ini.
1: Seru banget, kepengen banget ketemu sama Jirayut.
0: Iya.
1: Iya, terus buat Anda yang hobi masak, jangan cuma jadi penonton ya. Anda bisa ikutan juga Master Sedap Cooking Competition. Cukup daftar Rp100.000 per tim. Satu tim terdiri dari 2 orang dan Anda bakal ditantang bikin kreasi mie dalam waktu 60 menit. Yang seru, penilainya langsung dari Chef Will Goss. Dia juga gak main-main ya. Juara 1 dapat Rp2.000.000 plus tropi. Juara 2 dapat Rp1.500.000 plus tropi. Juara 3 dapat Rp1.000.000 plus tropi. Tiketnya bisa Anda dapatkan di loket.com. Dan untuk info lengkapnya bisa langsung WhatsApp di 0811 3078 0796.
0: Oke, silakan ya. Sharing di sini, menurut Anda teman toksik itu bisa dibilang pembuli gak sih ya? Karena hari ini kita peringati sebagai hari anti bullying sedunia. Dan kalau di tempat kerja ada beberapa ciri rekan kerja yang toksik, yang diantaranya adalah suka mengeluh para Kosmonita ya. Selalu mengeluh.
1: Males banget kalau ketemu sama orang kayak gitu ya.
0: Iya, itu kan nularin energi negatif kan, iya, sama orang lain para Kosmonita ya. Terus juga lepas dari tanggung jawab ya. Sikap seperti ini merupakan salah satu ciri-ciri rekan kerja yang toksik ya, dan juga bisa merugikan Anda. Padahal beberapa jenis pekerjaan memang harus diselesaikan bersama-sama, namun rekan kerja yang satu ini cenderung memanfaatkan teman-teman yang lainnya untuk mengerjakannya. Anda lepas tangan tuh ya. Ada juga suka melakukan bullying. Nah, ini juga nih ya, merendahkan, menindas, meremehkan rekan kerjanya di hadapan atasan. Next juga hobi memberikan kritik yang menjatuhkan ya. Kritik itu boleh, tapi jangan menjatuhkan para Kosmonita. Terus juga yang berikutnya, suka bergosip. Ini termasuk toksik ya di tempat kerja. Dan kalaupun menghadapi rekan kerja yang seperti ini, coba deh batasi interaksi sama dia. Yang pokoknya ngomong yang penting-penting aja. Hindari nimbrung ya sama mereka, karena pasti akan berujung ke gosip akhirnya. Perhatikan nada bicaranya. Nah, ini penting banget ya Pram ya. Kadang-kadang nada bicara ini jadi orang itu jadi salah persepsi akhirnya.
1: Iya benar, ya. Banyak juga kejadian ya.
0: Iya, ngomongnya biasa tapi nadanya emang tinggi kayak gitu ya. Jadi akibatnya orangnya jadi tersinggung lah,
1: tersinggung, dianggap pembulian.
0: Iya, gara-gara nada bicara tadi. Next adalah tegur secara langsung ya, biar dia tahu rasa juga nih ya. Jangan sampai Anda itu merasa
1: terintimidasi.
0: Terintimidasi, tertindas segalanya. Langsung aja Anda bisa speak up para Kosmonita. Juga yang terakhir adalah kontrol emosi Anda. Serta coba deh introspeksi diri nih, mungkin dia ada benernya juga sih ya. Begitu.
1: Ternyata dia ada benernya juga ya. Ternyata rambutku memang kayak kerawul.
0: Ternyata rambutku kerawul ya. Tapi juga aku marah. Emang kejadian aku kenyataannya kayak gini.
1: Aku lihat di kaca memang rambutku kayak kerawul sih.
0: Gak apa-apa rambutnya doang ya. Hanya bukan kelakuannya kayak kawul.
1: Yang penting pikirannya gak kayak kawul.
0: Oke, siapa lagi nih?
1: Maaf ya Mbak Anon, jangan dendam lo sama aku. Nanti aku kayak diwawo.
0: Iya, ntar gak diajarin ngomong.
1: Kan aku suka ngobrol sama dia di depan sana.
0: Iya.
1: Pas kamling.
0: Sambil bawa senter ya. Kopi senter sama ini apa, gorengan. Mau ngeronda, ngeronda kok pagi-pagi.
1: Sambil dia sebat, kalau aku sih gak sebat. Aku cuma ngelihat dia sebat.
0: Oke, yang sudah bergabung terima kasih ya di Wawa. Ada Ibu Lili, selamat pagi.
1: Pagi Ibu Lili.
0: Oke, wow, ini cukup panjang ya. Wow. Oke.
1: Butuh minum? Butuh pengeras suara.
0: Saya sejak sekolah SD sudah mengalami bullying, body shaming ya, karena badan saya yang kurus. Sampai pernah nangis sesegukan dan juga mengadu ke ibu saya. Kata ibu saya, kamu itu dulu terlahir prematur, cuma sebotol ya. Tetapi saat bayi kamu itu disayang-sayang sama suster yang lainnya, ditaruh di box gitu. gitu ya, di box bayi, kamu digendong di sana gitu. Pernah dikatain, awas ada tulang belulang lewat gitu. Menjauhlah, ntar dimakan guguk gitu ya. Tetapi selain bullying tentang tubuh yang kurus, pernah saat remaja saya tuh diajak jalan-jalan seseorang yang lagi tahap PDKT ke Kota Batu. Dengan naik motor melewati jalan-jalan berkelok. Dan tanpa sepengetahuan dia, saya tuh terjatuh karena motornya tuh pakai motor trail ya, yang derunya tuh memekakkan telinga. Saya panggil-panggil dia tuh gak denger ya. Lutut saya tuh sampai terluka. Dan saya duduk aja di tepi jalan. Akhirnya tak lama kemudian dia tuh muncul dengan wajah yang pucat juga panik karena mencari-cari saya. Untunglah sekarang dia jadi suami saya.
1: Lagi ngentengnya jatuh pun gak terdengar suaranya ya.
0: Saking kurusnya ya. Saking tulangnya aja gitu mungkin dia. Kalau udah teriak.
1: Ya ampun.
0: Mas, mas.
1: Lu 15. Ya ampun, baru sadar loh. Mana ini orang?
0: Mana?
1: Oh, ketinggalan.
0: Pas nyampe gitu di tempat tujuan. Loh, kok enggak ada? Saking entengnya.
1: Kamu sih enteng banget.
0: Saking kurusnya ya. Saking iya, kurusnya. Zaman dulu kan orang kurus banget tuh akan dibully ya. Gemuk pun dibully, kurus pun dibully.
1: Jangankan gitu, ini cantik aja dibully sama orang-orang yang sama yang iri ya kan.
0: Iri dengki
1: ada tuh. Kan help me. jadi kayak dia kayak berusaha untuk mencari celahnya ya, untuk pembahasan. Dia tuh cantik tapi on. Bisa kayak gitu ya. Jadi ya kayaknya udah rata deh ya. Memang udah dasarnya toksik orang-orang kayak gitu memang harus hindari.
0: Kalau orang kayak gitu akan toksik di mana-mana ya enggak sih ya. Walaupun dia mungkin sudah pindah kerja ya, pindah kerja yang berikutnya juga akan kayak gitu.
1: Walaupun awal-awalnya kayak sopan gitu ya, lama-lama dia kayak membaca.
0: Iya, situasi. Lama-lama keluar sifat aslinya juga, karena emang gak tahan bersandiwara para kosmonita.
1: Betul, jadi kebiasaan.
0: Iya, next siapa lagi tuh?
1: Tuh ada Vivi Daily.
0: Pagi, Bu Vivi.
1: Pernah ada yang panggil saya tuh Goblin.
0: Goblin, oh Harry Potter tuh. Oh, temannya Harry Potter ya.
1: Gara-gara hidung sama kupingnya tuh panjang, kayak Goblin di Harry Potter katanya.
0: Oh iya, Goblin, iya.
1: Tapi gak ini kan, gak tersinggung kan.
0: Iya, malah happy juga mungkin
1: happy
0: ya.
1: Happy dong.
0: Biasanya kalau kita itu dikata-kata langsung dikejar tuh anaknya ya. Langsung dikejar, dipukul. Iya, tapi dengan kejar-kejar manja gitu lah ya.
1: Jangan bully aku.
0: Iya, abis itu dikejar, abis itu cie-cie gitu teman-teman yang lainnya.
1: Lampu tamannya kalau dibully temannya dia langsung dipiting teman.
0: kabul gitu ya.
1: Langsung di smackdown sama dia. Gitu
0: aja. Langsung dikejar langsung di smackdown ya. Akhirnya enggak ada yang berani tuh sama kabul.
1: Iya.
0: Tetap aja dipanggil kabul.
1: Tetap aja rasa-rasa kabul. Kabul muda.
0: Hai Rizka Amalia, selamat pagi Bu Rizka.
1: Hai Bu Rizka.
0: Toxic itu buat saya levelnya sudah di atas bullying. Karena toxicnya itu sudah kelewatan. Dari sekedar bully orang bisa dibilang sudah lihai bermain watak. Kalau bully kan udah jelas ya, sudah merendahkan orang banget. Kalau toxic itu ada yang sampai menggoreng omongan dan juga menggiring opini buruk kita ke orang lain. Tapi di depan kita bisa jadi sosok malaikat juga loh ya. Bahaya kalau toxic people seperti ini, better dihindari saja dan juga say bye sama orang model toxic. Sayang mental kita aja. Thank you. Iya, kadang-kadang ini Pram ya, orang itu ini apa di depan kita tuh baik kayak malaikat gitu ya, tapi di luar kita waduh sadis.
1: Iya. Oke, ada Bu Jati, selamat pagi.
0: Hai Bu Jati, pagi. Waalaikumsalam.
1: Oke, kayaknya gak ada yang berani bully Bu Jati ya. Gak berani apa memang ya. Emang ya gak ada. Mau dibully tapi Bu Jati ngerti. Mau dibully. Gak ada yang mau dibully katanya ya. Tapi Bu Jati ngerti kalau mau dibully tapi Bu Jati pura-pura tidak tahu katanya gitu. Karena Bu Jati udah tahu. Gimana sih Bu?
0: Jadi, ini yang baca bingung apalagi yang dengerin ya. Saya juga bingung tadi.
1: Karena Bu Jati udah tahu. Jadi Bu Jati harus hati-hati. Maaf ya, yang penting Bu Jati bisa jaga diri. Itu saja, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sangat membangun.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Lama ya gak dengerin ini ya.
2: Ed Sheeran
1: Sungkar.
2: Bukan, itu beda lagi.
1: Siapa nama penyanyi yang ini nih, yang selalu ini ya, selalu kesedak. Apa?
2: Kesedak.
1: Apa ya istilahnya?
2: Iya,
1: pokoknya
2: kesedak,
1: pokoknya
2: iya,
1: jawabannya ed seret gitu loh.
2: Makanya minum.
1: Ed seret.
2: Penyanyi itu ini. Penyanyi apa yang suka keseretan gitu.
1: Jawabannya ed seret ya.
2: Ed seret.
1: Oke, setelah cukup lama ya gak terdengar kabarnya di panggung besar, Ed Sheeran akhirnya muncul lagi ya dengan update terbaru yang cukup mengejutkan para kosmonita. Lewat media sosialnya, Ed Sheeran ini mengungkap kalau dirinya sempat mengalami herpes zoster selama sebulan terakhir.
2: Okay. Herpes.
1: Iya.
2: Okay, kabar ini langsung bikin penggemar tuh kaget ya, sekaligus membanjiri kolom komentar dengan dukungan. Meski sempat merasakan kondisi yang cukup berat, Ed juga memastikan kalau sekarang keadaannya tuh sudah stabil dan sedang dalam masa pemulihan.
1: Iya, menariknya di unggahan yang sama, Ed ini juga memperlihatkan penampilan barunya yang cukup beda, itu kepalanya botak, para kosmonita ya. Tapi tenang, perubahan ini tuh bukan karena penyakit yang dialaminya. Ed ini menjelaskan kalau keputusan tersebut murni bagian dari fase baru dalam hidupnya, alias rebranding.
2: Oke, rebranding harus botak,
1: botak
2: ya.
1: Botak ya.
2: Aku pengen rebranding apa ya. Jadi ia bahkan mengaku nyaman dengan look barunya ini. Jadi selain kabar kesehatan yang sempat bikin khawatir, fans juga diajak untuk melihat sisi baru dari Ed Sheeran yang lebih fresh dan juga berani tampil beda.

Buku teman setia di setiap cerita. Novel terpanjang di dunia berjudul In Search of Lost Time, karya dari Marcel Proust, yang terdiri dari jutaan kata. Di sisi lain, ada juga loh buku yang hanya berisi beberapa halaman saja, tapi tetap punya makna yang dalam. Ini membuktikan bukan soal tebal ataupun tipisnya buku, tapi tentang cerita di dalamnya yang membuat buku tersebut sangat berarti.

0: menikmati momen rileks Anda bersama Tea Time.
1: Tea Time menghadirkan suasana intimate seperti menikmati secangkir teh bersama soulmate. Dengan perpaduan obrolan yang santai, cerita inspiratif, dan segala hal tentang perempuan yang dilengkapi dengan pilihan musik easy listening. Tea Time setiap Senin sampai Jumat pukul 3 sampai 6 sore.
0: Nikmati suasana penuh makna dan penuh rasa bersama Tea Time.

Kosmonita, gizi adalah bahasa pertama yang kita berikan pada tubuh anak. Dari setiap suapan, tubuh belajar tumbuh dan otak belajar berpikir. MPASI bukan sekedar soal kenyang, tetapi tentang kualitas. Di usia emas, 1000 hari pertama kehidupan, setiap zat gizi, protein, lemak, baik zat besi dan vitamin adalah investasi masa depan. Saat anak dikenalkan MPASI yang tepat, beragam, dan seimbang, kita sedang membangun fondasi kecerdasan, daya tahan tubuh, dan kesehatan jangka panjangnya. Ingat, tidak perlu mahal, yang penting bergizi, aman, dan sesuai usia. Mari bersama kita dampingi tumbuh kembang anak dengan gizi terbaik sejak MPASI. Saya, Dr. Centaura Naila, spesialis anak, untuk pesan perempuan Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga.

0: guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow.
2: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
2: Choco drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: Enjoy your evening with Groovy Evening.
1: Waktunya melepas penat dan mengisi energi positif.
0: Hadir menemani malam hari Anda di hari Senin sampai Kamis dari jam 6 sore sampai jam 9 malam.
1: Groovy Evening.
0: Groovy Evening buat malam Anda jadi lebih

0: Cosmo Parenting.
1: Anak-anak memang peniru ulung. Setiap saat mata anak-anak tidak berhenti untuk mengamati apapun di sekitarnya, termasuk apa saja yang dilakukan dan diucapkan oleh orang tuanya. Ada beberapa hal yang memang sebaiknya tidak dilakukan di depan anak-anak, seperti sibuk terus dengan gadget, bertengkar dengan pasangan, memarahi anak-anak di depan orang lain atau banyak orang, membanding-bandingkan anak-anak dengan anak orang lain, bercandain anak-anak sampai dirinya malu, dan berkata kasar dengan orang lain.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini. Ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga Rihanna tadi ya. Kalau ini Rohana kalau di sini ya.
1: Emang Sri Mulat. Rihanna, Rohana,
0: Rohalus ya.
1: Saudara kembar yang terpisahkan, satu di Jawa, satu di Amerika.
0: Iya, beda ini ya, beda nasib ya akhirnya. Iya. Kalau ada Rohalus tuh rombongan hanya elus-elus ya. Kalau Rojali rombongan jarang beli ya.
1: Ya.
0: Apalagi ya? Rojali, Rohani, rombongan hanya Rohali, rombongan hanya lihat-lihat.
1: Rombongan hanya lihat-lihat, rombongan hanya elus-elus.
0: Apalagi ya, ada juga rombongan cek harga gitu aja kok ada ya. Oh iya, rotasi, rombongan tanpa transaksi.
1: Oke. Okay.
0: Cuman jalan-jalan doang.
1: Wow, itu mungkin istilah-istilah kode ya antara para SPG yang nungguin toko.
0: Iya.
1: Paling itu Rohali.
0: Paling itu Rojali ya.
1: Paling itu Rojali.
0: udah negatif tinggi duluan ya. Tahu-tahu dia beli banyak loh Barokos Monita ya, karena melihat penampilannya doang gitu ya. Enggak boleh lihat orang dari penampilannya aja. Seperti kata pepatah,
1: Don't just
0: hujan. Gak boleh ya kayak
1: gak
0: gitu. Iya.
1: Kaosan aja pakai celana pendek, belum tentu dompetnya pendek seperti celananya.
0: Nah itu dia,
1: ya.
0: Pakai celana jepit belum tentu loh ya. Tahu-tahu dia tuh investasi berapa miliar kayak gitu ya.
1: Tahu-tahu dari kresek yang dia bawa itu isinya duit semua.
0: Okay, bukan
1: puluhan juta rupiah.
0: Bukan daun ya, keren daun.
1: Enggak dong, kok daun sih Helmi? Kresek biasanya kan mereka tuh.
0: Iya.
1: AI gitu kan. Ngeluarin kresek. Wow.
0: Kita yang di sebelahnya gitu ya.
1: Kalah loh tabungan kita sama uang yang dia setorkan gitu.
0: Kerja apa ya AI itu ya?
1: Kerjain orang.
0: Oke, kita enggak jauh juga ya, mungkin mereka itu punya kafe, punya resto juga para

0: eksklusif karena hanya untuk 10 brand terpilih di setiap bulannya yang bisa menikmati program spesial ini. Selain dipromosikan lewat radio, brand juga bakal diliput oleh tim sosial media Kosmonita, ditulis di artikel dan juga ditampilkan di website Kosmonita juga loh ya. Dengan begitu brand Anda tuh makin dikenal dan punya banyak nilai lebih di mata customer. Tertarik untuk bergabung di Kosmonita F&B Discovery? Anda bisa hubungi 087-700-295-954.
1: Kita kupas yuk apa saja kebiasaan di pagi hari bersama Warna-Warni Pagi.
2: Ada kebiasaan pagi yang mungkin sering kita lakukan itu bisa merusak jantung loh para Kosmonita ya. Jadi banyak orang memulai pagi itu serba cepat ya dan juga penuh kesibukan. Tapi tanpa sadar ada beberapa kebiasaan pagi yang justru bisa berdampak buruk buat kesehatan jantung. Padahal jantung ini kan punya peran penting ya, memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kesehatannya perlu dijaga sejak awal hari para Kosmonita.
0: Iya, salah satu kebiasaan yang sering dilakukan adalah sarapan praktis seperti sosis, nugget, atau mungkin roti olahan.
2: Olahan-olahan gitu pokoknya ya.
0: Jadi makanan ini cenderung tinggi natrium yang bisa memicu tekanan darah tinggi. Selain itu, sarapan sereal manis dengan kandungan gula yang tinggi juga kurang baik ya para Kosmonita kalau terlalu sering dikonsumsi karena bisa meningkatkan risiko diabetes dan juga penyakit jantung.
2: Iya, kesibukan pagi ini juga sering bikin orang lupa makan sayur sama buah loh ya. Padahal serat dari sayur sama buah sama oatmeal itu sangat baik untuk membantu menurunkan kolesterol dan juga bisa menjaga kesehatan jantung. Kebiasaan lain yang sering terjadi adalah langsung minum kopi atau teh tanpa minum air putih terlebih dahulu. Padahal tubuh itu butuh cairan ya setelah tidur semalaman agar tidak dehidrasi.
0: Ya, selain itu olahraga pagi tanpa pemanasan juga perlu dihindari ya. Langsung melakukan aktivitas berat saat tubuh belum siap bisa membuat beban mendadak pada jantung. Jadi mulai pagi dengan pola yang lebih sehat seperti minum air putih, sarapan bergizi, dan olahraga bertahap bisa jadi langkah sederhana menjaga jantung tetap kuat.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalaupun buah hati Anda pengen banget ya kepo sama dunia radio para Kosmonita ya, atau pengen ngenalin radio itu ke buah hati, ada kesempatan nih yang bagus ya, karena Radio Kosmonita Malang ini punya Kosmonita Radio Tour. Ini sebuah program baru untuk siapapun yang penasaran dan juga pengen merasakan langsung pengalaman di balik siaran on air ya. Nah, di sini Anda tuh akan diajak untuk mengenal lebih dalam mengenai dunia siaran radio secara umum, apa saja yang ada di Radio Kosmonita dengan melihat secara langsung ya, studio siarannya seperti apa, kantor manajemennya, dan juga ruang produksinya. Yang membuat lebih spesial lagi, akan ada sesi rekaman suara loh. Jadi Anda itu akan tahu tipe-tipe suara Anda itu seperti apa sih pas on air ya. Ini ada dua paket program yang bisa Anda pilih. Yang paket yang pertama harganya Rp50.000 per peksnya, itu ada mendapatkan kunjungan langsung ya ke studio siar dan juga ruang kerja Radio Kosmonita, terus juga pengenalan dasar dunia siaran radio sama kesempatan untuk rekaman suara dengan membaca skrip pendek.
1: Iya, ada juga paket 2 harganya Rp75.000 per pax, kunjungan langsung ke studio siar dan juga ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek, pelatihan public speaking 30 menit dan dapat e-sertifikat dari Radio Kosmonita. Kosmonita Radio Tour menerima peserta dengan segala usia dan untuk 5 hingga 20 orang per batchnya ya. Untuk informasi dan reservasi silakan hubungi 087-700-295-954. Bisa juga follow Instagramnya @kosmonita_official dan juga @kosmonita.com/center.
0: Iya, buruan ya supaya bisa tahu nih, kalau selama ini cuma dengerin aja, cuma nonton di TikTok gitu ya.
1: Sekarang Anda bisa ikutan nih, jadi tahu nih kayak apa sih studionya Radio Kosmonita.
0: Iya.
1: Dan ini terbuka untuk berbagai generasi.
0: Siapapun bisa nih ya.
1: Mau baby boomers, mau milenial, zilenial.
0: Zilenial. Wow.
1: Pernah dengar gak zilenial?
0: Ada nih ya sebutan untuk zilenial ya. Ini kan perpaduan antara Z, Gen Z sama milenial ya.
1: Betul, dia berada di tengah-tengahnya.
0: Di tengah-tengah. Yang di tengah selalu enak para Kosmonita ya. Kecuali donat ya.
1: Karena ketengahnya bolong ya.
0: Iya, gak ada, gak bisa dimakan.
1: Jadi ngomongin zilenial, belakang ini memang populer ya zilenial sebagai di kalangan peneliti sosial nih para Kosmonita. Jadi kelompok yang lahir di rentang tahun 1992 hingga 1996 ini disebut-sebut sebagai generasi terbaik karena memiliki pengalaman hidup yang tidak dimiliki oleh generasi lain. Jadi tumbuh besar di persimpangan dua dunia ya, yakni dunia analog dan juga dunia digital nih para Kosmonita. Jadi menurut seorang sisiolog ya dari Boston University namanya Deborah Carr, zilenial ini merupakan generasi perantara yang berdiri di antara milenial dan juga Gen Z ya. Mereka adalah kelompok terakhir yang masih sempat merasakan masa kecil dengan teknologi konvensional. Jadi namun keunikan mereka itu muncul sejak beranjak dewasa, di mana transisi menuju usia produktif mereka menyaksikan langsung revolusi komunikasi yang melalui kemunculan platform besar seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan juga Snapchat ya. Friendster dulu juga ada tuh ya. Dan hal inilah yang membuat mereka tuh mampu memahami sistem lama yang lambat sekaligus beradaptasi cepat dengan kecepatan dunia digital. Jadi kemampuan adaptasi yang tinggi membuat zilenial ini memiliki karakter yang khas yang sulit dikategorikan secara kaku. Mereka tidak sepenuhnya merasa cocok dengan kelompok milenial, namun juga tidak merasa sepenuhnya mewakili Gen Z yang sudah terpapar dunia digital sejak mereka lahir ya. Jadi ada beberapa gambaran menarik mengenai karakter kelompok ini yang disebut dengan zilenial sebagai generasi yang memiliki dualisme kepribadian secara fungsional. Jadi yang pertama adalah akar analog, memiliki kesabaran dan juga pemahaman terhadap proses manual yang konvensional. Mereka juga punya naluri digital, memiliki intuisi teknologi yang tajam dan juga adaptif. Dan juga dari segi mentalitasnya ini digambarkan mereka itu sosok yang setengah idealis dan juga setengah skeptis nih para Kosmonita ya. Jadi para peneliti sepakat bahwa perspektif ini unik, inilah yang menjadi kekuatan utama dari zilenial. Mereka memiliki empati terhadap nilai-nilai tradisional namun juga tetap relevan dengan perkembangan zaman ya. Di dunia kerja, kelompok ini seringkali menjadi mediator yang efektif karena mampu menerjemahkan kebutuhan antara generasi senior yang konservatif dengan generasi junior yang sangat digital. kita. Jadi fenomena zilenial ini membuktikan bahwa tahun kelahiran bukan sekedar angka, melainkan cerminan dari berbagai perkembangan teknologi membentuk cara pandang manusia terhadap dunia.
0: Itulah ya, generasi terbaik katanya sih ya, zilenial para kosmonita. Ini dinilai istimewa karena mereka itu tumbuh besar ya di ambang dua dunia yang berbeda, dunia analog yang konvensional sama dunia digital yang serba cepat ya. Dan tentunya ini juga mungkin zilenial ini juga pernah ya merasakan penggunaan kaset zaman dulu, telepon rumah juga ya. Namun pada saat mereka dewasa, mereka sudah ini ya, sudah bermain platform yang lainnya para kosmonita untuk berkomunikasi. Oke, kenapa sih generasi kelahiran 92 sampai 96 dianggap istimewa? Karena tadi ya ada saksi peralihan zaman para kosmonita. Mereka sempat merasakan masa kecil tanpa gangguan smartphone, namun sudah mengenal internet sejak dini. Terus juga adaptasi teknologi yang begitu cepat, transformasi media sosial terjadi tepat ya saat mereka itu beranjak dewasa, sehingga mereka itu mahir dalam menggunakan media sosial ataupun internet ya. Terus juga keseimbangan mental. Kelompok ini memiliki kenangan tentang kebahagiaan masa kecil tanpa notifikasi media sosial yang konstan, sehingga cenderung lebih seimbang dalam menyikapi dunia maya. Yang terakhir itu adalah jembatan antar generasi. Dalam dunia kerja, zilenials itu dianggap paling tangguh karena mampu berkomunikasi dengan gaya formal ala milenial, namun tetap relevan dengan tren Gen Z para kosmonita ya. Jadi kombinasi antara kematangan dunia lama sama kelincahan dunia baru yang membuat mereka itu sangat berkarakter khas dan juga sangat istimewa ya. Makanya mereka mendapatkan sebutan zilenial, perpaduan antara milenial sama Gen Z.
1: Wow, 1992 sampai 1996.
0: Ya. Kalau Pram termasuk kalo generasi aku, apa nih? Pujangga baru ya, angkatan pujangga baru.
1: itu puisi. Aku angkatan bersenjata.
0: Angkatan bersabri ya, angkatan bersenjata Republik Indonesia. 5 Oktober ulang tahunnya ya.
1: Ya ampun.
0: Karena Pram ini arah seorang tentara para kosmonita
1: iya
0: ya.
1: Dong. Makanya anak kolong jembatan.
0: Makanya teman-temannya enggak berani membuli ya. Bapakku lo tentara. Bapakku lo polisi.
1: Nanti ditembak lo.
0: Bapakku lo punya duit 2M ayo.
1: Ya ampun, 2M ember.
0: Zaman dulu selalu ini ya, gak mau kalah gak pokoknya
1: mau kalah
0: sama
1: dong. Yang lainnya. Tapi itu sudah aku alami juga Helmi. Jadi dia ngomong tuh dari jendela gitu. Lihat nih bapakku, bintangnya banyak. Ini bajunya bapakku. Gak mau alami.
0: Gak mau kalah ya.
1: Gak mau kalah,
0: ya.
1: Terus gak aku pulang kalah. Ke rumah ngambil bajunya bapakku juga.
0: Kasih lihat tuh sama dia.
1: Lihat.
0: Ya.
1: Dari kecil udah ini sih.
0: Sudah gak mau kalah dari kecil.
1: Sudah gak mau kalah dari kecil.
0: Iya, bapakku lu ini gitu ya zaman dulu itu ya.
1: Bapakku dulu dokter. Bapakku juga dokter ban.
0: Dokter cinta. Bapakku polisi gitu zaman dulu ya. Iya polisi tidur gitu kadang-kadang. Ada yang bilang kayak gitu juga.
1: Ada yang nyeletuk gitu ya.
0: Nyeletuk kayak gitu. Ya biasa lah anak-anak ya.
1: Namanya juga anak-anak.
0: Iya. In the name of child-child ya itu.
1: Ya ampun.
0: Namanya juga anak-anak.
1: Oh iya. In the name of child-child.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bulan Mei. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mi. Poldan Mi,
0: Mari kita antisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Penting ya para kosmonita untuk kita menjaga komunikasi dengan buah hati. Misalnya ketika sarapan atau sambil menikmati makan malam ya. Biar kita tahu nih buah hati juga di sekolah seperti apa. Apakah mereka mengalami pembulian misalnya ya. Tersaling terbuka dengan buah hati itu penting banget ya. Komunikasi yang terbuka nih para kosmonita ya.
1: Usahakan sering ngobrol juga gitu ya. Tahu-tahu tiba-tiba buah hati gampang murung akhir-akhir ini gitu loh ya. Gak semangat sekolah juga, kali aja dia mungkin dibully sama teman-temannya para kosmonita ya. Kadang-kadang dia tuh juga gak mau ngomong juga sih.
0: Makanya kita harus ini ya, harus membuka komunikasi
1: aktif,
0: yang
1: gitu,
0: aktif nanya. Berkomunikasi dengan buah hati, biar mereka tuh merasa kita tuh seperti sahabatnya ya.
1: Nah itu dia.
0: Dimana apapun yang mereka alami bisa diceritakan, tidak ada yang dirahasiakan.
1: Iya, kadang-kadang saking tertutupnya gak ada apa-apa, gak apa-apa gitu ya. Padahal kenapa-napa tuh ya.
0: Benar.
1: Biasanya ceria, sekarang gampang murung, gampang bersedih juga.
0: Malah sekolah, ada aja alasannya kalau disuruh sekolah.
1: Gak mau gitu
0: itu
1: ya.
0: Itu mungkin bisa jadi tanda-tanda buah hati lagi gak nyaman nih di tempat sekolahnya nih para kosmonita.
1: Itu dia ya. Oke, jangan lupa juga jam 10 ya sampai jam 2 siang ada Sobat Kita Arya yang sudah siap menemani Anda di Club Request. Anda bisa request musik favorit Anda dari jam 11 ya sampai jam 2 siang. Karena jam 10 sampai jam 11 kita ada talk show sama Polresta Malang Kota yang mengambil tema mengenai stop perundungan ciptakan lingkungan aman.
0: Jadi jangan dilewatkan nih para kosmonita. Anda bisa bertanya sepuasnya di sana ya. Dan terus dengerin Radio Kosmonita 24 jam nonstop ya. Anda juga bisa mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada di www.kosmonita.com.
1: Oke deh, kita pamitan dulu. Ketemu lagi besok. Saya Helmy.
0: Saya Pram.
1: We sell the best and be Kosmonita.

0: jam 10 pagi. Fleksibilitas akan meningkat karena manfaat peregangan otot saat bekerja. Peregangan akan membuat manfaat olahraga juga bisa dirasakan.
1: Radio Kosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
2: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
3: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
2: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
3: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
2: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
1: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

0: Kangen dengerin lagu kesayangan di radio? Di Club Request, Anda bisa request selama 4 jam.
1: Request musik Indonesia lawas.

Club Request spesial menemani hari-hari Anda bersama musik Indonesia dan manca lawas, dan bisa mengobati kerinduan Anda dari kenangan zaman dulu dengan kirim salam buat yang tersayang.

request. Satu permintaan, 1000 kenangan. 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Memperkenalkan buku sejak dini itu ternyata punya manfaat yang cukup besar para kosmonita untuk menstimulasi perkembangan otak, memperkaya kosakata, dan juga meningkatkan kemampuan bahasa buah hati. Nah, aktivitas ini mempererat ikatan emosional atau bonding antara orang tua dan buah hati, sekaligus juga melatih konsentrasi, imajinasi, serta membangun dasar literasi yang kuat untuk kesiapan sekolah di masa depan para kosmonita. Banyak sekarang buku-buku itu bentuknya nih para kosmonita, nggak cuman untuk belajar membaca, menulis, atau memperkenalkan hal-hal yang mungkin buah hati belum tahu nih para kosmonita ya, tapi buku sekarang bentuknya itu bermacam-macam, ada bahkan buku untuk sensorik, gimana buku itu memang dirancang untuk bisa, untuk buah hati yang mungkin untuk memperkenalkan tekstur nih para kosmonita, sambil memperkenalkan hewan-hewan, sambil bagaimana cara hewan tersebut bersuara para kosmonita. Banyak ya, jadi menyenangkan nih, apalagi untuk Anda yang suka banget sama buku. Jadi buah hati yang bahkan masih newborn pun juga sudah punya buku sendiri para kosmonita. Anyway, sudah di jam 10 pagi, berarti sudah saatnya untuk rangkaian Club Request menemani aktivitas Anda, dan senang sekali saya Arya bisa menemani Anda di rangkaian Club Request sampai nanti jam 2 siang. Stay tune ya.

0: Sudah siap mendapatkan informasi terbaru? Yuk kita dengarkan Talk Show Spesial hanya di Kosmonitalk.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Masih banyak loh para Kosmonita kejadian perundungan yang masih sering dianggap hal biasa. Jadi kayak bullying itu, oh udah biasa, namanya juga anak-anak gitu ya. Ada yang menganggapnya cuma bercanda, mungkin sekedar iseng atau bagian dari pergaulan. Padahal bagi korban, perundungan itu bisa meninggalkan dampak yang nggak sederhana, baik secara mental maupun sosial para Kosmonita. Perundungan juga bisa terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah, tempat bermain, sampai media sosial. Karena itu penting nih buat kita lebih peka dan tahu batas dalam memperlakukan orang lain para Kosmonita. Dan bertepatan dengan hari anti bullying, di talkshow kali ini kita akan mengobrol bersama narasumber dari Polresta Malang tentang bagaimana mengenali perundungan, dampaknya, dan bagaimana menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman untuk kita semuanya. Jadi untuk hari ini kita sudah kedatangan ada Ibda Galih Muhammad Hamdan SH selaku dari KBO Satreskrim Polresta Malang Kota. Selamat pagi Pak Galih.
2: Selamat pagi Mas Arya.
1: Pak Galih, gimana?
2: Selamat pagi untuk pendengar Kosmonita dimanapun berada.
1: Oke, gimana kabarnya Pak Galih?
2: Alhamdulillah baik Mas Arya.
1: Alhamdulillah baik ya. Oke, jadi kalau ada, masih ada gak sih image-image kayak misalnya didatengin polisi berarti ada masalah gitu Pak sebenarnya?
2: Ya itu tergantung orangnya sih. Kalau memang dia troublemaker.
1: Oh,
2: ya.
1: Oh iya betul,
2: kira-kira,
1: betul.
2: Kira-kira begitulah. Tapi sekarang kita ini kan membuka diri Mas Arya. Polisi sudah tidak seperti dulu. Tentunya ada perubahan-perubahan itu. Kami bagaimanapun punya semangat untuk melayani masyarakat ini dengan sebaik mungkin.

0: bullying.
1: Iya kan? Okay. Yaitu dalam konteks cyberbullying.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau ngomongin tentang cyberbullying ini sendiri, kalau sekarang di akhir-akhir ini, Pak Gali, mungkin yang bisa dipersenkan gitu, seberapa banyaknya sih antara yang langsung, yang pasti yang bully itu sekarang juga masih berlangsung secara langsung, secara fisik kan ya, Pak ya. Nah, dengan adanya sosial media yang semakin berkembang, sekarang itu lebih banyak mana antara sosial media dengan yang langsung gitu, Pak?
1: Oke, secara data memang ada beberapa perkara bullying yang langsung dilaporkan kepada kami. Tapi tidak sedikit pula bahwa keluhan masyarakat terkait dengan bullying yang dilakukan melalui media sosial. Artinya kalau dilihat ya apa 50-50 Mas Arya. Okay. ada yang secara langsung. Memang sempat di Malang sempat viral ya kan, kejadian bullying yang dilakukan anak-anak, korban juga anak nih kebetulan di daerah Sukun ya kan, yang mana dilakukan secara fisik. Secara fisik. Memang untuk
0: anak-anaknya, sorry Pak, ini anak-anaknya usia berapa?
1: Ya, masih bocil Mas,
0: SD,
1: SMP. SMP.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? SMP, korbannya juga SMP. Memang Bapak motifnya sederhana banget sih, ya kan? Modusnya jadi mereka itu rame-rame datangin si korban, kemudian ngebully mereka secara fisik. Masalahnya kemarin juga sempat mereka itu ketika ngebully, mereka ngerekam itu. Kemudian diunggahlah ke media sosial. Pada saat itu kami menerima laporan itu enggak secara langsung dari korban. Karena korban itu, korban bully ini kan cara masyarakat mereka itu. Kan kecenderungan mereka itu enggak mau berspeak up ketika menjadi korban bully ini. Tetapi alhamdulillah kemarin itu tim IT ya kan, kami menemukan adanya video itu, ya kan, sehingga kami melakukan proses penyelidikan dan ditemukanlah fakta bahwa memang benar ada kejadian itu.
0: Oke, jadi seperti itu. Tapi hal yang menarik tadi saya flashback sebentar Pak Galih ya. Tadi adalah memang ada yang tindakan langsung dan tidak langsung, dan ada yang melaporkan. Nah, yang melaporkan ini entah mungkin dari saya sendiri yang bukan siapa-siapa, mungkin siapa tahu saya menemukan video terkait dengan bullying yang ada di Malang Kota, di Kota Malang atau di Malang Raya, terus saya laporkan ke Pak Galih, mungkin itu juga bisa gitu ya.
1: Boleh,
0: atau
1: silakan.
0: Atau yang korban sendiri atau orang tua korban seperti itu. Nah, biasanya laporan-laporan itu takutnya adalah, yaitu tadi balik lagi adalah motifnya sederhana. Sebenarnya batasnya itu kayak sesederhana apa sih? Takutnya nih Pak, ada yang mikir bahwa mau lapor bullying tapi ya modusnya atau motifnya cuman gitu aja, sederhana itu. Nah, takutnya nanti dari pihak kepolisian itu kayak yang merasa ini remeh Bapak, Ibu, atau seperti apa gitu, Pak?
1: Oke. Saya perjelas, Mas Arya. Jadi motif itu adalah yang melatar belakangi. Iya kan, yang melatar belakangi. Jadi permasalahannya, namanya juga anak nih. Ini kita bicara anak-anak ya. Bully yang apa terjadi di lingkungan anak. Ya memang anak, iya kan? Kasusnya ya apa motifnya sederhana. Iya kan?
0: Betul.
1: Tetapi itu menjadi trigger. Bahwa anak yang lain, anak yang dominan itu untuk melakukan tindakan perundungan kepada korbannya, kepada anak yang juga sesama anak. Kemudian kalau cara ataupun modusnya, iya kan? Modusnya ini beragam. Ada yang melakukan fisik, ya kan? Ya kemudian ada yang juga dia itu melakukan kekerasan melalui cyber bully. Ya kan, ngata-ngatain sehingga nanti si anak yang dominan ini ngajak temannya dan sebagainya, kemudian nyerang bareng si korban ini. Ini kan butuh kewaspadaan dan butuh keseriusan, ya kan, kita sebagai orang tua ataupun lembaga-lembaga yang terkait untuk betul-betul peka, ya kan, jangan dianggap remeh ketika si anak ini ngomong.

0: atau berbicara ataupun dia itu punya masalah, namanya anak, masalahnya juga jelas masalahnya anak.
1: Gak
0: beda
1: mungkin,
0: Mas Arya ya kan, kalau masalahnya
1: ya,
0: iya ya kan, kalau masalahnya Mas Arya ini udah ya, apa macam-macam. Tapi kalau
1: ya,
0: kalau anak ini ya masalahnya seputar itu. Jangan dianggap remeh ketika ada gini aja kok apa kok rewel ya kan, gini aja oh kamu baper balik. Tetapi butuh keseriusan kita ya kan, demi menyelamatkan mental si anak ini.
1: Oke.
0: Gampang kalau kita mengukur dampak bully ini kalau dilakukan fisik. Kelihatan kan Mas kalau fisik, oh dia diapain, kelihatan rasa sakitnya begini dan sebagainya. Lah sekarang kalau bully ini dilakukan secara cyber atau apa secara psikis, dampaknya kan kita tidak begitu kelihatan.
1: Yes.
0: Namun dampak
1: kedepannya
0: ya kan, jangka panjangnya, lah ini akan luar biasa.
1: Okay.
0: Beberapa kasus ya kan, dampak jangka panjang untuk apa bullying ini bisa kita ketahui, ya kan, anak yang jadinya apa mengalami apa di kasus tertentu ini sampai depresi dan sebagainya.
1: Oke. Okay. Jadi intinya yang tidak boleh meng-underestimate selain yang bertugas di kepolisian adalah orang tuanya gitu juga ya Pak ya, dan orang-orang di sekitarnya.
0: Betul.
1: Yang mungkin lebih tua, jangan meng-underestimate bahwa itu mungkin cuma baper atau apa. Okay. Itu nggak boleh ya Pak ya.
0: Okay.
1: Sebenarnya
0: butuh keseriusan
1: ya
0: di beberapa unsur di lingkungan sekitar anak. Orang tua di sekitar anak, mungkin kalau dia di lingkungan sekolah ya apa guru pengajarnya.
1: Okay.
0: Kalau dia di rumah adalah keluarganya.
1: Okay.
0: Ya kan? Caranya gimana untuk mendeteksi anak itu, ya kan, ketika memang anak ini ada perubahan sikap dan perilaku, warning itu udah.
1: Okay.
0: itu diwaspadai. Ini anak kenapa nih kok berubah ini?
1: Yeah.
0: Ya kan, kok jadinya malas nih anak mau berangkat sekolah, jadinya kok aras-arasan ya kan, malas dia dan sebagainya. Itu harus diwaspadai. Ini kenapa dengan anak?
1: Tanda sekecil apapun itu harus peka ya Pak, itu
0: peka
1: tadi ya.
0: Peka dan pinter-pinter kita menggali itu.
1: Nah itu PR ya, sebagai orang tua. Enggak cuma sebagai orang tua, mungkin tetangga-tetangga juga menjadi salah satu lapisan masyarakat yang juga berperan gitu ya Pak.
0: Betul,
1: ya.
0: Anak kadang anak mungkin anak itu jauh dari orang tua
1: ya,
0: atau anak kurang beruntung ya kan. Ini butuh orang tua di sekitar untuk care juga.
1: Oke. Okay. Pak, sebelum lanjut boleh Pak Gali agak sedikit
0: maju
1: Pak, nanti takutnya suaranya yang ganteng itu nggak terlihat sih. Nggak terdengar gitu ya.
0: Oke.
1: Pak Gali, kalau kita ngomongin tentang perundungan zaman sekarang itu, tadi Pak Gali bilang bahwa memang ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung atau cyberbullying itu sendiri. Sebenarnya bentuk-bentuk perundungan zaman sekarang itu apa aja sih Pak?
0: Okay.
1: Boleh kalau misalnya ada 1000 bentuk kita bahas sekarang.
0: Oh, jangan, enggak cukup nanti.
1: Enggak apa-apa, waktunya kita seminggu kok Pak.
0: Oke, okay. Mas Arya.
1: Yeah.
0: Jadi berdasarkan laporan yang masuk, ya kan, perundungan secara fisik, ini melakukan kekerasan, jadi modus mereka itu berulang kali nyegat si korban.
1: Okay.
0: Kemudian melakukan kekerasan, nempeleng, nampar dan sebagainya, dan itu dilakukan oleh beberapa anak terhadap satu korban ini. Itu sempat rekam pada kepolisian.
1: Okay.
0: Kemudian ada juga keluhan masyarakat yang melapor kepada kami, ya kan, untuk saat ini masih dalam proses penyelidikan kasus itu, bahwa dia dikata-katain di komunitasnya, ya kan.
1: Okay.
0: Di komunitasnya bahwa dia itu melakukan hal yang tidak benar demi meraih sesuatu itu.
1: Okay.
0: Ya kan. Dan itu dilakukan oleh beberapa yang mengakibatkan si korban ini ya berpikir, oh, saya kenapa kok saya diserang begini?
1: Okay.
0: Saya ini salah apa ini? Ya kan? Dan itu mengakibatkan si korban ngelapor kepada kami.
1: Okay.
0: Karena tidak melakukan hal itu.
1: Yeah.
0: Ya syukurnya Mas Arya, ada keberanian dari masyarakat atau si korban ini untuk berbicara.
1: Untuk berbicara.
0: Kami berkomitmen untuk menampung segala keluhan masyarakat, ya kan, terlebih lagi ini hari-hari perundungan ya, ya kan, harus kita betul-betul perhatikan juga bahwa kami menerima layanan laporan ataupun layanan konsultasi, ya kan, kapan saja, ya kan, masyarakat yang ada keluhan terkait dengan perundungan ataupun kekerasan yang lain, ya tidak sebatas itu sih, ya segala bentuk apa kejadian yang berhasiran dengan tugas kami, silakan untuk berkonsultasi. Kami membuka komunikasi seluas-luasnya, ya kan, terlebih lagi perundungan, ya kan, caranya gimana kita untuk apa mengetahui itu, ya kita harus buka komunikasi seluas-luasnya, ya kan. Ini anak kalau dia ada di lingkungan keluarga, keluarga berkewajiban buka tuh ruang komunikasi, ya kan, di sekolah pun juga demikian, ya kan, tidak hanya apa anak itu apa ada kalanya memang anak tidak ada keberanian untuk ngelapor, tetapi kalau deteksinya, ya kan, deteksi dari apa pihak sekolah ataupun pihak keluarga ini betul-betul terhadap si anak karena ada perubahan perilaku, insya Allah itu ketemu, ya kan, sebabnya ini apa sih, dan itu ada golden time-nya, ya kan,
1: ada cara pendekatannya, ya, juga gitu,
0: ada
1: ya,
0: waktu-waktu ya, yang penting, jangan sampai si anak ini apa mengalami gangguan psikologis, ya kan, yang akut, setelah itu kita bertindak. Sayang nanti betulkannya repot nih.
1: Iya. Oke, nah seperti itu nih para kosmonita. Kalau misalnya Anda pengen bertanya sekarang, boleh banget. Silakan. Selain Pak Galih, kami juga membuka komunikasi secara luas ya. Silakan langsung di 081 53 67 8 954 atau via live TikTok juga bisa di para kosmonita ya. Langsung di @kosmonita_official karena kita sedang live di situ, sudah terlihat ada Pak Galih itu seperti apa sih mukanya. Nah, itu ada di live TikTok. Ya, di kosmonita_official. Atau untuk Anda yang pengen bertanya, silahkan langsung di 081 53 67 8 954 nih para kosmonita. Nah, ini kalau ngomongin tentang membuka komunikasi tadi, Pak Galih bilang bahwa Polresta Malang Kota ini memang membuka ruang komunikasi kapanpun gitu. Berarti intinya kalau misalnya ada para kosmonita yang mungkin sekedar pengen bukan melapor sih Pak, biasanya orang tua itu gak tega kalau untuk melapor gitu ya. Kadang orang tua itu gak tahu harus ngapain gitu. Jadi dari POV orang tuanya boleh gitu ya Pak ya, untuk datang ke Polresta Malang Kota mungkin cari Pak Galih, terus apa yang harus saya lakukan nih Pak gitu. Apakah membela diri, apakah harus menyelamatkan kesehatan mentalnya si anaknya ini atau gimana gitu Pak.
0: Oke. Jadi Mas Arya, ya kan, kepolisian Polresta tidak hanya apa membuka layanan komunikasi ini harus datang, ya kan?
1: Okay.
0: Kami kan juga punya aplikasi Joko Malang tuh 110 itu.
1: Okay.
0: Itu adalah bentuk apa inovasi kepolisian untuk menampung segala keluhan masyarakat. Namun kaitannya dengan bully, kira-kira karena komunikasinya kan harus panjang nih,
1: dan ya intens
0: kan?
1: Gitu,
0: ya,
1: Pak,
0: dan intens, ya kan. Monggo silahkan masyarakat Kota Malang untuk bisa datang ke kepolisian atau ke Polresta, ke bagian Satreskrim. Nanti ada kami akan menunjuk orang atau penyidik yang bisa menampung apa keluhan masyarakat itu.
1: Okay.
0: Taruhlah itu anak-anak akan nanti kami akan tugaskan unit perempuan dan anak untuk menampung segala keluhan dan bisa sharing-sharing. Silakan sharing-sharing, ya kan? Silakan sharing-sharing untuk menentukan sikap. Kira-kira nih yang bagusnya yang bagaimana? Ya kan? Kami akan mengedukasi dan memberikan wawasan hukum itu. Memang kami ini semangatnya atau tugas utamanya adalah penegakan hukum. Ya kan? Tapi ada di sisi lain kami ada sisi pencegahan dan memberikan wawasan itu sehingga langkah yang ditempuh oleh orang tua ataupun masyarakat yang ngelapor ini tepat. Ya kan, dia akan lebih tepat untuk bersikap. Saya ngelakuin apa nih, ya kan? Dan kami akan kolaps nanti kepada lembaga terkait, ya kan? Di Kota Malang ini yang berarsiran dengan kejahatan perundungan ini
1: atau masalah-masalah yang
0: masalah-masalah
1: ada
0: masalah
1: gitu ya.
0: Ini, ya.
1: Oke, jadi memang tidak hanya dari Polresta Malang Kota saja nih para Kosmonita, tapi akan ada banyak sekali instansi yang nantinya akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan Pak Galih dan tim gitu ya, bisa dibilang ya. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Anda pengen bingung gitu kan, galau gitu, silakan langsung aja datang ke Polresta Malang Kota, lebih tepatnya ke Satreskrim, nanti di sana tanyakan aja gitu. Atau kalau misalnya mau ngopi-ngopi boleh gitu ya Pak?
0: Boleh lah. Kalau Mas Arya langsung direct saya aja.
1: Oke. Langsung curhat-curhat gitu nih. Boleh nih para Kosmonita, silakan ya. Oke. Pak, ini sebelum kita break lagu, satu pertanyaan lagi Pak. Kenapa sih sebenarnya bullying atau perundungan itu masih sering dianggap hal yang sepele, yang biasa? Kan pasti sekarang kita jangan sampai kita itu cuma baper aja atau menyepelekan hal tersebut. Tapi sampai detik ini pasti masih ada dong Pak yang menganggap sepele atau biasa gitu kan Pak?
0: Ya, memang bully ya kan, ini kan kerap di konteksnya kerap disandingkan dengan persoalan anak.
1: Iya.
0: Yeah. Ya kan, itulah karena kita ke-distract gitu.
1: Okay.
0: Ya kan, ada masalah si anak atau bully ini dianggap apa sih kamu digituin karena apa sih? Iya kan? Oh, masalah gini aja kok begitu.
1: Yeah.
0: Nah, itulah karena kebiasaan di lingkungan kita menganggap bully ini hal yang remeh. Padahal kalau kita telusuri kembali, ya kan, bully ini akan punya dampak yang luar biasa. Ya seperti yang saya atau Mas Arya di awal tadi menyampaikan bahwa bully dianggap candaan karena memang yang disampaikan terkait ngebully masalah mungkin body shaming ya kan, lu dikatain apa item atau tapi kalau itu dilakukan secara berulang-ulang ya kan, dan anak yang menerima ini anak yang berbeda menganggap bahwa itu adalah hal yang sangat penting bagi dirinya, itu akan dampaknya kan luar biasa Mas. Ya kan Mas Arya, itu akan dampaknya luar biasa. Oh saya kok, kenapa sih kok saya dikatain begini terus?
1: Memang ada yang salah ya.
0: Yang salah. Dan dia ngeresapinya atau menerima itu, wah berarti saya emang gini nih. Ya kan. Hal itu ya kan, gimana kita ketahui ini, ya si orang tua ataupun di lingkungan sekitar kita ini yang harus peka. Ada kalanya anak itu tidak mau bercerita tentang itu. Ya kan, dianggap itu masih nanti kalau saya bilang saya malah yang disalahin nanti.
1: Iya betul.
0: Belum ada keberanian untuk itu. Okay. Ya kan, tetapi alhamdulillah sekarang ini kan media sosial cukup kenceng nih memberitakan masalah bully. Karena memang secara masif bully ini baru disuarakan 5-6 tahun yang lalu lah ya. Baru semakin kesini nih semakin kenceng ini. Dan ini ya memang betul ini sesuai dengan
1: visi
0: gitu, dan misinya dari perlindungan anak ini, KPAI yang mungkin yang menjadi leading sektornya ya.
1: Oke.
0: Gitu Mas Ari.
1: Oke, jadi bisa dibilang bahwa ya pasti setiap anak itu berbeda gitu ya Pak ya. Dulu waktu SMP saya dibilang gajah, saya bangga loh Pak.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Iya. Oh iya. Sama dulu kalau Mas Arya ya kan dulu dibilang gajah, saya ini dibilang krucil saya.
1: Oh,
0: karena
1: gitu,
0: dulu kucil ya kan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, mungkin ya belum ada MBG dulu.
1: Oh iya. Ya, apa mungkin saya sudah ada ya semua satu sekolah itu saya makan semua BG-nya
0: kan?
1: Gitu.
0: Kalau
1: ya.
0: Saya beda.
1: Okay.
0: Sehingga karena fisik saya ini kecil
1: ya
0: kan. Ada teman yang fisiknya agak gede, itulah yang menyerang saya. Dan itu saya ingat sampai sekarang itu.
1: Iya, dan saya juga masih ingat justru kebalikan sama Pak Gali, yang nyerang saya adalah orang-orang yang di mungkin tumbuh kebangnya enggak seperti saya gitu, Pak ya. Jadi memang seperti itu pasti akan diingat sampai kapanpun ya. Ya.
0: Itu loh, saya sudah berapa tahun ini?
1: Iya ya kan? Betul.
0: Ini masih ingat
1: berapa
0: betul.
1: Puluh tahun lebih tepatnya saya juga.
0: Kejadiannya di mana? Kemudian ngapain? Saya masih ingat.
1: secara detail ya, Pak.
0: Secara detail.
1: Oke. Okay. Wow, seperti itu nih Margo Monita ya. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya tentang kasus bullying kepada Pak Galih selaku dari KBO Satreskrim Polresta Malangkota, silakan langsung aja di WhatsApp, bisa di 081 53 67 8954, atau bisa lewat live TikTok kita, langsung aja di komen di @kosmonita_official. Kita akan muterin dulu satu buah lagu yang sudah di request langsung oleh Pak Galih. Sound 7, Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki.

0: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
3: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
4: my mood booster.
3: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Radio Cosmopolita.
4: Sembilan Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kita masih bersama Ibda Gali Muhammad Hamdan Esa selaku dari KBO Satreskrim Polresta Malang Kota di Bar Kosmonita, dan masih ngobrolin tentang yang namanya bullying dalam rangka Hari Anti Bullying di hari ini nih Bar Kosmonita ya. Tadi kita sudah sedikit membahas mengenai bentuk-bentuk perundungan yang sering terjadi di sekitar kita itu seperti apa Bar Kosmonita, dan kenapa perundungan itu masih sering dianggap hal biasa atau sekedar bercanda. Dan kalau misalnya Anda bergabung juga di TikTok kami di @kosmonita_official, kita tadi sempat membahas sedikit ya Mas ya, Pak Gali ya, ini saya membaca membaca WhatsApp tentang yang namanya perundungan itu. Tadi adalah kita sempat membahas bahwa standar perundungannya seperti apa, beda dengan yang tadi saya bilang bahwa saya dibilang gajah, ya bangga-bangga aja gitu kan. Tapi ada anak yang merasa bahwa, oh ya jangan dong, saya bukan gajah, saya adalah manusia sempurna seperti itu gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya standarnya itu apakah sudah dibahas atau sudah ditetapkan atau masih dalam proses atau seperti apa Pak?
5: Oke, Mas Arya, jadi memang standar apa yang dilakukan oleh si pelaku ketika dia itu ngelakuin perundungan, ya kan? Contoh seperti yang Mas Arya kasih gambaran tadi, bahwa Mas Arya dikatakan sebagai gajah karena badannya gede, ya kan? Tapi tanggapan Mas Arya pada saat itu, wah emang keren, gajahnya kuat dan sebagainya, dan penerimaannya adalah positif. Pada waktu itu. Tetapi bagaimana ketika penerimaannya negatif? Ya kan, anak akan menjadi tidak percaya diri, kemudian berdampak meluas dan sebagainya, hingga akhirnya dia itu menganggap kalimat yang disampaikan oleh pelaku gajah ini sangat menyinggung perasaannya dia. Itu juga harus dianggap serius. Artinya apa? Bahwa memang kita harus sepakati ini, ya kan? Lembaga ataupun instansi ataupun penilaian kita tentang bullying ini, ya kan? Yang mereka bilang kamu dikatain begitu kan, itu kan candaan aja. Jangan dianggap itu. Ya kan? Artinya kita harus memahami betul apapun hal yang dilakukan yang mengarah kepada bullying, terlepas itu hanya begitu saja. Jangan dianggap itu remeh. Tapi ya kan, pahami betul dampak dari si korbannya. Ya kan? Kalau hanya dikatain seperti itu, korbannya ini sudah penerimaannya luar biasa dan mengganggu psikologisnya, ya kan? Mengganggu kehidupannya dan sebagainya. Itu ya termasuk kategori bully. Ya kan? Karena ada dampak betul ya terhadap si korban. Ya kan? Jadi artinya standarisasi bahwa ngelakuin bully secara verbal, ya kan, secara verbal ini kita ukur dengan dampaknya dari si korban ini. Ya kan, ketika memang ada tujuan taruhlah itu si pelaku bilangnya, oh, aku aja bercanda saja, ya kan. Tetapi korban ini akan punya dampak luar biasa. Tentunya kita, ya kan, kita ini punya kewajiban untuk segera bertindak, ya kan, dan melakukan treatment-treatment tertentu terhadap si korbannya.
4: Oh, oke, karena dampak yang negatif itu pasti akan masih diingat gitu ya Pak ya. Kayak tadi cerita saya dengan Pak Gali juga hampir sama. Mm-mm. Sudah berpuluh tahun, belasan tahun mungkin terjadi tapi masih diingat secara detail gitu ya Pak ya.
5: Iya kan. Itu kalau memang apa si korbannya ini bisa apa punya survive ya kan.
4: Yeah.
5: Tapi kalau si anak ini enggak punya kemampuan untuk itu, bisa kita apa bayangkan.
4: Iya.
5: Dia akan apa?
4: Terpuruk sendiri.
5: Iya, terpuruk sendiri ya, apalagi dengan ketidakberanian dia itu untuk apa speak up atau bicara atau bercerita. Iya, kan jadi
4: tumbuh kembangnya juga nggak bagus gitu ya Pak.
5: Akan terganggu otomatis itu.
4: Nah, oke. Ini ada yang bertanya Pak di TikTok kita di @kosmonita_official. Ada Kak Norma. Ini apa ada hukuman buat anak di bawah umur menurut undang-undang mengenai pembulian ini? Jadi kalau di ngomongin tentang hukum Pak, itu berarti seperti apa undang-undangnya, terus konsekuensinya seperti apa, hukumannya seperti apa gitu.
5: Oke, terima kasih Kak Norma, atas pertanyaannya, apakah ada hukuman untuk anak-anak di bawah umur yang melakukan bullying? Jadi hukum itu punya konsekuensi, ya kan? Aturan hukum itu punya konsekuensi terhadap si pelakunya.
4: Pelakunya.
5: Oke. Artinya apa? Segala tindakan pelanggaran ataupun melawan hukum, maka ada konsekuensi logis si pelaku ini terkena sanksi pidana. Namun dalam konteks pertanyaannya Mbak Norma ini kan tidak detail ini dijelaskan. Anak ini anak usia berapa? Ya kan, anak usia berapa? Anak menurut hukum, ya kan, anak menurut hukum ini dibatasi umurnya 18 tahun ke bawah.
4: Ke bawah.
5: Ya kan?
4: Ini anak bawah yang umur ya Pak.
5: Ya, itu kategori anak di bawah umur. Ada undang-undang sistem peradilan anak yang mana mengatur tentang si anak yang berhadapan dengan hukum. Ya kan? Di situ dijelaskan klasifikasi apa ancaman hukuman, kemudian batasan umur itu disebutkan di situ. Jadi anak di bawah umur, instrumen yang digunakan untuk mengatur proses pemidananya pakai Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.
4: Oke.
5: Sistem Peradilan Anak ini ibaratnya hukum acaranya gimana sih kita memperlakukan anak ini ketika menjadi pelaku, ya kan? Sekarang kan nggak disebut pelaku, tapi anak yang berhadapan dengan hukum.
4: Oh, oke. Okay. Oh, sebutannya itu ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Oke. Okay. Yeah. Iya. Berhadapan dengan hukum.
5: Iya, anak yang berhadapan dengan hukum, ya kan? Dia tidak. Kemudian ketika dia itu melakukan perbuatan pidana di sistem peradilan anak itu, dijelaskan kalau anak ini tidak boleh dieksplor, tidak boleh disebutin, tidak boleh diperiksa, harus ada apa walinya atau orang tuanya, ya kan dia karena dia dikatakan di undang-undang itu belum cakap hukum. Jadi dia harus wajib didampingi. Artinya apa? Ketika anak menyambung pertanyaannya Mbak Norma tadi, ketika memang anak ini melakukan perbuatan melanggar hukum, ada konsekuensi hukum.
4: Okay.
5: Ya kan, dia juga bisa terkena sanksi pidana. Contoh yang ada di apa daerah Sukun, ketika dia itu secara bersama-sama melakukan kekerasan, ya mereka bisa menjadi apa anak yang berhadapan dengan hukum tadi. Ya kan, kalau orang dewasa disebut pelaku atau si tersangkanya tadi. Kan. Artinya terjawab kan? Cuman tadi Mbak Norma belum menyebutkan anak ini batasan umurnya berapa. Nah, memang ada anak di sistem peradilan anak ini yang ya kan apa tidak diperbolehkan atau tidak bisa di tersangkakan ketika memang batasan umurnya ini tidak
4: boleh dihadapkan dengan hukum
5: dengan hukum, ada klasifikasinya.
4: Ada klasifikasinya sendiri. Okay. Berarti memang semua sudah diatur, ada undang-undangnya, apalagi mengenai pembulian ini sendiri, mau usia berapapun itu juga ada gitu ada, ya Pak ya sebenarnya ada. Jangan sampai juga apalagi kita sebagai orang dewasa pun juga ada undang-undangnya gitu ya Pak.
5: Oke, ketika memang
4: anak di bawah
5: memang,
4: dan di atas umur okay, berarti kita.
5: Di atas umur ketika seusia kita ya, yeah. Di atas 18 lah ya.
4: Iya betul, di atas mau yeah. Jauh atau enggak gitu ya Pak.
5: Meskipun saya 18 kali berapa ya. Jadi Mas Arya, apalagi ketika memang yang ngelakuin ini dewasa.
4: Oke. Okay.
5: Dan apalagi ancaman akan lebih berat lagi ketika korbannya anak.
4: Oh, okay.
5: Korbannya anak dilakuin oleh orang dewasa.
4: Yeah.
5: Maka ada konsekuensi pemidanan yang keras di situ.
4: Oke. Okay.
5: Ya kan, anak wajib dilindungi, bukan menjadi korban terhadap orang dewasa.
4: Oke. Okay.
5: Ya kan, akan terkena sanksi yang sangat berat.
4: Oke, seperti itu nih Pak Kosmonita ya. Ada yang bergabung di WhatsApp nih Pak, di 081 53 kali 678 954. Ada yang punya Andy Mobile 972. Siang Kak, izin menceritakan soal perundungan. Waktu itu ceritanya masih SMA dan awal berteman juga masih normal. Tapi saat di kelas 11 semester 2, saya tiba-tiba mengalami sakit yang menyebabkan saya tidak masuk sekolah berbulan-bulan. Tapi semenjak saya sakit, teman-teman saya mulai menjauhi saya secara perlahan dan membicarakan soal saya di belakang. Lalu saat kelas 12, saya mulai dirundung secara terang-terangan, secara verbal, yang akhirnya orang tua saya melapor kepada pihak sekolah. Tapi setelah melapor, tidak ada tindakan apapun dari pihak sekolah, dan pihak sekolah memihak dan lebih percaya kepada pelaku. Setelah itu berdampak ke kondisi fisik saya yang semakin menurun, karena saya terus-menerus memikirkan soal perlakuan teman-teman saya. Saya jadi tidak berani masuk sekolah, tidak punya teman, merasa kecil saat saya berada di sekolah dan tidak merasa aman. Dan kejadian tersebut masih selalu saya ingat dan membekas untuk saya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya highlight aja cerita dari seseorang ini yang memang pengen tidak disebutin namanya, dibuat anonimus ini Pak Galih. Ini bahwa waktu SMA memang ada obrolan-obrolan di belakangnya dia yang menyebabkan akhirnya dia berpikir karena tidak punya teman, dijauhin gitu. Yeah. Mungkin ada obrolan-obrolan tentang sakitnya dia gitu, seperti itu. Dan akhirnya pihak sekolah pun juga tidak ada tindakan-tindakan nyata. Itu berarti seperti itu gimana? Apa yang harus dilakukan Pak kalau ada kasus-kasus seperti itu?
5: Oke. Okay. Terima kasih bergabung dengan Kosmonita. Ini Mbak atau
4: ini yang
5: nggak disebutin juga
4: profil
5: ya,
4: picture-nya juga nggak ada Pak.
5: Oke. Ketika memang ada cerita itu ataupun memang ada kejadian itu, ya kita perlu sayangkan itu.
4: Okay.
5: Ya kan, si anak ini tidak mendapatkan perlakuan khusus. Ya kan, yang mengakibatkan pada saat ini dia masih mengingat betul. Kemudian kami harap si anak ini bisa move on ya. Kemudian terus move on ya, Mas atau Mbak nih. Ya kan, jangan khawatir, keberhasilan itu ada di tanganmu. Iya kan, bukan di tangannya orang.
4: Betul.
5: Iya kan,
4: betul.
5: Ada di pundakmu, bukan di pundaknya orang.
4: Betul.
5: Berhenti untuk bergantung kepada orang lain. Kamu bisa sendiri. Okay. Itu motivasi dari saya, Mas atau Mbak ya. Kemudian ketika memang ada cerita seperti itu, perlu disayangkan bahwa dia tidak mendapatkan perlakuan khusus.
4: Khusus.
5: Ya kan. Tentunya mestinya pada saat itu mendapatkan perlakuan yang ditampung. Kemudian biar dia ini dengan cerita dia bisa bercerita seperti ini kan berarti
4: sudah
5: ada
4: mulai move on
5: ada
4: Pak, ya
5: sudah mulai move on, cuma dia belum bisa melupakan kejadian.
4: Iya,
5: itu,
4: iya
5: kan. Untungnya dia ini sudah berani berbicara.
4: Iya.
5: Coba kalau dia pendem, ya kan. Kalau memang masih mengalami akibat trauma dari kejadian itu, silakan Mbak Thomas ini bisa nanti berdiskusi ataupun ngobrolin persoalan itu kepada kami,
4: okay.
5: Ya kan? Sehingga nanti kami akan memberikan gambaran-gambaran atau pandangan ataupun solusi, ya kan, yang lebih tepat untuk Mas atau Mbak ini, ya kan? Okay. Mudah-mudahan ini sekarang usia berapa nih?
4: Iya, ya, juga nggak disebutin
5: ya kan.
4: Betul, cuma
5: artinya dia cuma
4: aja.
5: Ya cuma bercerita ya.
4: Yeah.
5: Mudah-mudahan dia ini sekarang sudah ya kan sudah bisa. Kalau melupakan belum ya, belum. Lupa dia ini.
4: Kayaknya nggak bisa melupakan deh, Pak, kalau bisa kayak gini, Pak.
5: Iya. Iya. Tapi kalau dilihat dari gaya bahasanya cewek nih kayaknya.
4: Kayaknya mungkin
5: kayaknya
4: ya, Pak.
5: Cewek
4: ya.
5: Gitu. Mbak tetap semangat ya kan. Keberhasilan ada di kamu, bukan di orang lain.
4: Betul. Hmm. Betul. Kita di diri kita sendiri yang menentukan ya diri kita sendiri gitu ya, Pak ya.
5: Iya kan? Happy itu tidak bergantung kepada orang lain kok.
4: Iya
5: kan?
4: Yeah.
5: Tergantung kamu sendiri.
4: Betul.
5: Lu bawa kemana tuh happy-mu? Iya kan? Happy aja kayak kita ya, Mas Arya ya.
4: Betul. Bangga sendiri dengan diri kita sendiri gitu ya, Pak ya. Kalaupun kita membutuhkan teman, berarti harus mencari teman yang baik gitu ya, Pak ya. Istilahnya teman enggak hanya cuman ada di satu circle itu aja.
5: Iya.
4: Di lingkungan itu aja kita harus
5: kembangkan, Mbak. Kembangkan, iya yeah. kan? Kemampuan mbaknya,
4: betul.
5: Ya kan, motivasi diri sendiri,
4: betul,
5: penting itu.
4: Betul. Atau kalau nggak ada yang mau berteman sama kita aja ya, Pak ya.
5: Silakan datang, ya kan, cari di Polres.
4: Polres boleh, ke Kosmonita boleh, gitu. Kosmonita dengan Polres dekat kok. Kita
5: akan
4: membangun flying fox ya, Pak ya.
5: Boleh, jadi boleh, gitu. Iya.
4: Oke, ada satu lagi Pak Didi yang sudah masuk di WhatsApp dari Bu Lili gitu. Selamat siang Mas Arya dan juga Pak Galih. Mau sharing dan menanyakan perihal bullying ini. Terkadang orang dewasa itu menganggap masalah bullying seperti misalnya body shaming atau jenis perundungan yang mengarah ke penganiayaan fisik. Kiat-kiat apa yang sebaiknya kita sampaikan kepada anak-anak kita supaya tidak menjadi pelaku dan korban bullying seperti itu? Dan perilaku seperti apa yang sudah mengarah ke bullying yang serius, yang advance levelnya.
5: Oke.
4: Yang kronis ya. Yang kronis, betul Pak. Itu, seperti itu Pak.
5: Oke. Bu siapa tadi?
4: Bu Lili.
5: Bu Lili, ya kan. Gimana cara menghindari satu, ya kan. Yang paling dekat, kita buka komunikasi kita dengan si anak ini tadi, ya kan, si korban ini. Artinya ketika memang ada kepercayaan si anak ini terhadap kita, contoh nih Mas Arya, kalau percaya sama saya kan apa aja diceritain,
4: betul,
5: ya kan,
4: betul.
5: Tidak dianggap apa, malah di kanter apa ketika dia bercerita. Ketika memang si anak ini nyaman, ya kan, bercerita dengan kita, ya kan, tentunya kita akan pasti akan dapat cerita itu, ya kan. Kemudian kita ketika kita sudah dapat cerita itu, ya apa, tergantung eskalasinya, apa perundungan itu bagaimana, ya kan, apakah kita bisa mengatasi sendiri ataukah kita bisa ngasih apa pemahaman terhadap si korban. Yang kedua, ya kan, ketika kita menyaksikan itu, ya kan, menyaksikan itu, ketika kita bisa berinteraksi kepada si pelakunya, beri pandangan si pelaku, ya kan, beri pandangan bahwa lu melakuin itu nggak benar, itu sangat merugikan si korban, kemudian akan berdampak luar biasa terhadap si korban dan sebagainya. Dan yang paling apa krusial di sini adalah kita orang dewasa ataupun orang yang melihat itu betul-betul bisa mendeteksi, ya kan? Kita ketika memang ada perubahan sikap terhadap si anak ini ataupun korban ini kan bisa juga orang dewasa, Mas Arya, ya kan? Tergantung mentalitinya si korban ini terhadap perundungan itu, ya kan? Ini kita bicara masalah verbal lah ya. Kalau fisik kan mudah nih, ya kan, untuk mengklasifikasinya kan mudah. Ketika memang itu apa korbannya adalah dewasa, terlebih lagi anak, ya kan, kita bisa melihat ataupun mendeteksi itu ketika ada perubahan sikap dan sebagainya, ya, maka kita harus peka. Ini anak sedang trouble nih, ya kan, anak ini sedang ada masalah ini. Ini orang ini ada yang beda ini, ya kan. Baru kita pintar-pintar kita untuk menggali dan sebagainya. Dengan begitu, ya kan, semoga bully, ya kan, bully. Ya, kalimat bully ini kan kalimat yang gimana ya?
4: Miris
5: ya kan, miris. Sebetulnya nggak usah terjadi ini.
4: Iya.
5: kan, nggak usah terjadi. Karena ini akan merenggut ataupun mempengaruhi kedamaian ini.
4: Betul Pak.
5: kira-kira begitulah Bu Lili.
4: Ya. Oke. Nah, yang pertanyaan kedua dari Bu Lili ini, Pak, yang perilaku seperti apa yang sudah mengarah ke bullying yang serius, yang sudah kronis?
5: Iya kan? Tentunya fisik lah ya.
4: Fisik ya.
5: Kan? Fisik, karena fisik itu kumbu.
4: Oke.
5: Ya kan, kumbu. Selain dia itu mengalami kesakitan, dia akan
4: mentalnya akan
5: ikut jatuh juga, ya kan. Kalau verbal ini tergantung si korban nih, ya kan, penerimaannya bagaimana, ya kan, kuat apa enggak dan sebagainya. Tentunya klasifikasi bully yang paling meresahkan, ya kan, bully yang dilakukan terang-terangan dan fisik. Dan dilakukan rame-rame.
4: Ah, itu.
5: Iya kan.
4: Kalau dilakukan rame-rame sih pengecut sih, Pak, lebih tepatnya.
5: Ya memang pelaku bully itu pengecut.
4: Oh iya.
5: Iya kan, ya. Sebutan dari pelaku bully itu pengecut.
4: Betul. Iya ya.
5: Iya kan, tidak ada kalimat yang lebih baik lagi.
4: Iya. Yang ada lebih buruk lagi kalau ada. Ya udah itu untuk pelakunya gitu ya, Pak.
5: Iya.
4: Gitu. Jadi untuk Bu Lili ini tadi saran dari Pak Gali adalah jadilah orang tua sebagai sahabat ya, Pak ya. Sebagai bestie,
5: membuka komunikasi, iya kan?
4: Iya.
5: Biar jadi bestie, biar ada kepercayaan terhadap si anak ini untuk bercerita apapun
4: ya, mau iya baik kan? Mau buruk, semua itu loh, iya. Udah di lebih baik di sharekan yang pertama yang tahu adalah orang tuanya, bukan teman-temannya atau iya bukan orang lain seperti itu nih, para kosmonita ya. Kita akan break sebentar, nanti kita akan kembali masih bersama Bapak Galih selaku dari KBU Satreskrim Polresta Malang Kota.

0: 95,4 Radio Komunitas Sahabat Perempuan dan Keluarga. Seperti yang saya bilang tadi Pak Galih, sebenarnya waktunya gak cukup kalau sejam ya. Seminggu ya Pak.
1: Iya.
0: Atau sewindu. Banyak banget itu.
1: Karena pembahasan bully ini, waduh.
0: Sangat luas ya Pak ya.
1: Iya sangat luas.
0: Nah, ini
1: ya,
0: belum kan? Ini belum kita bahas bahwa nanti dari Satreskrim atau dari Polresta Malang Kota ini akan bekerja sama dengan instansi apa aja.
1: Termasuk psikolog.
0: Siapa aja Pak yang bisa disebut?
1: Ketika kita secara teknis menangani kasus pembulian yang berdampak bagi psikologis korban, tentunya psikolog.
0: Okay. Ya
1: kan? Psikolog ini yang nantinya akan kita libatkan untuk mengukur, untuk menilai dengan apa teknis mereka ya kan, secara keahlian mereka, yang juga dalam konteks proses penyidikan itu bisa kita jadikan sebagai alat bukti ahli, ya kan, seberapa jauh ataupun seberapa dampak dari korban ini ketika mengalami pembulian itu. Sehingga, karena memang yang bisa mengukur psikolog nih.
0: Iya.
1: Ya kan Pak Polisi kan enggak bisa. Pak Polisi ini kan tugasnya penegakan, karena di proses penyidikan ini kan mengumpulkan alat bukti.
0: Iya. Nah,
1: termasuk psikolog ini ya sebagai alat bukti
0: alat
1: itu.
0: Alat buktinya. Oke. Okay. Ini dari Mbak Norma ini di TikTok ini Pak Galih itu juga sempat bilang bahwa pertama bilang terima kasih kepada Pak Galih, lalu bilang bahwa dalam kasus bullying yang menyebalkan dan bikin gregetan itu ketika orang tua pelaku selalu bilang namanya juga anak-anak. Berarti ini selalu meng-underestimate ya Pak ya.
1: Itu yang saya enggak sepakat itu. Yeah. Atas orang tua yang menilai hanya begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Ya kan?
0: Namanya juga anak-anak gitu.
1: Semoga apa anaknya tidak jadi korban.
0: Betul.
1: Tidak di posisi
0: betul,
1: norma, ya kan?
0: Betul,
1: tidak
0: betul
1: di posisi norma.
0: Yeah.
1: Jadi Mbak Norma begini. Kelola ya kan, kelola pikiranmu itu yang jauh lebih penting, ya kan. Kamu harus punya sikap, kamu harus punya mental yang kuat untuk menghadapi ini.
0: Okay.
1: Itu yang pertama, itu modalmu dulu,
0: ya
1: kan.
0: Yeah.
1: Ketika persoalanmu ini menjadi berkembang dan sebagainya, kamu bisa berkonsultasi kepada kami boleh, ya kan. Buka persoalanmu, buka masalahmu ini kepada orang lain yang kamu percaya untuk bisa membantu itu.
0: Okay.
1: Ya kan? Kamu jangan merasa bahwa di dunia ini kamu sendiri. Iya kan? Masih ada Mas Arya. Iya kan? Masih ada keluarga dan sebagainya.
0: Betul.
1: Yang bisa membantu kamu.
0: Iya
1: kan? Sehingga ketika langkah-langkah tahapan kamu ini menyelesaikan persoalanmu, ini akan lebih tepat.
0: Iya
1: kan? Kamu butuh bantuan.
0: Iya
1: kan? Buka diri.
0: Okay.
1: Jangan kamu menutup diri.
0: Menutup diri justru kan? Gitu ya.
1: Saya yakin pasti ada solusi di persoalanmu.
0: Oke. Oke, Pak Galih ini sepertinya memang sudah lebih dari 1 jam ini Pak. Yang terakhir yang mungkin dari Pak Galih ada ini enggak? Kayak kebiasaan sederhana apa ya Pak yang bisa diterapkan supaya lingkungan itu bebas dari perundungan, mungkin lingkungan yang secara langsung ataupun lingkungan di media sosial gitu.
1: Oke. Terkait dengan perundungan, iya kan? Perundungan ataupun bully, iya kan? Ini bukan candaan.
0: Oke.
1: Iya kan? Kalau zaman kita apa ya? Panggil orang tua ya, Mas ya?
0: Jangkar itu ya, Pak.
1: Jangkar ya. Iya kan, jangkar.
0: Iya.
1: Itu kan menyakitkan.
0: Yes.
1: Ya. Saya ngerasa ketika dipanggil orang tua, ya kan, itu sangat menyakitkan. Dan itu jangan dianggap candaan.
0: Yeah,
1: ya kan? Lingkungan sekitar harus care, orang dewasa lebih lagi. Ya kan? Kemudian apalagi sekarang itu berkembang pesat ataupun bully ini sudah mulai merebah ke cyberbully, ya kan? Kita juga harus mewaspadai itu ketika memang anak itu sudah dipercaya untuk bermedia sosial, ya kan? Orang tua itu pun juga harus bertanggung jawab dengan itu.
0: Okay.
1: Jangan hanya dikasih,
0: ditinggal.
1: Kemudian kita ditinggal, yang kita tidak tahu aktivitasnya apa.
0: Iya.
1: Ketika
0: iya.
1: sudah kronis, ya kan Mas Arya, ketika
0: betul,
1: sudah
0: betul.
1: Apa bermasalah,
0: iya.
1: Baru mereka ini apa bisa mengetahui. Sayang jadinya. Iya. Jadi orang tua pun juga harus bijak. Kemudian beranilah korban, ya kan? Sekarang menginjak kepada korban. Korban harus berani bersuara. Ya kan? Seperti Mbak Norma ini, mungkin ini bersuaranya sekarang.
0: Iya. Belum. Atau Mbak Norma ini enggak tahu ini apakah korbannya atau sebagai orang tua dari korbannya juga bisa jadi gitu ya, Pak.
1: Kalau kayaknya bahasanya dari korban itu.
0: Oh, okay.
1: Kalau bahasanya. Tapi belum tentu juga.
0: Iya.
1: Tetapi syukur Mbak Norma ini sudah berani berbicara. Iya kan.
0: Okay.
1: Artinya apa? Ketika dia ini membuka diri seperti itu, tentunya kita akan bisa atau lingkungan ini akan bisa bersikap, ya kan? Akan memilihkan ataupun menunjukkan atau memberikan pandangan kepada Mbak Norma. Ada masalahmu, ada cara untuk menyelesaikannya kok, ya kan?
0: Yeah.
1: Segala macam masalahmu ada ini cara menyelesaikannya.
0: Pasti.
1: Jangan dianggap itu bahwa, waduh, masalah saya sendiri. Kemudian saya harus hadapi sendiri, jangan begitu.
0: Iya.
1: Ya, kira-kira seperti itu.
0: Seperti
1: Mas
0: itu,
1: Mas Arya.
0: Ya, oke, okay. Ya. Terima kasih kalau gitu untuk Pak Galih. Salam buat teman-teman di Polresta Malang Kota ya, Pak ya. Ini kayaknya memang ada yang bilang di TikTok ini bahwa wasaruka sepertinya memang harus dijadwalkan lagi.
1: Gitu. Boleh,
0: Pak ya.
1: Boleh.
0: Ini masih ada, kalau rame nanti akan jadi part 2 gitu ya, Pak ya.
1: Oh, boleh part 2.
0: Nanti mungkin siapa tahu obrolannya akan jauh lebih dalam dan lebih seru lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Galih, sehat-sehat terus. Salam buat teman-teman di Polresta Malang Kota.
1: Terima kasih untuk Mas Arya dan pendengar Kosmonita atas doanya.
0: Oke, terima kasih. Dan untuk Anda nih para Kosmonita, saya juga akan masih menemani Anda di rangkaian Club Request.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di WhatsApp nih di 081536789554. Saya mau menyapa dulu yang sudah masuk dan yang masih pengen request. Boleh para Kosmonita ya, masih saya tunggu di sekali lagi di 081536789554. Ada dari Bu Desi Melda, tadi lagunya udah diputerin ya, Iwake dengan Ku Ingin Kembali. Ada Nia juga, terima kasih untuk requestnya adalah Samson's Kenangan Terindah ya. Setelah ini diputarkan, ditungguin Mbak Nia. Terus ada juga dari Mbak Vivin di Pakis. Selamat siang, mau kirim-kirim salam buat semuanya yang lagi dengerin. Selamat siang, selamat hari Senin, tetap semangat beraktivitas. Buat putrinya, jaga kesehatan, jangan lupa makan dan salat lima waktunya. Buat suaminya, semangat bekerja. Request Intim Berdua. Intim Berdua ada band ya, itu masih belum bisa diputerin karena lagunya 2013 Mbak Vivin. Mungkin bisa request lagi, boleh. Saya tunggu di 081536789554. Ada dari Pak Agus di Mulyorejo, terima kasih. Mau request lagu Yasin Kim, mungkinkah? Tadi sudah diputerin untuk lagunya. Salam semangat buat istrinya yang sedang bekerja dan seluruh kru Kosmonita, sehat selalu katanya. Thank you. Ada juga dari Pak Himawan. Pak Himawan, untuk lagunya udah disiapin. Aku Cinta Kau dan Dia ya, dari Ahmad Ben, udah disiapin untuk lagunya, ditungguin. Terus ada juga dari siapa ini? Mbak Alia, Waalaikumsalam Mbak Alia. Cuaca masih cerah katanya. Izin diputarkan lagunya Dan Ben, Aku Bukan Musuhmu. Sudah disiapin untuk lagunya, tinggal diputerin aja. Ditunggu ya. Masih ditunggu juga untuk Anda para Kosmonita. Masih ada kurang lebih setengah jam lagi ya, masih pengen request musik Indonesia lama favoritnya, silakan langsung di 081536789554. Dan sebelum saya muterin beberapa lagu yang sudah di request, kalau biasanya nih Together in Tune, kita tahu ya untuk remaja dan dewasa para Kosmonita, tapi kali ini ada yang spesial, ini adalah untuk anak-anak. Jadi Together in Tune for Kids ini hadir sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka bernyanyi, bergerak dan tampil percaya diri. Jadi event bernyanyi bersama ini adalah kolaborasi yang seru antara Radio Kosmonita, Suara Narwastu, dan Arbanat. Di edisi ini, anak-anak akan bernyanyi bersama lagu Sikil Kuisomuni, original soundtrack dari film Nawila. Lagu yang ceria, mudah diikuti, dan pastinya juga bikin suasana jadi makin happy. Together in Tune for Kids ini terbuka untuk anak-anak dengan usia 4 sampai dengan 12 tahun. Dan Together in Tune for Kids diadakan hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 dari jam 9:30 pagi sampai jam 1 siang, bertempat di Arbanat Kitchen Cafe and Lunch yang ada di Jalan Terusan Dieng 4 sampai dengan 6 Malang. HTM-nya Rp75.000 saja. Pesertanya akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, tutorial bernyanyi, drink, dan goodie bag yang menarik pastinya. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama bikin hati bahagia.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka.
1: Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Di tengah aktivitas yang padat, seringnya nih pada Kosmonita, sakit kepala itu datang tanpa permisi, ya nggak sih? Apalagi kalau disertai rasa nyut-nyutan di satu sisi kepala akibat migrain. Aduh, itu pasti sangat ganggu banget nih pada Kosmonita. Tapi tenang, sekarang ada solusinya. Segera atasi dengan Poldermic, karena formula cepat dari Poldermic ini efektif untuk meredakan sakit kepala sebelah akibat migrain dan juga ampuh untuk mengatasi sakit kepala biasa. Minum Poldermic ya, setelah makan dan baca aturan pakainya. Kalau keluhan berlanjut, segera konsultasi ke dokter. Poldermic, Poldermic produksi PT Sunbay Pharma.
1: Cosmo Parenting. Kalau pepatah bilang buah hati adalah peniru terbaik, itu benar loh. Coba deh cek di rumah, tingkah laku sampai ucapan kita yang mana aja sih yang sudah mereka tiru? Ya, memang benar sih, kalau buah hati itu dikatakan seperti spons yang bisa menyerap apa saja dari lingkungan sekitarnya. Mau itu baik atau kurang tepat, mereka meyakini bahwa hal itu bisa mereka lakukan. Jadi, mulai sekarang, yuk hati-hati dalam bersikap dan ngobrol di depan buah hati ya. Cosmo Parenting.

0: Cosmo Flash News.
1: Cosmo Flash News.
0: Cosmo Flash News. Cosmo Flash News dipersembahkan oleh Malang Posko Media.
2: Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Saat ini kami update berita Malang Raya selengkapnya dalam Cosmo Flash News yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya dari Malang Posko Media. Halo Dinda, silakan menyampaikan beritanya.
3: Baik, terima kasih Arya. Berita pertama datang dari Kota Malang. Realisasi investasi di Kota Malang pada triwulan pertama tahun ini berhasil mencapai 1 triliun. Angka tersebut sudah setara dengan sepertiga dari target investasi tahun ini yang ditetapkan sebesar 3,2 triliun. Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang Arief Trisastiawan mengatakan capaian tersebut berdasarkan data resmi dari Kementerian Investasi yang tercatat per 27 April 2026 lalu. Realisasi investasi tersebut masih didominasi sektor jasa termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta perhotelan. Ia berharap pertumbuhan investasi akan terdongkrak dengan hadirnya usaha-usaha baru terutama sektor perhotelan hingga akhir tahun. Beralih ke berita selanjutnya, fasilitas playground alun-alun Merdeka Malang menjadi sorotan dan dikeluhkan oleh masyarakat. Sebab dua perosotan yang ada di area playground tersebut ternyata kondisinya sudah rusak, sehingga dikhawatirkan mengganggu kenyamanan anak-anak ketika bermain. Merespon terkait adanya fasilitas yang rusak, PLH Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang menjelaskan, perosotan yang rusak ini bukan termasuk bagian dari playground baru atau yang diimpor dari Malaysia, namun perosotan lama yang dilakukan perbaikan. Selain itu disampaikan Raymond karena anggaran ketika perencanaan yang tertera pada revitalisasi 2025 kemarin adalah perbaikan, maka yang bisa dilakukan adalah berupa perbaikan saja. Demikian Cosmo Flash News yang hari ini dan kembali ke program selanjutnya.
0: Baru saja Anda mendengarkan Cosmo Flash News yang dipersembahkan oleh Malang Posko Media.
4: Giliran request musik mancanegara lama.

95,4 Radio Kosmodita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau tadi sudah request musik Indonesia lama favorit Anda per Kosmodita, sekarang sudah saatnya untuk request musik manca negara lama favorit Anda. Betul banget, silakan yang pengen request langsung saja per Kosmodita. Nomornya masih sama di 08153 67 8954. Yang mau kirim-kirim salam juga boleh banget. Yang mau apa ya, mau menikmati siang harinya juga boleh banget. Silakan para Kosmodita ya. Pokoknya hari Seninnya harus menjadi hari Senin yang sangat menyenangkan, entah apapun yang terjadi. Entah mungkin mood Anda saat ini juga nih para Kosmodita, kalau ngomongin tentang mood sih masih bisa diperbaikin ya. Kalau siapa tahu dari pagi itu moodnya udah gak enak banget, kerjaannya udah banyak, deadline-nya juga wow gitu kan. Nah kalau misalnya pengen moodnya lebih baik lagi, coba deh dinikmati siang harinya, mungkin dengan makan siang yang enak para Kosmodita, sambil dengerin musik manca lama favoritnya. Tuh kan, ide bagus kan. Langsung saya tunggu di 08153 67 8954 untuk yang pengen request musik manca lama favoritnya. Dan ditunggu sampai jam 2 siang. Sambil kirim-kirim salam juga silahkan nih para Kosmodita ya. Per request pertama kita ada selamat siang dari Laura. Kalau ini Arya bukan Maira, jelas ya, beda suaranya jauh gitu ya. Terima kasih Kak Laura, mau request lagu ya Aswernya All For One Welcome To Malang buat teman-teman lawasku dari, oh teman-teman lawasku dari SMAN 2 Tasikmalaya. Selamat nostalgia kuliner di Malang, enjoy your time in Malang, thank you. Selalu sehat, selalu bahagia dan dilancarkan rezekinya buat kakak. Terima kasih Kak Laura. Langsung aja deh diputerin, ada All For One with Aswer. I swear.

buku, teman setia di setiap cerita. Membaca buku bisa jadi cara sederhana untuk istirahat sejenak dari banyaknya informasi dari layar gadget. Saat membaca, pikiran kita diajak fokus pada satu cerita tanpa distraksi yang datang bergantian. Gak heran ya, setelah membaca beberapa halaman, kita merasa lebih tenang dan pikirannya terasa lebih ringan.

0: kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Power geng, push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Mau! Choco Drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Siap-siap nih para Kosmonita, karena bakal ada event yang seru banget, yang sayang banget kalau dilewatkan. Yuk datang dan ramaikan pesta kuliner sedap kecap manis dari Wingsfood yang bakal digelar tanggal 16 Mei 2026 mulai dari jam 1 siang sampai jam 10 malam di SM Bumi Karnival Malang. Cuma dengan HTM Rp30.000 saja, Anda sudah bisa nih untuk dapetin free product dan pastinya pengalaman seru seharian. Banyak banget aktivitas yang bisa Anda ikuti, mulai dari cooking demo bareng Chef Wilgos, ada juga cooking competition, photo booth, game, sampai 1.500 porsi makan gratis. Dan yang gak kalah serunya, bakal ada special performs dari Mocha, Hi-Fi, Baim Wong, sampai Jirayut juga ada. Terus, buat Anda yang hobi masak, jangan cuma jadi penonton dong. Anda bisa ikutan nih, Master Sedap Cooking Competition. Cukup daftar Rp100.000 per tim. Satu tim terdiri dari 2 orang, dan Anda bakal ditantang untuk bikin kreasi mie dalam waktu 60 menit. Yang seru adalah penilaiannya langsung dari Chef Wilgos. Hadiahnya juga nggak main-main. Juara 1 bawa pulang Rp2.000.000 plus trofi. Juara 2 dapat Rp1.500.000 plus trofi. Dan juara 3 dapat Rp1.000.000 plus trofi. Tiketnya bisa Anda dapatkan di loket.com. Dan untuk informasi lengkapnya, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 3078 0796.

0: Sun Mic, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami,
0: Mari kita antisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

95,4 Radio Komunitas Sahabat Perempuan dan Keluarga. That was David Foster featuring Olivia Newton-John with The Best of Me. Sebuah lagu yang juga sudah di request oleh Mariska Malia di WhatsApp di 081-53-678-9954 ya. Tadi untuk lagu Indonesianya juga udah keputar ya, cuman tidak sempat untuk dibacakan WhatsAppnya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di WhatsApp nih di 081-53-678-954 dan yang masih pengen request masih boleh sampai nanti jam 2 siang. Jadi masih ada kurang lebih 1 jam lagi untuk Anda para kosmonita yang masih pengen request musik manca lama favoritnya di era tahun 80 akhir boleh, 90-an boleh, 2000-an awal juga boleh banget nih para kosmonita. Lagu yang kayaknya tahun-tahun dimana lagu itu everlasting ya, sampai sekarang didengerin di tahun 2026 itu masih enak banget walaupun usianya sudah puluhan tahun para kosmonita ya. Ada yang sudah request di WhatsApp, terima kasih banyak. Dari Pak Agus di Mulyorejo mau request lagu Michael Jackson One Day in Your Life, tadi sudah diputerin untuk lagunya. Terima kasih Pak Kuncahyo, juga terima kasih mau request lagunya Phil Collins I Wish It Will Rain. Happy Monday aja untuk semuanya katanya Pak Kuncahyo. Untuk lagunya ditungguin setelah ini diputerin ya. Tapi semoga nggak wish beneran buat hujan ya. Siapa tahu karena hari Senin itu kan biasanya hari-hari yang sibuk nih para kosmonita ya. Jadi semoga tidak hujan. Jadi cuacanya mendukung untuk Anda para kosmonita yang mungkin lagi sibuk-sibuknya hari Senin ini gitu ya. Ada Bu Lili juga terima kasih mau request lagunya Eric Clapton dengan judulnya Wonderful Tonight. Katanya lagu ini saya persembahkan untuk semua yang punya kenangan dengan lagu ini. Semoga bahagia selalu. Amin. Terima kasih Bu Lili. Bahagia dan juga sehat-sehat terus ya. Untuk lagunya juga sudah disiapin, Wonderful Tonight by Eric Clapton. Ditungguin. Terus ada juga dari Pak Hima. Pak Hima, hai. Selamat siang Pak Hima. Gimana kabarnya? Mau request lagunya Westlife, My Girl. Ini juga enak banget ya. Walaupun ngebeat gitu, kalau misalnya didengerin di jam 1 siang, jam-jam istirahat tuh enak banget. Bisa nambah semangat gitu ya. Pas banget. Ada yang request My Girl, Westlife. Ada yang juga request lagunya Billy Joel dengan Uptown Girl. Wah, itu pas, itu combo. Combo penambah semangat gitu ya. Ditungguin untuk lagunya. Ada Nila di Klojen juga terima kasih mau request lagu Celine Dion yang I Love You. Minta tolong puterin ya. Siap, sudah disiapin untuk lagunya ya. Masih ditunggu juga untuk Anda para kosmonita yang masih pengen request langsung di 081-53-678-954 sampai jam 2 siang yang pengen request. Yuk sekarang juga sambil kirim-kirim salam juga boleh banget. Saya tunggu ya.

update info terkini, giveaway, dan tips seputar perempuan, follow aja Instagram Radio Kosmonita @kosmonita_official.

Asupan makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari ternyata dapat berperan penting dalam mengurangi kecemasan. Beberapa makanan maupun minuman seperti sayuran dan teh hijau misalnya, kaya akan vitamin serta mineral yang mampu membantu menenangkan gejala stres dan kecemasan, termasuk dengan alpukat. Mengkonsumsi alpukat dalam porsi yang teratur dapat membantu mengatasi kecemasan karena kandungan vitamin B-nya. Makanan kaya vitamin B juga telah dikaitkan dengan berkurangnya gejala dan berkurangnya perasaan cemas. Satu buah alpukat ukuran sedang mengandung beberapa vitamin B, termasuk riboflavin atau B2, niacin atau B3, asam pantotenat atau B5, vitamin B6, dan folat atau B9.

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kita kembali lagi di WhatsApp nih para Kosmonita di 0815 3 kali 6 7 8 9 5 4. Ada beberapa yang sudah masuk. Ada dari Pak Khoirul di Batu. Oke, ini lagunya lagunya saya cari gak ada nih Pak. Mungkin kalau dari Pak Khoirul tahu judul ataupun penyanyinya, boleh disebutkan lagi di WhatsApp ya. Ini katanya buat yang bertugas, terima kasih dan semoga senantiasa dalam kebaikan dan berlimpah berkah. Amin. Terima kasih Pak Khoirul. Doa-doa terbaik juga saya panjatkan untuk Pak Khoirul tentunya dan keluarga ya. Ada Ibu Amalia, selamat siang. You are the reason, tapi lupa yang nyanyi siapa. You are the reason ini apakah Callum Scott, Bu? Bu siapa ini tadi? Bu Amalia, kalau iya gak bisa diputerin. Karena Callum Scott yang You Are The Reason ini rilisnya di tahun 2017. Jadi gak bisa diputerin ya. Mungkin Bu Amalia bisa WhatsApp lagi, boleh di 0815 3 kali 6 7 8 9 5 4 ya. Ada Pak Hendry, selamat siang. Crazy Little Thing Called Love, kita punyanya yang versinya Queen, gak apa-apa ya. Kalau Love Hurt-nya kita juga punya versinya yang Nazareth. Mau gimana? Yang saya siapin adalah punyanya Queen yang Crazy Little Thing Called Love. Itu enak tuh sambil joget-joget. Joget tipis gitu ya di siang hari ini. Kan udah makan siang kan pastinya. Udah moodnya udah kembali lagi. Udah kenyang nih para Kosmonita. Nah bisa joget-joget dikit gitu kan sebelum kembali beraktivitas gitu. Supaya moodnya juga lebih jauh lebih baik lagi gitu ya. Ada Mbak Dewi di GPJ ya. Dokter Dewi ini ya. Mau request lagunya Kavana, Will You Wait For Me, sudah disiapkan untuk lagunya. Setelah ini diputarkan, karena saya mau ngasih info dulu, apalagi untuk Anda para Kosmonita yang pengen liburan, gak pengen jauh ke luar kota, ke luar negeri atau ke luar angkasa gitu ya. Yang pengen momen liburan sekolah buah hati Anda juga supaya lebih bermanfaat lagi para Kosmonita, supaya lebih dekat dengan keluarga, itu kan tujuan liburan gitu kan. Pastinya kita sebagai orang tua pengen dong untuk beri pengalaman yang gak cuma seru tapi juga berkesan. Nah, kalau lagi cari ide liburan yang lengkap para Kosmonita, ada hiburan sekaligus edukasinya. Yuk ajak keluarga ke berbagai destinasi seru dari Jatim Park Group. Mulai dari Museum Angkut, di sini gak cuma lihat koleksi kendaraan aja, tapi Anda juga bisa cobain Rollover Car Simulator. Ini adalah simulasi mobil terguling 360 derajat yang aman, sekaligus mengedukasi pentingnya keselamatan berkendara. Belum lagi ada Barbie Land, area tematik bernuansa pink yang instagramable dan playful, cocok banget buat foto-foto bareng keluarga. Ini kayak Kosmonita ya. Pink-pink gitu nih para Kosmonita. Lanjut ke The Bagong Adventure Museum Tubuh. Di sini Anda bisa belajar tentang tubuh manusia dengan cara interaktif melalui sensori homunculus di zona otak dan peraga ilusi optik serta anatomi mata 3D di zona mata. Konsep experiential learning membuat liburan jadi lebih seru sekaligus bermakna. Kalau pengen pengalaman yang lebih dekat dengan satwa, bisa mampir ke Eco Active Park. Ada aktivitas feeding penguin Humboldt yang gak cuman seru tapi juga mengajak kita belajar tentang habitat dan konservasi. Atau ke Batu Secret Zoo aja. Di sini Anda bisa kasih makan pelikan secara langsung di area pasar Afrika. Aktivitas yang fun, edukatif, dan pastinya memorable ya. Gak ketinggalan di Drive-Thru Park, ada pengalaman foto bareng burung hantu sambil belajar langsung dari edukator. Dengan lebih dari 50 satwa dan berbagai aktivitas interaktif, liburan jadi makin berwarna pastinya ya. Dan yang paling ditunggu akan hadir juga Museum Mega Science Center dan Budaya, sebuah destinasi baru dengan konsep belajar modern, learning by doing, yang seru dan inspiratif. Untuk informasi tiket dan promo terbaru, langsung aja cek di jtp.id. Jangan lupa follow juga Instagram dan TikToknya di @jawatimurpark.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Rasa lapar bisa muncul karena tubuh kurang energi. Selain itu, rasa lapar juga bisa muncul sebagai tanda kalau kita kurang tidur dan kurang minum air putih. Banyak orang menyepelekan pentingnya minum air putih dan tidak menyadari kalau rasa haus seringkali menyamar sebagai rasa lapar. Penelitian yang diterbitkan oleh jurnal Psychology and Behavior menjelaskan kalau rasa haus karena kekurangan cairan atau dehidrasi sering disalahartikan sebagai rasa lapar makanan. Dengan kata lain, waktu tubuh membutuhkan air putih, kadang kita menjadi mudah lapar. Jadi, kalau merasa lapar sekali padahal sudah makan, coba yuk dicek sudah

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga Bad English per Kosmonita dengan When I See You Smile. Semoga bisa membuat Anda tersenyum para Kosmonita ya. Lagu yang satu ini juga sudah di request oleh Ibu Amalia yang sudah request lagunya When I See Your Smile, punyanya Bad English ya, sudah diputerin. Dan ini juga menjadi lagu terakhir para Kosmonita, dua terakhir sih ya. Setelah ini masih ada lagu lagi di Club Request untuk hari ini. So thank you so much untuk Anda para Kosmonita yang sudah request, sudah bergabung di rangkaian Club Request untuk hari ini dari jam 10 tadi sampai dengan hampir jam 2 siang ini ya. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk follow sosial media Radio Kosmonita di @kosmonita_official. Yang pengen streaming juga bisa langsung klik aja di www.kosmonita.com nih para Kosmonita ya. Semoga hari Seninnya menjadi hari Senin yang sangat menyenangkan, semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Anda nih para Kosmonita. Jadi mengakhiri hari Senin untuk hari ini itu menjadi suatu hal yang baik untuk kita untuk kedepannya pastinya ya. So saya Ria pamit, wish you all the best and be Kosmonita.

0: Buku, teman setia di setiap cerita.
1: Buku, bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang, atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
1: Lewat setiap halaman, ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
1: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
0: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku, teman setia di setiap cerita.

Hai para Kosmonita, aku Samuel Cipta. Yuk stay tune terus di 95,4 Radio Kosmonita, karena cuma di sini para Kosmonita bisa dengerin lagu-lagu enak dan obrolan yang bikin nempel di hati. Wish you all the best and be Kosmonita.

buku teman setia di setiap cerita. Membaca buku bisa jadi cara sederhana untuk bikin pikiran lebih tenang. Saat membaca, kita cenderung fokus ke satu hal, jadi nggak mudah terdistraksi seperti saat melihat layar. Itu sebabnya, beberapa halaman saja sudah cukup membantu pikiran lebih rileks. Gak harus lama, yang penting ada waktu sebentar untuk benar-benar fokus membaca.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Power geng push.
2: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

Manfaat bagi kesehatan. Kunyit merupakan antiinflamasi dan antioksidan yang dapat meningkatkan fungsi otak, daya ingat, dan meringankan depresi. Kurkumin, bahan aktif dalam kunyit, dapat melintasi sawar darah otak dan langsung masuk ke otak dan memberikan manfaat bagi sel-sel otak. Sebuah studi tahun 2019 menemukan konsumsi kurkumin dalam jangka pendek pun dapat meningkatkan pertumbuhan sel otak. Walaupun penelitian masih terbatas, manfaat ini juga dapat membantu menunda penurunan mental yang berkaitan dengan usia. Kurkumin juga dapat meningkatkan daya ingat pada mereka yang menderita penyakit Alzheimer.

0: Sun Mic, produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi. Poldanmi,
0: Mari kita antisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

0: Kau bilang merah, ku bilang biru. Sering.
1: Halo para kosmonita, saya Natasha Elvira. Jangan digeser ya frekuensinya. Dengerin terus 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga.

0: jam 3 sore. Jogging di sore hari bisa membuat tubuh semakin bugar. Jangan lupa pakai sunscreen ya. Radio
1: Kosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
0: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
0: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
0: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
1: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku teman setia di setiap cerita.

0: nikmati momen rileks Anda bersama Tea Time.
1: Tea Time menghadirkan suasana intimate seperti menikmati secangkir teh bersama soulmate. Dengan perpaduan obrolan yang santai, cerita inspiratif, dan segala hal tentang perempuan yang dilengkapi dengan pilihan musik easy listening. Tea Time setiap Senin sampai Jumat pukul 3 sampai 6 sore.
0: Nikmati suasana penuh makna dan penuh rasa bersama Tea Time.
1: It's Tea Time, saatnya berbagi cerita dengan rasa.
2: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Hari ini sudah menjelang ke sore hari para Kosmonita. Kalau mulai dari tadi pagi, Anda udah mulai lari-lari ya, kejar-kejaran sama waktu. Karena hari ini adalah hari Senin. Semoga di jam 3 ini aktivitas Anda mulai melambat, mulai bisa bernafas gitu ya, mulai bisa bersandar di kursi kerja Anda gitu. Nah, ngomongin waktu senggang nih para Kosmonita, kadang juga aktivitas yang bisa kita lakukan nih di waktu-waktu jeda kita, bisa juga kita mengisinya dengan hobi-hobi yang memang pastinya kita cintai gitu ya. Salah satunya untuk Anda yang punya hobi baca buku, bisa banget nih ketika Anda ada waktu untuk beristirahat atau waktu luang gitu, menyempatkan waktu untuk membaca buku favorit Anda. Karena ketika kita melakukan hobi yang sangat kita sukai gitu ya, pastinya itu juga membantu mood kita itu lebih baik gitu, arah kosmonita. Selain itu juga ya, zaman sekarang juga membaca itu adalah satu hal yang mungkin sulit untuk kita lakukan di jam-jam yang crowded gitu ya, di jam-jam yang memang kita tuh kayak lari-lari terus gitu. Tapi ini para kosmonita, selain tentunya juga menambah wawasan, baca buku itu juga bisa bikin pikiran kita lebih rileks gitu ya, sampai kadang juga bisa jadi tempat pelarian gitu, kabur sebentar dari rutinitas yang padat dan hiruk-pikuk kehidupan yang dar-dar-dar mungkin. Karena kalau baca buku tuh bawaannya tuh kayak tenang, suasananya juga harus tenang, lebih slow aja gitu. Kalau baca buku tuh kayaknya hari itu berjalan lebih lambat dari biasanya gitu, para kosmonita ya. Nah, di era sekarang ini juga membaca buku juga bisa Anda lakukan bareng sama orang-orang yang Anda sayangi atau dengan buah hati Anda. Karena juga tempat atau ruang membaca buku itu bukan hanya sekedar perpustakaan aja gitu ya, tapi sekarang juga sudah mulai bermunculan banyak kafe atau bookstore-bookstore yang memang di settings untuk jadi tempat yang nyaman pastinya untuk para penggemar ataupun orang-orang yang hobi baca buku gitu, para kosmonita. Ya, di era yang pastinya terus termodernisasi ini ya, tentunya juga banyak memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk kita. Nah, di sore hari ini para kosmonita menemani waktu Anda berjeda ya, ditemani sama Arin di program kesayangan Tea Time sampai jam 6 sore nanti. So stay tuned.

0: Wanita inspiratif para perempuan di seluruh dunia, Inspiring Women.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Perempuan dengan segudang aktivitas dan juga prestasinya juga ya para kosmonita ya. Saling memberikan inspirasi bagi sesama perempuan gitu. Di Inspiring Women sore hari ini ada sosok Banu Mustaq. Dia adalah penulis yang mengangkat suara perempuan muslim di India Selatan para kosmonita. Nah, Banu Mustaq ini penulis dari Karnataka, India Selatan, mencetak sejarah sebagai penulis berbahasa Kanada pertama yang memenangkan International Booker Prize 2025 lewat karya berjudul Heart Lamb. Lahir di 3 April 48 dan dikenal sebagai penulis ya, sekaligus orang pengacara, jurnalis, serta aktivis juga. Sejak muda, dia berani menentang norma patriarki di lingkungannya. Saat banyak perempuan dijodohkan para kosmonita, Banu justru memilih pasangan hidupnya sendiri. Dan di dalam karirnya ini, dia aktif menyuarakan isu perempuan, khususnya perempuan muslim meski harus menghadapi banyak tekanan sosial ya. Heart Lamb adalah kumpulan 12 cerita

jarang terdengar. Banu juga membuktikan kalau cerita dari komunitas kecil pun bisa menggema di panggung dunia. Ini juga salah satu bukti para kosmon kita ya, kalau women support woman itu nyata bukti adanya gitu. Sebagai sesama perempuan gitu ya, apalagi juga budaya patriarki kan masih melekat juga di beberapa daerah gitu para kosmon kita. Untuk bisa lepas dari budaya patriarki ataupun bisa berdamai gitu ya dengan budaya tersebut, juga butuh support dari sesama perempuan. Jadi sebagai perempuan, boleh dong kita sekarang lebih menyuarakan women support woman.

Gaya Perempuan. Banyak perempuan yang menggunakan aplikasi atau kalender untuk mengatur jadwal harian. Ini membantu mereka mengingat tugas-tugas penting dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Itulah mengapa seorang ibu disebut jantung di sebuah keluarga. Karena jadwal kegiatan keluarga sudah ada dalam pemikirannya. Dengan manajemen waktu yang baik, maka operasional rumah tangga bisa berjalan dengan baik pula.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini. Ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih.
3: Kalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Jam segini biasanya jalan lagi rame-ramenya para kosmonita. Ya, karena pulang kantor barengan gitu ya, di jam hampir jam 4 ini. Jadi untuk Anda yang berkendara, hati-hati gitu ya, karena jalanan rame, biasanya juga macet juga nih jam segini para kosmonita. Nah, sambil nyetir gitu ya, biasanya Anda juga sambil dengerin radio gitu. Karena juga kebayang gak sih, suka kebayang gak sih gimana studio di dalam radio itu ada apa aja gitu. Kira-kira penyiarnya kalau lagi siaran nih ada yang nemenin gak? Ya kalau lagi talk show ada yang nemenin ya para kosmonita. Tapi kalau gak lagi talk show ya sendirian aja gitu. Nah kalau misalnya Anda nih pengen kenalin dunia radio lebih dalam lagi, untuk Anda ataupun untuk buah hati Anda, ada kesempatan yang bagus karena Radio Kosmonita Malang punya radio tour para kosmonita. Jadi ini program baru ya untuk siapa saja yang penasaran dan ingin merasakan langsung pengalaman di balik siaran on air. Di sini nanti Anda bakal diajak untuk mengenal lebih dalam pastinya dunia siaran secara umum gitu ya, dan apa aja sih sebenarnya yang ada di radio gitu. Jadi Anda nanti bisa datang langsung ke studio siaran, ke kantor manajemen juga, dan ruang produksi. Yang bikin lebih spesial, Anda juga bisa di rekaman suara, jadi bakalan tahu tipe suara Anda ketika siaran itu kira-kira tipenya yang kayak gimana sih. Ada dua paket program yang bisa Anda ambil ya. Di paket 1 dengan harga Rp50.000 per packsnya, bisa kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, pastinya juga dapat kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek. Paket 2 dengan harga Rp75.000 per packsnya, kunjungan datang langsung ke studio siar dan juga ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek. Terus ada pelatihan public speaking 30 menit para kosmonita, pastinya juga bakal dapetin e-certificate dari Radio Kosmonita. Kosmonita Radio Tour menerima peserta dengan segala usia untuk 5-20 orang per batch-nya. Untuk informasi dan juga reservasi bisa hubungi di 087-700-295-954 atau bisa juga ikutin Instagramnya di @kosmonita_official dan juga @kosmonita.com center.

0: Anda butuh didengar? Curhatin aja di Your Story.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau udah jam 4 di para Kosmonita, Arin baru ada yang nemenin nih biasanya. Nah, di setiap segmen Tea Time di jam 4 ya, para Kosmonita, kita selalu menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif, yang pastinya juga perempuan-perempuan yang ada di Malang Raya pastinya juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk Anda semua, para Kosmonita. Nah, di sore hari ini, Arin sudah bersama dengan Ibu Ina Irawati yang juga sudah hadir di studio kita di Radio Kosmonita. Selamat sore Ibu Ina.
2: Selamat sore Mbak Arin.
1: Oke, jadi Ibu Ina Irawati ini para Kosmonita dari Community Empowerment Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan, yang hari ini kita bakalan ngobrol ya tentang Women Support Woman gitu. Kalau ngomongin soal perempuan ya, emang kayaknya gak pernah habis gitu ya, selalu banyak perannya, selalu banyak hal-hal yang harus dibahas gitu tentang perempuan gitu ya Bu Ina ya. Peran besar, dan juga pastinya di balik peran besar itu kita butuh untuk saling menguatkan dan saling memberikan semangat sesama perempuan gitu. Tapi dalam keseharian nih para Kosmonita, kita juga masih kadang menemui ya di sosial media gitu komentar yang mungkin menjatuhkan, membandingkan, terus juga kadang ada yang meremehkan sampai saling menghakimi antar perempuan. Nah, hal-hal yang seperti itu para Kosmonita kadang dianggap biasa, padahal nih ya, kita tidak tahu gitu apa yang dirasakan oleh katakanlah si korban begitu ya Bu Ina ya. Bisa saja itu meninggalkan luka yang mendalam dan kadang juga bisa mempengaruhi rasa percaya diri orang tersebut. Nah, di momen hari anti bullying ini para Kosmonita tentunya jadi pengingat kalau bullying gak selalu datang dari orang asing, tapi bisa juga malahan kadang hadir dari lingkungan terdekat kita atau orang-orang terdekat kita gitu. Nah, sore hari ini bakalan kita bahas sama Bu Ina Irawati, advokat Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan, tentang pentingnya membangun budaya saling dukung antar perempuan dan menghentikan kebiasaan saling menjatuhkan ini. Oke Bu Ina, kalau tadi ya kita udah ngomongin soal peran perempuan yang begitu besar begitu Bu Ina ya, pastinya juga dibalik apa hal yang harus peran yang begitu besar itu butuh motivasi atau semangat dari sesama perempuan. Kadang kalau sesama perempuan itu kita bisa mengartikan sama-sama merasakan, sama-sama pernah mengalami begitu ya. Nah, kadang juga ada komentar ya atau di sosial media ya, komentar-komentar itu candaan yang cenderung membandingkan ataupun body shaming gitu Bu Ina. Sebenarnya nih sejauh mana candaan itu bisa dikategorikan menjadi bullying Bu Ina?
2: Iya, jadi kalau kita menilik ya, bagaimana bullying itu terjadi, bisa jadi juga karena cenderung menormalisasi sebuah peristiwa yang dianggap, misalkan itu tadi yang disampaikan kayak candaan gitu. Okay. Ya. Nah, ternyata proses candaan itu bisa jadi korban juga merasa terpinggirkan atau kemudian dia juga merasa direndahkan, dan itu bisa terjadi berulang-ulang gitu.
1: Okay.
2: Nah, yang namanya bullying itu kan tidak hanya secara psikologis ya.
1: Iya, Ibu.
2: Ada yang juga sekarang itu dengan fisik juga sudah ada.
1: Okay.
2: Terus kemudian juga bisa sampai berdampak pada psikologisnya. Bahkan juga yang kekerasan yang awalnya itu omongan kemudian dilanjutkan ke dunia digitalnya.
1: Okay.
2: Gitu ya. Jadi serangan itu bisa sampai ke tubuh digital. Jadi itu yang seakan-akan juga ruang aman itu ada di mana gitu. Baik itu oleh orang yang dia kenal, kalau di netizen itu kan kita nggak tahu ya, kadang tiba-tiba ikut menghujat gitu ya, karena mengatasnamakan sebuah yang dianggap standar normal, standar moralitas, itu menjadikan penghakiman pada seseorang gitu. Itu kerap sekali muncul gitu ya, tanpa kita tahu fakta sebenarnya kayak apa, tapi itu kemudian menjadi bullying yang sangat liar gitu. Nah, itu yang kita tidak tahu bagaimana juga korban itu untuk menerima fakta itu kan tidak mudah. Jadi ada juga yang sampai dia ketakutan mendengar apa kontak dari medianya gitu. Itu kan gak mudah gitu ya. Apalagi kalau misalkan itu sampai mengganggu pada taraf perilaku gitu. Jadi ibarat kata kalau dampak itu ya, kalau yang psikologis ya,
1: okay.
2: bisa jadi dia ketakutan untuk melihat medsosnya sendiri, terus kemudian dia juga mengalami gejala-gejala yang sampai ke gejala fisik gitu ya, okay. misalkan dia menjadi mual kalau misalkan melihat
1: social
2: dia dikata
1: gitu ya,
2: sakit kepala, terus kemudian juga dia malas kemana-mana akhirnya gitu, jadi itu menghambat dunia dia juga gitu ya. Ketika okay. dia bisa beraktivitas lebih, ternyata itu juga menjadi kendala, ruang lingkupnya menjadi kayak terbatas juga.
1: Oke, okay, ya ternyata kalau misalnya ngobrol lebih dalam lagi ya Bu Ina ya, itu juga dampaknya sangat serius yang bisa dirasakan oleh katakanlah si korban ini. Lantas itu juga mungkin bisa jadi salah satu kalau perempuan kan biasanya kalau akan melakukan sesuatu itu kan berpikirnya banyak Bu Ina ya. Contohnya kita mau upload foto kita di sosial media nih gitu. Karena luasnya juga pengguna sosial media yang tidak bisa kita kontrol gitu ya Bu Ina ya. Banyak sekali hal-hal yang mungkin sebagai pengguna sosial media kadang kita komen nih gitu ya. Karena kita komen itu niatnya cuman ramein aja gitu, atau kadang juga ada yang bukan karena ingin menghujat, tapi karena banyak orang yang melakukan, jadi juga ikut melakukan juga. Nah, apakah ada dorongan secara psikologis gitu kepada para pengguna sosial media ini Bu Ina untuk bisa akhirnya melakukan bullying itu?
2: Ya, jadi itu tadi ketika katakanlah sosial kita gitu ya, itu nilai-nilai bagaimana kita berempati sama orang juga sekarang itu kita pertanyakan gitu ya, tanpa melihat lebih jelasnya atau lebih benderangnya persoalan, dengan mudahnya itu menghakimi misalkan kayak gitu ya, karena dianggapnya itu yang benar gitu. Sementara untuk kita tahu sebenarnya terjadi sesuatu itu perlu juga kajian, itu menjadi kemampuan itu menjadi kayak diminimalkan gitu,
1: terabaikan.
2: Nah itu kan artinya kita juga tidak berfokus pada korban gitu, hanya mengikuti kacamata kita sendiri gitu ya. Dan seakan-akan bahwasannya merasa lebih benar, atau kemudian yang menjadi korban itu kamu yang salah gitu, baiknya kamu melakukan ini gitu. Nah itu tadi, jadi ada semacam kayak relasi kuasa oleh orang yang melihat gitu, tanpa tahu, tanpa mau mendengarkan dulu sebenarnya fakta sebenarnya seperti apa gitu, itu terfasilitasi di dunia digital ini gitu. Itu yang kita lihat sebagai cyberbullying gitu ya.
1: Oke.
2: Itu cukup marak juga gitu.
1: Karena banyak banyak sekali gitu Bu Ina yang bisa kita temui kalau kita mungkin sedang scroll-scroll di media sosial begitu ya. Hal-hal yang ya kalau misalnya kita mau lakukan ya bisa, sangat bisa untuk kita lakukan begitu. Nah, kalau dari kita lihat dari sisi perempuannya gitu ya Bu Ina, mungkin kalau menjadi perempuan bebannya itu juga di sosial media, selain di dunia nyata, di sosial media juga perannya juga agak berat sebenarnya. Seperti katakanlah cara berpakaian begitu ya, atau bentuk tubuh katakanlah seperti itu Bu Ina. Nah biasanya nih hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan oleh netizen gitu, bentuk bullying kepada perempuan yang biasanya sering ditemui itu atas dasar apa Bu Ina?
2: Ya, jadi ini tadi, karena tadi dia merasa bahwasannya yang lebih baik itu versinya orang lain gitu ya.
1: Okay.
2: Jadi tanpa melihat bahwasannya orang punya keputusan, bahkan pakai baju aja dikomentarin ya, gitu ya,
1: betul,
2: misalkan.
1: Betul.
2: Tanpa melihat substansi apa yang lagi didialogkan dalam proses itu.
1: Oke.
2: Okay. Ya itu tadi. Jadi cenderung melihat kayak bungkus gitu kan, tanpa melihat substansi apa yang ada di situ. Misalkan, oh ternyata dia memakai sesuatu itu punya nilai tertentu.
1: Okay. Enggak
2: sampai ke sana gitu, boro-boro sampai ke sana gitu, apalagi kalau mau mendengarkan misalkan itu ada proses dialog cukup panjang, substansinya apa, apa yang dikaji itu punya kemanfaatan, jauh dari wilayah itu gitu. Justru yang kelihatan itu yang cover-covernya tadi gitu, yang sering di gampang direspon orang gitu.
1: Oke, jadi kita juga sebagai pengguna media sosial ataupun sesama perempuan begitu ya, mungkin juga lebih bisa fokus dengan apa yang bisa dibagi gitu, selain hal-hal yang ya mungkin kalau dilihat dari secara kasat mata itu, kalau hal yang dilihat dari mata telanjang gitu ya Bu Ina, kan lebih mudah untuk dikomentari gitu ya. Tapi kalau kita melihat substansinya kan butuh pemikiran-pemikiran mungkin yang lebih dalam, yang lebih lebih jauh lah gitu, mm-hmm. untuk saling mengerti begitu ya, apa yang sedang disampaikan mungkin oleh seseorang itu. Nah, kalau misalnya kita ada di sebuah lingkungan gitu ya Bu Ina, mungkin ini yang dirasakan oleh beberapa perempuan-perempuan itu, atau bahkan juga saya sendiri kadang juga merasakan. Kalau perempuan dan perempuan itu kalau berada di ruang yang sama ataupun di katakanlah di satu pertemuan yang sama gitu, di pertemanan juga bisa sebenarnya Bu Ina terjadi, ada rasa apa ya, untuk berkompetisi begitu. Karena munculnya rasa ingin berkompetisi dengan sesama perempuan itu, akhirnya kadang juga muncul hal-hal negatif seperti menghakimi ataupun melihat sisi-sisi negatif dari perempuan tersebut gitu, Bu Ina. Nah, itu apakah memang itu salah satu kecenderungan perempuan atau itu hal yang sebenarnya sangat bisa untuk kita hindari sebagai perempuan?
2: Ya, jadi sebetulnya itu kan yang terjadi di masyarakat kita ya, okay. Tidak hanya di perempuan saja, huh? Tapi seringkali ada relasi yang merasa lebih gitu ya. Misalkan tadi yang disampaikan contohnya dengan bentuk tubuh gitu ya, yeah. Bentuk tubuh pun juga yang merasa lebih bisa diterima itu adalah yang tubuh kecil gitu ya, dibandingkan yang besar. Atau misalkan yang kemampuan nih, soal kemampuan misalkan dia yang bahasa Inggrisnya lebih fluent gitu ya. Sementara kalau misalkan dalam satu tim kerja gitu ya, ada teman yang dia sebenarnya cukup understand dengan substansinya, tapi karena secara verbalnya itu tidak bisa begitunya, cenderung misalkan teman yang sangat jago tadi tuh, wes aku aja sih ngomong gitu. Itu kan, oh kok begini ya gitu kan bisa dirasain tuh ya. Dan itu seringkali bahwasanya kita yang ingin grow up ternyata teman sendiri yang tidak mensupport itu gitu. Ya itu salah satunya. Terus kemudian kalau dilihat dari latar belakang pendidikan gitu ya, bisa jadi yang sudah bertitel apa-apa itu cenderung melihat temannya yang dalam kondisi kebetulan misalkan pendidikannya tidak sampai ke sana, itu juga ada proses semacam kayak direndahkan itu, kan bisa jadi semacam itu ya. Jadi memang interseksional tuh cukup kompleks gitu ya. Dari latar belakangnya itu juga, misalkan cengkok bahasa tuh juga bisa jadi bahan bullying gitu ya.
1: Betul,
2: misalkan yang ada di Jakarta misalkan, oh Jawa lu gitu kan, kayak gitu kan. Sementara di sini misalkan dari daerah lain juga itu dibuat candaan gitu. Kalau sehari dua hari lah, kalau itu jadi timbunan gitu kan, orang jadi nggak confident untuk ngomong dengan logat aslinya gitu kan.
1: Benar.
2: Jadi saya seakan-akan harus mengikuti yang standar itu gitu. Jadi belum mampu menerima keberagaman yang sesungguhnya.
1: Padahal ya kalau misalnya kita mempertahankan apa yang memang sudah menjadi identitas kita, bisa jadi itu hal yang spesial yang cuma kita punyai gitu. Ya Bu Ina ya. Tapi sifat dasar perempuan yang sebenarnya suka berkompetisi itu Bu Ina ya, itu juga sebenarnya jadi hal-hal yang mungkin dirasakan oleh teman-teman sesama perempuan, entah itu di kantor ataupun di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus gitu Bu Ina.

0: yang namanya woman support woman tuh harus konkret gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi tidak bisa itu menjadi tagline ketika kita punya event gitu ya. Tapi benar-benar itu menjadi apa ya? Cara hidup gitu ya, lifestyle kita, bahwasanya kita punya nilai gitu. Mm-hmm. Itu kan seperti halnya bahwasanya hak perempuan ya sama gitu.
1: Okay.
0: Kesempatannya juga iya, apalagi kalau misalkan di antara kita ada yang punya kekhususan, misalkan dia teman disabilitas gitu. Okay. Kan dia juga punya hak yang sama untuk grow up gitu kan. Kadang juga pembedaan itu muncul gitu ya. Entah itu misalkan disabilitasnya dia tunarungu wicara.
1: Okay.
0: Atau kemudian disabilitasnya mental itu enggak tampak gitu kan ya. Tapi kemudian di antara kita ada teman-teman yang seperti itu gitu. Yang terkadang juga kita meminggirkan teman-teman yang punya perbedaan seperti itu gitu. Itu saya pikir juga ruang aman tuh harus ada konkret gitu. Nah, meskipun di sekolah itu kan selalu nih ada ya sosialisasi anti-bullying, bahkan juga sudah ada regulasi gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan yang pada waktu itu ada Permendikbud 46.
1: Okay.
0: Untuk di satuan pendidikan mulai PAUD sampai kemudian SMA gitu ya. Terus kemudian di satuan pendidikan yang beragama kan juga ada PMA 73 kalau nggak salah.
1: Okay.
0: Terus kemudian di perguruan tinggi juga ada gitu. Sebenarnya kan itu juga bagaimana menjembatani supaya tindak kekerasan itu tidak ada pencegahannya dan ada penanganannya gitu.
1: Jadi
0: cukup komprehensif. Kan itu yang penting gitu ya.
1: Iya, betul. Bina.
0: Jadi tetapi kemudian kalau kita lihat mulai sekolah sudah ada prevensi kayak gitu ya. Tapi ketika dewasa itu kok masih muncul gitu.
1: Iya,
0: artinya
1: betul.
0: Kan juga bagaimana edukasinya ini gitu. Investasi sosialnya kan bagaimana kita menciptakan karakter yang tidak melakukan kekerasan semacam itu gitu. Apapun bentuk kekerasannya ya.
1: Okay.
0: Karena kan ada suka yang sampai dia meras temennya gitu ya. Secara ekonomi sampai si korban itu harus hutang untuk memberikan uang pada si teman ini.
1: Okay.
0: Tadi. Meskipun sampai masih sekolah, itu dia sudah melakukan pemerasan kayak gitu. Gitu.
1: Oke, okay. Nah itu hal-hal yang sebenarnya harus bisa kita hindari dan kita bisa memilih begitu ya, Bu Ina. Akan kita melakukan apa dan ingin menjadi seperti apa, itu kita sangat punya kemampuan untuk memilih itu. Dan dengan adanya peraturan-peraturan yang sudah ada itu, tentunya juga bisa membantu kita lebih aware lagi gitu tentang kalau betul apa yang dikatakan Bu Ina tadi, kalau woman support woman itu harus konkret dan nyata gitu. Apa bentuknya, apa yang dirasakan begitu Bu Ena ya. Dan mungkin hal simple yang saat ini bisa kita lakukan sendiri gitu dan di sehari-hari kita adalah dengan tidak ikut-ikutan atau tidak melihat semua itu hanya dari covernya aja gitu Bu Ina ya.
0: Iya.
1: Sebelum bersosial media kita mungkin lebih bijak lagi gitu. Oke, para kosmonita, kita masih bakalan ngobrol bareng sama Bu Ina ya hari ini, karena juga diperingati sebagai hari anti bullying. Jadi hari ini kita bakalan ngobrol sama Bu Ina, membahas tentang woman support woman yang nyata dan bisa kita rasain itu seperti apa sih bentuknya. Anda masih bisa tetap bareng sama kami, bisa ikut juga di live TikTok kita di kosmonita_official, bisa drop pertanyaan di kolom komen juga, atau bisa lewat Wawa juga di 081 5 3 6 7 8 9 5 4. Kita bakal balik lagi nanti di segmen kedua, so stay tune.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Masih barengan Ari dan juga Bu Ina, para kosmonita, yang di sore hari ini kita bahas tentang Women Support Woman. Kalau tadi sudah ngobrol bareng sama Bu Ina ya, ini adalah sebuah gerakan yang harus nyata dan konkret adanya gitu. Butuh ruang aman yang memang nyata aman. Amannya itu bentuknya seperti apa, di mana tempatnya begitu. Jadi ya tidak bisa kalau hanya dilakukan hanya campaign tanpa gerakan begitu, Bu Ina ya. Oke, kalau tadi kita sudah bahas gitu tentang bullying yang biasanya terjadi di sosial media gitu, dan alasan-alasan perempuan kenapa kadang justru lebih gampang menghakimi. Sekarang Bu Ina, dampak nih yang biasanya dialami oleh perempuan ketika terus menerima komentar negatif bahkan dari sesama perempuan, yang mungkin lebih sakitnya lagi nih, sesama perempuan itu adalah masih bagian dari keluarga, masih ya orang-orang terdekatnya begitu, Bu Ina, silahkan.
1: Iya, dampak itu gak sederhana ya Mbak ya. Kalau kita lihat itu beberapa kasus yang kebetulan di KPUK itu kan juga ada anggotanya itu organisasi Women Crisis Center. Jadi lembaga pengada layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan. Dari WCC ini kita juga bisa mencatat beberapa kasus yang terkait dengan bullying. Baik itu yang dilakukan oleh katakanlah keluarga gitu ya. Ada yang dari lingkungan terkecil keluarga, atau kemudian dari lingkungan sekolah yang seharusnya aman gitu. Itu masih muncul gitu. Dan kalau dilihat dari dampak, dampak itu juga tidak sederhana gitu ya. Ketika dia misalkan dalam keluarga itu sering dibanding-bandingkan. Nah, kelihatannya sepele gitu ya, dibanding-bandingkan. Terus kemudian kalau misalkan perempuan ini sudah bekerja, juga masih dilihat, kamu tuh misalkan apa ya, sudah kerja jauh, dapatnya apa sih apa, gitu, gitu.
0: Kayak dicari gitu. Apa gitu,
1: itu, iya, kayak gitu. Terus kemudian ada juga yang dia itu sampai menarik diri dalam pertemuan-pertemuan yang reguler gitu ya, entah itu bentuknya pertemuan keluarga pada saat apa, kan ada kayak arisan keluarga atau kemudian momentum Lebaran atau Natal itu seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang berulang. Yang itu kalau misalkan disampaikan sekali pasti akan diulang lagi tahun berikutnya.
0: Sudah template gitu kayaknya Bu Ina ya.
1: Iya, itu kan juga cukup mengganggu ya. Misalkan kalau misalkan dia sudah di fase-fase usia perkawinan, dia akan ditanya semacam itu. Terus kemudian sudah menikah, kemudian anaknya mana? Kayak gitu, itu kan juga template juga gitu ya.
0: Ada episodenya ya Bu Ina ya. Kalau di episode 1 udah waktunya menikah mungkin, kok belum, nunggu apa gitu kan ya. Kalau sudah menikah, kapan yang pertama? Kalau udah yang pertama ganti lagi nanti Bu Ina. Kapan yang kedua gitu? Terus kayak gak selesai-selesai gitu Bu Ina ya.
1: Ada juga yang ini karena ada seorang teman perempuan yang dia itu seringkali ngorok gitu ya. Kelihatannya simple, tapi karena dia itu seringkali menjadi candaan di keluarga, itu juga membuat dia tidak nyaman gitu.
0: Iya, itu benar.
1: Ya, padahal yang ngorok tidak hanya dia, tapi kenapa kembali ke dia lagi gitu?
0: Kenapa jadi sentral gitu dan harus diulang-ulang berkali-kali begitu ya Bu Ina ya?
1: Itu jadi dia mau ke keluarga yang lain, nanti kalau nginep pasti jadi omongan lagi, itu jadi bikin gak nyaman gitu. Itu yang bisa terjadi di lingkungan terdekat kita gitu ya.
0: Dan dampaknya juga mungkin secara psikologis juga bisa dirasakan juga pasti Bu Ina ya. Secara emosional begitu.
1: Ada yang kemudian menarik diri dari pertemuan-pertemuan tadi, itu kan juga terjadi. Nah, yang memang juga kali ini juga terjadi itu juga yang bullying di ranah pendidikan ya. Jadi kebetulan kita juga ada satu kasus yang anak ini kebetulan dia korban kekerasan gitu ya. Proses hukum litigasinya udah jalan, putusan sudah ada, tapi ketika dia butuh kembali untuk pulih itu tidak punya ruang yang cukup proper gitu ya, terutama di ranah pendidikan gitu. Jadi ketika dia mau balik ke sekolah, dia dapat bullying dari lingkungan sekolah dan kemudian secara psikologis itu terdampak. Sehingga dia butuh untuk treatment dengan psikolog, psikolog klinis terutama. Dan pengalaman itu tidak menjadi catatan tersendiri di sekolah gitu. Sehingga dia beberapa kali gak masuk sekolah, kemudian ada catatan dari pihak sekolah, dan ternyata keputusan sekolah pun menjadi tidak naik kelas gitu. Karena apa ya, standar tadi gitu kan. Meskipun sudah ada hasil asesmen psikologis dari psikolog klinis, itu artinya kan catatan dari profesional sudah ada. Gitu. Itu yang juga bagaimana ini sudah ditunjukkan seperti itu pun ternyata juga tidak mampu memberikan ruang yang cukup aman gitu untuk pulih gitu kan.
0: Iya, itu hal yang sangat penting begitu ya, bagaimana hak untuk tetap belajar, tetap katakanlah untuk perempuan untuk berkarir begitu kan, setiap hak itu ada untuk siapa aja bahkan gitu ya Bu Ina. Tapi balik lagi ke tempat untuk tumbuh lagi, untuk memulai itu ya Bu Ina yang dibutuhkan.
1: Ya, di tahun kemarin itu kita ada 2 kasus ya yang kemudian sampai peserta didik itu pindah sekolah.
0: Oke.
1: Jadi dengan 2 kasus yang berbeda, kebetulan dua-duanya sudah sampai putusan pengadilan, pelakunya sudah terpidana gitu ya, sekian. Ada yang terpidana 15 tahun dan satu 17 tahun 6 bulan.
0: Oke.
1: Ya, jadi kalau pelaku kan udah beres nih ya. Nah, sekarang kan kita juga bagaimana melihat ruang pulih untuk korban ini gitu.
0: Oke.
1: Nah, ruang pulih ini kalau tidak ada support system yang bagus, dia untuk kembali benar-benar pulih itu kan struggling yang gak sederhana gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Dan yang menjadikan catatan kami kebetulan 2 sekolah yang di sekolah berbeda ini menurut kami kurang.
0: Okay.
1: Sehingga harus mereka pindah sekolah gitu.
0: Oke. Okay. Gitu. Itu ya, ya gambling juga gitu ya Bu Ina, yang sebagai dewasa pun untuk menghadapi hal yang seperti itu juga bukan hal yang mudah gitu. Nah, kadang kita juga melakukan bullying itu, apalagi kalau mungkin di zaman-zaman sekolah dulu itu kan lebih biasa lagi gitu Bu Ina. Maksudnya hal-hal candaan, anggaplah saja itu sebuah candaan begitu loh Bu Ina. Kalau anak bagi-bagi anak-anak muda gitu ya, anak sekolah, hal apapun kayaknya bisa jadi bercandain. Nah, kalau di usia sudah dewasa ini mungkin lebih bisa berhati-hati gitu untuk berucap, untuk bijak bersosial media juga gitu. Tapi kadang juga masih suka kelepasan gitu ya, hal yang kita ucapkan atau hal yang kita lakukan itu ternyata menyakiti perempuan lain gitu. Nah, adakah hal yang bisa kita lakukan sebagai sesama perempuan untuk secara mudah menyadari kalau ternyata hal yang kita ucapkan itu bisa menyakiti orang lain, bahkan sesama perempuan begitu Bu Ina?
1: Iya, jadi memang itu penting sekali untuk kita mempunyai kecerdasan afeksi gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi yang kalau kita lihat bahwasanya pendidikan kita tuh kan memang lebih banyak ke kecerdasan intelektual gitu. Sementara juga yang namanya kecerdasan emosional, terus afeksi kita itu kan bisa kita lihat bagaimana kita berinteraksi dengan entah itu perempuan, entah laki-laki, itu kan bisa kita lihat dari situ gitu ya. Bagaimana kita bisa menerima perbedaan di antara teman-teman gitu. Apapun latar belakangnya tadi, entah itu yang kulitnya berwarna atau kemudian yang putih atau segala macam, itu kan kadang kalau dianggapnya tidak pada standar gitu ya, dianggapnya itu yang levelnya lebih rendah. Dan tanpa disadarin itu kalau misalkan tidak kemudian inklusi itu benar-benar konkret gitu ya, itu bisa menjadikan teman kita menjadi insecure juga gitu.
0: Okay.
1: Dengan perbedaan, dengan keunikannya dia menjadi insecure gitu.
0: Okay.
1: Padahal itulah warna kita gitu kan. Ya, itu yang perlu kita tahu bahwasanya kita itu dilahirkan memang sangat colorful gitu kan ya. Itu yang perlu kita sadarin, apapun latar belakangnya, dari mana dia, asalnya, bahasanya dengan keunikannya, macam-macam itu. Saya pikir itu bisa saling memperkaya bagaimana sih yang namanya human right gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi hak manusia itu entah dia nanti berkeyakinan muslim kah atau agama yang apapun gitu, itu masing-masing punya haknya gitu.
0: Okay, itu juga bisa jadi salah satu bentuk nyata woman support woman gitu Bu Ina ya. Menyadari kita sejak di sekolah dasar pun juga sudah belajar tentang bagaimana menyikapi ataupun melihat perbedaan itu menjadi hal kebersamaan gitu ya. Kita udah belajar sebenarnya dari dulu. Mungkin ya karena kita nganggapnya itu pelajaran sekolah yang substansinya mungkin keilmuan. Jadi kita kadang abai kalau hal itu, padahal ilmu sosial yang selalu kita bisa pakai sampai kapanpun kita hidup di dunia sosial ini begitu Bu Ina ya. Oke, mungkin bentuk lain boomer support woman Bu Ina yang bisa kita lakukan sebagai sesama perempuan. Ada lagi mungkin contohnya Bu Ina?
1: Ya, jadi ketika kita mampu mendengarkan teman kita gitu, okay. Itu kan penting banget ya,
0: penting,
1: gitu ya.
0: Penting.
1: Ya, jadi kita akan menjadi teman yang dia, yang teman kita lagi punya masalah, okay. Gitu, bisa dipercaya. Kalaupun kita tidak bisa mensupport, mm-mm, kita bisa memberikan catatan mau enggak nanti tak rujuk ke siapa gitu.
0: Okay.
1: Itu akan memberikan ruang yang lebih, mm-mm, lebih aman gitu, yeah, ya untuk, yeah, dia. Jadi saya pikir itu juga hal yang konkret gitu. Misalkan, mm-mm, pada waktu di WCC waktu itu juga ada penyintas yang, mm-mm, dia itu dari Bali gitu ya.
0: Okay.
1: Kebetulan juga di antara kami tidak ada yang begitu paham, jadinya kita hanya rekomendasi ini ya, apa pura yang terdekat di Malang ini okay, ini gitu, okay. Itu kan salah satu bentuk ya, kalau misalkan kamu membutuhkan itu akseslah yang terdekat kayak, yeah, gitu. Itu kan mungkin saat ini tidak dibutuhkan, tapi okay, siapa tahu dia membutuhkan hal yang seperti itu gitu.
0: Oke, okay. Itu juga salah satu bentuk nyata yang, yeah, bisa kita lakukan,
1: informasi-informasi yang kayak rujukan gitu ya.
0: Rujukan gitu ya, yang mungkin kita tidak capable di dalamnya, gitu ya Bu Ina. Kita bisa merekomendasikan sesuai memang yang dibutuhkan oleh sahabat kita atau bahkan orang-orang terdekat kita gitu para Bu Ina ya. Dan untuk Anda para kosmonita, boleh banget kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan ke Bu Ina tentang woman support woman ya, bisa langsung drop your comment aja di live TikTok kita, atau bisa juga kirim di Wawa di 081-5-3-6789-54. Oke Bu Ina, ini ada pertanyaan yang masuk. Saya akan bacakan dulu pertanyaannya. Oke, pertanyaannya Bu Ina, kalau kita di posisi sebagai korban, mm-hmm, yang menghadapi bullying gitu ya, posisi sebagai korban yang menghadapi bullying, apa yang bisa kita lakukan? Karena kadang juga yang melakukan bullying itu tadi orang terdekat kita, bahkan orang yang memang tahu bagaimana kehidupan kita. Apakah kita harus bermusuhan atau memperlihatkan ketidaknyamanan kita, atau ada hal lain yang memang bisa kita lakukan? Silahkan Bu Ina.
1: Iya, terima kasih Mbak. Ya, jadi tidak mudah ya, apalagi kalau itu ada relasi yang cukup dekat, entah itu, okay, keluarga, entah itu pasangan, hmm. Tapi ketika itu seringkali dilakukan dan kemudian itu berdampak pada kesehatan mental kita, okay, itu yang tidak sederhana ya, Jadi gak ada salahnya kalau misalkan masih memungkinkan bisa didialogkan.
0: Oke. Okay.
1: Kalaupun tidak gitu, masih ada cara misalkan membutuhkan entah pihak ketiga untuk menyampaikan gitu, yang dipercaya oleh tadi korban,
0: okay,
1: untuk menyampaikan pada seseorang tadi, gitu ya. Kalau misalkan itu dilakukan individu,
0: okay,
1: karena ada juga yang dilakukan oleh secara berkelompok kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi itu salah satu contoh caranya gitu ya. Kalau misalkan itu dilakukan di ranah pendidikan,
0: okay,
1: di setiap satuan pendidikan sebenarnya sudah ada PPK.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu sebuah unit yang bisa membantu untuk memberikan pertolongan.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Kalau yang di tingkat perguruan tinggi kan ada Satgas PPKS, atau Satgas PPKTP kalau sekarang itu.
0: Oke. Okay.
1: Itu juga bisa memberikan layanan untuk korban.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Kalau misalkan tidak di luar itu gitu, ya. Itu bisa mengakses UPTDPPA. Kalau di kabupaten kota sekarang kan sudah punya UPTDPPA.
0: Okay.
1: Itu bisa memberikan laporan ke sana, bisa mengakses layanan, misalkan layanan psikologisnya gitu, atau kemudian sampai ke layanan medis kan juga bisa gitu ya. Kan namanya gangguan kejiwaan itu kalau misalkan kita gak bisa handle gitu ya, kadang kan ada derajat-derajat tertentu, kita bisa handle. Tapi kalau memang enggak, kan kita juga butuh profesional di situ
0: ya. Oke, nah untuk bisa mendapatkan bantuan dari profesional itu tadi Bu Ina, mungkin yang pertama pasti yang kita lakukan adalah melakukan laporan gitu ya. Tapi adakah batasan atau peraturan yang menyebutkan bahwa hal itu baru bisa dilakukan penanganan oleh pihak ketiga atau pihak profesional jika sudah separah apa gitu? Karena kalau kita lihat bullying gitu ya, apalagi mungkin yang dirasakan oleh sesama perempuan, bisa jadi hal itu terjadi secara verbal, jadi tidak ada bukti fisiknya secara nyata begitu, atau hal-hal yang dilakukan itu dia, jadi kalau hal yang kita rasakan kan tuh sulit untuk dibuktikan gitu Bu Ina, ya. Nah, apa gitu yang bisa mendorong kita untuk bisa mendapatkan bantuan dari pihak ketiga itu tadi?
1: Iya, sebenarnya kalau kita yang merasakan sendiri ya, pasti kita tahu kalau kita tuh lagi nggak baik-baik aja gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Bisa bisa dari pikiran gitu ya, pikiran kita itu misalkan sangat terporsir pada satu peristiwa gitu ya. Peristiwa atau kejadian-kejadian yang dia merasa kemudian tidak nyaman, merasa direndahkan, merasa dipinggirkan, itu kan bentuk-bentuk yang tidak secara fisik gitu ya, tapi itu menjadi gangguan gitu. Dan kemudian misalkan muncul lagi simptomnya itu dia merasakan ketakutan, misalkan takut melewati wilayah itu nanti ketemu sama orang itu, misalkan kayak gitu. Kan juga pernah nih kejadian sampai dia itu gak mau ke sekolah.
0: Iya.
1: Karena sekarang pun juga kita lagi proses untuk dia mau balik ke sekolah. Iya. Itu kan gak mudah ya.
0: Iya,
1: jadi pasti. Kalau misalkan dia nanti ke tempat itu lagi, meskipun di sana itu adalah seharusnya ruang aman, tapi bullying itu tetap terjadi. Dia gak punya jaminan di situ bisa kembali aman. Itu yang ingin kita sampaikan bahwasanya tidak mudah untuk mengembalikan ruang pulih itu gitu.
0: Dan ruang pulih itu bisa jadi nyaman dan ada kalau ada kemauan dan hati yang besar dari kita sendiri begitu ya, Mina ya. Apalagi seorang dari perempuan ke perempuan gitu, berbesar hati untuk bisa sama-sama mengerti dan mau mungkin menerima ya Bu Ina dengan keadaan. Kalau seseorang itu juga berhak punya kesempatan kedua, seseorang juga berhak untuk bisa memulai hidupnya kembali begitu ya Bu Ina ya. Dan juga menghormati mungkin setiap keputusan yang diambil oleh sesama perempuan begitu ya.
1: Iya, nah kalau yang kita lihat misalkan bullying-nya itu sudah ada unsur kekerasan fisik, itu kan bisa juga kalau korban itu mau kan juga bisa dilaporkan gitu ya, karena ada unsur pidananya. Jadi kalau yang pakai KUHP yang lama itu kan 351, kalau sekarang 400 berapa gitu kan ya. Jadi ada unsur yang bisa dilaporkan kena pidananya gitu. Kayak misalkan kemarin yang dia dikeroyok temennya gitu ya, bahkan kemudian sampai ada apa patah tulang, terus kemudian yang terjadi di wilayah dekat kita juga sampai hilang nyawa kayak gitu, itu kan itu ada unsur yang bisa dilaporkan secara pidananya gitu. Nah yang kita lihat yang tidak pidana tapi berdampak pada kesehatan mental juga yang tidak tampak tadi gitu. Dampak yang tidak tampak itu bukan berarti tidak ada kerugian.
0: Betul.
1: Kerugiannya itu imaterial, tapi itu penderitaan gitu. Nah itu kan harus bagaimana gitu, harus mengakses siapa gitu.
0: Itu jadi tadi juga sudah di-share sama Bu Ina ya, unit-unit yang mungkin bisa menjadi pertolongan pertama bagi Anda para kosmonita yang mungkin merasakan hal yang tidak nyaman tentang bullying, tentang hal-hal negatif mungkin yang Anda alami begitu. Oke, masih ditunggu pertanyaan Anda selanjutnya para kosmonita, bisa drop aja your comment di live TikTok kita di @kosmonita_official atau bisa juga langsung gabungan di 081-53x678954. Kita bakalan bagi lagi sama Bu Ina nanti di segmen 3. So stay tune di 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga.

0: hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Power Geng Push.
2: Jodoh, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau.
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster.
4: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Ngomongin soal Malang, Muara Kosmonita emang gak pernah diem dan gak pernah sepi gitu ya. Kali ini bakalan ada event seru yang sayang banget kalau misalnya Anda lewatkan. Ada pesta kuliner sedap kecap manis dari Wings Food di tanggal 16 Mei 2026 di jam 1 siang sampai jam 10 malam di SM Bumi Karnival Malang. HTM-nya cuma Rp30.000 aja, para Kosmonita udah dapat free product, pengalaman seru seharian. Ada cooking demo bareng Chef Wilgos, ada cooking competition, photo booth, game, sampai ada 1.500 porsi makan gratis. Yang gak kalah serunya, ada special performance juga dari Mocha, Hi-Fi, ada Baim Wong, ada Jirayut juga. Ini pasti seru banget nih, rame kayaknya ya. Nah, kalau Anda hobi masak, bisa ikutan Master Sedap Cooking Competition. Daftarnya Rp100.000 per tim, satu timnya 2 orang. Anda bakal ditantang bikin kreasi mie dalam waktu 60 menit. Nanti yang memberikan penilaian langsung dari Chef Wilgos loh. Hadiahnya luar biasa, para kosmonita. Juara satunya, Anda bisa bawa pulang Rp2.000.000 plus trofi. Juara 2, Rp1.500.000 plus trofi. Juara 3, Rp1.000.000 plus trofi. Tiketnya bisa didapatkan di loket.com dan untuk info lengkap bisa hubungi di 0811-3078-0796. Masih barengan sama Arin dan juga Bu Ina di sore hari ini, para kosmonita ya. Ngomongin soal woman support woman. Memang butuh hal konkret nyata, bukan hanya sekedar ucapan aja, tapi lingkungan yang nyaman. Lingkungan nyaman yang bikin kita positive vibes gitu ya. Jadi mau lakuin apa aja happy. Kalau banyak yang dukung kan jadi enteng gitu ya, Bu Ina, pekerjaannya gitu. Nah, ngomongin tentang woman support woman ya, Bu Ina. Adakah hal yang sebaiknya kita lakukan nih kalau misalnya kita melihat sesama perempuan sedang mengalami bullying atau direndahkan di depan mata kita gitu? Contohnya misalnya kalau di KRL-KRL gitu kan, kadang beberapa kis juga terjadi ada pelecehan seksual yang biasanya dilakukan begitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang yang ada langsung di tempat kejadian?
1: Iya. Jadi kadang namanya penyintas ya. Okay. Kadang dia yang terbiasa asertif, dia akan bisa aja teriak atau melakukan perlawanan. Tapi ada juga yang dia mengalami kayak nge-freeze gitu ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Tonic mobility gitu ya.
0: Shock gitu ya.
1: Malah diem gitu kan. Kayak gak bisa nih, harus ngapain gitu.
0: Iya, iya, betul.
1: Secara wacana punya gitu ya, harus apa-apa. Tapi pada saat mengalami, kok gak bisa gitu ya. Nah, ada yang kayak gitu gitu. Jadi setidaknya kita yang tahu atau melihat peristiwa itu gitu, kita punya, bisa punya peran lebih gitu ya. Misalkan kita akan memberikan uluran tangan atau kemudian menyampaikan keberatan dengan hal itu gitu. Setidaknya kita melakukan itu gitu. Dan kalau kita lihat bahwasanya penyintas itu butuh pertolongan lebih, ya lebih baik kita bawa pada ruang yang lebih aman buat dia. Kadang peristiwa yang mendadak itu kan respon tubuh juga beragam ya. Ada yang sampai sesek gitu kan, ada yang nangis gak bisa tapi kayak terdiam aja gitu. Itu butuh ruang untuk mengeluarkan hal itu gitu. Bercerita peristiwanya kayak apa, kadang juga gak serta-merta bisa gitu ya. Itu yang kita pasti pastikan bahwasanya ketika dia dalam ruang aman, dia bisa menyampaikan apa peristiwa yang terjadi gitu. Itu menjadi penting gitu.
0: Itu
1: yang salah satunya ya. Kalau itu di ruang publik yang kita tidak tahu siapa pelakunya. Nah, tapi kadang kan kita juga ada tahu bahwa kita tahu nih ada peristiwa yang pelakunya potensi melakukan lagi gitu ya. Kan ada juga karena pembulian itu kan seringkali berulang gitu ya. Nah, itu juga kita bisa memberikan ruang aman lagi sama si korban. Dan juga kita pastikan bagaimana sih di lingkungan tersebut itu tidak akan terjadi itu gitu. Jadi kita juga tidak turut serta gitu. Kalau kita membiarkan berarti kita juga turut serta gitu. Justru kemudian kita menghindar misalkan.
0: Pura-pura gak tahu gitu ya.
1: Gak mau antar jadi saksi misalkan kayak gitu kan juga ada nih ya. Padahal di depan mata udah jelas peristiwanya gitu. Tapi kemudian rasa empati kita kok kita pertanyakan gitu ya. Kenapa tidak mampu mengulurkan tangan gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita berkontribusi lebih, misalkan mendengarkan atau kemudian mengajak pada ruang aman yang lebih gitu ya. Tapi kemudian kita turut serta gitu, membiarkan tuh ya turut serta berarti gitu kan ya. Itu yang harusnya kita aware gitu.
0: Oke.
1: Dalam hal-hal situasi yang tidak mudah.
0: Gitu. Iya, setuju dengan apa yang dikatakan Bu Ina ya. Jadi kalau hal itu terjadi di depan mata gitu ya, kalau kita memang tidak bisa mengkondisikan si pelaku, yang bisa kita lakukan adalah memberikan pertolongan pertama untuk si penyintas ini ya Bu Ina ya, untuk si korban ini, dimana kita bisa memberikan ruang aman, memberikan air putih mungkin contohnya Bu Ina yang untuk membantu ya, menenangkan
1: sederhana gitu ya.
0: Iya sederhana, tapi kalau kita tidak mau bergerak, tidak mau mengambil keputusan, ya kita tidak bisa melakukan itu, begitu Bu Ina ya. Oke, hal yang sangat mudah sepertinya kalau kita lakukan para kosmonita, tapi juga butuh keberanian.
1: Betul.
0: Dimana mungkin momen itu kan ada momen yang serius, katakanlah seperti itu ya Bu Ina. Jadi mungkin kita yang biasanya bisa melakukan kebaikan gampang, ikut nge-freeze juga seperti apa yang dikatakan Bu Ina tadi gitu, jadi nge-blank. Nah kalau tadi kita lihat secara langsung gitu Bu Ina ya kejadiannya, tapi kalau di sosial media gitu ada komentar-komentar negatif yang sering kita temui gitu, apa yang bisa kita lakukan juga Bu Ina sebagai sesama perempuan tanpa harus terlibat di konflik itu, apa nih yang bisa kita lakukan?
1: Kita berhenti sampai di situ gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita tidak kemudian turut berkomentar negatif atau mengolok-ngolok dengan cara apapun gitu ya. Itu menjadi penting sekali gitu. Jadi kita tahu bahwasannya ada korban di situ.
0: Oke. Okay.
1: Dan kalau misalkan kita tahu posisinya di mana, kita bisa kayak DM atau apa gitu ya, menyampaikan. Okay. Kayak tadi wilayah-wilayah yang bisa dia rujuk gitu ya.
0: Okay.
1: Yang dia bisa akses di mana gitu, itu bisa kita berikan gitu ya. Atau kalau misalkan bisa ketemu, itu kan kita bisa menjadi kayak konselor sebaya gitu kan, itu bisa juga kita lakukan kayak gitu. Atau kalau misalkan dia membutuhkan, kemana lagi nih yang bisa dibutuhkan untuk dia, misalkan katakanlah kalau misalkan di lingkungan sekolah gitu ya.
0: Okay.
1: Kadang ada silker-silker pertemanan yang itu juga pinginnya yang ikut yang populis gitu. Okay, kan. Nah itu yang kemudian membuli pada teman-teman yang dianggapnya second layer segala macam. Nah carilah memang yang cukup positif gitu. Kita yakin bahwasanya tetap ada ruang bagaimana perempuan itu bisa bertumbuh maksimal gitu di situ gitu. Tanpa terganggu harus ikut standar yang tadi menghakimi. Karena menghakimi itu kan dia pasti punya standar tertentu nih.
0: Oke. Okay.
1: Aku yang benar nih, aku yang paling ini nih gitu kan. Ngapain kita ikut standar seperti itu gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi bagaimana kita ya bertemunya ya ruang kemanusiaan gitu. Adanya kita seperti ini, ya perjumpaannya perjumpaan kemanusiaan.
0: Oke, okay. Perjumpaan kemanusiaan, luar biasa sekali yang dikatakan Bu Ina gitu ya Pak Kosmonita. Tadi ngobrol sama Bu Ina itu hal yang Arin rasain sebagai perempuan gitu ya Bu Ina. Memang kalau hanya secara apa ya, dikatakan hanya sebatas tulisan saja gitu, katakanlah tanpa ada secara langsung kita lakukan, hal itu memang tidak bisa kita rasakan gitu. Karena woman support woman itu baru bisa kita rasain kalau even kita cuman bilang misalnya nih di tengah bersosial media gitu ya, mungkin ada perempuan pekerja, perempuan seperti kasus yang mungkin lagi anget-angetnya gitu ya Bu Ina, ada kasus daycare di satu wilayah di Indonesia itu juga ada momen dimana menyudutkan perempuan gitu, gimana dia harus bekerja dengan menitipkan buah hatinya gitu ya. Itu kan juga ada komentar-komentar yang mungkin dirasa menyudutkan perempuan gitu ya Bu Ina ya. Nah sebagai seorang perempuan nih, untuk menghindari hal-hal seperti itu tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Ina, stop, biarlah sudah cukup sampai di situ gitu. Kalau memang kita mengenal penyintasnya, atau mungkin kita bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi itu malah lebih baik gitu Bu Ina ya.
1: Betul. Jangan sampai kemudian ketika apalagi kita kenal korbannya gitu ya. Korban ini udah disebar nih misalkan di media sosial gitu. Yang ada kemudian kita lihat, tenan gak itu temanku gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Wi iyo, terus kasihin tunjuk ke teman yang lain. Wi akhirnya mbak wi gitu ya.
0: Iya.
1: Tanpa kita melihat bagaimana korban itu menerima fakta bahwa dia udah disebar seperti itu.
0: Okay,
1: gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu sama sekali nggak bijak ya. Jadi bagaimana kita tetap memberikan ruang aman kalau kebetulan dokumen itu nyampe ke kita ya cukup di kita. Gitu. Jangan sampai kemudian kita mentransmisikan apalagi ntar kita yang kena undang-undang ITE gitu kan.
0: Iya, itu juga yang harus cermat gitu Ina ya tentang undang-undang. Ya, undang-undang ITE yang mungkin sudah berlaku tapi kita tidak tahu, tidak
1: konsekuensinya gitu ya.
0: Konsekuensinya dari itu. Oke, terakhir Bu Ina. Apa pesan yang mungkin ingin Bu Ina sampaikan gitu ya untuk para kosmonita semuanya yang sebagian besar para perempuan-perempuan hebat gitu, para kosmonita ini, agar bisa jadi perempuan yang saling mendukung gitu, punya semangat woman support woman. Silahkan Bu Ina.
1: Ya, terima kasih Mbak Arin. Ya, jadi memang hal yang konkret itu perlu ada gitu ya. Bagaimana kita menerjemahkan perempuan mendukung perempuan itu secara nyata. Jadi kita juga menyadari di lingkungan kita pun cukup beragam. Beragam kemampuan, beragam talentanya gitu ya. Nah, itu yang kemudian modalitas perempuan gitu ya, untuk kemudian bisa grow up di ranah apapun talentanya gitu. Saya pikir itu menjadi dukungan yang konkret gitu ya. Jadi misalkan perempuan juga mengalami kendala, saya yakin juga perempuan bisa mensupport gitu. Itu hal yang penting gitu.
0: Oke, Ibu Ina, terima kasih sudah memberikan semangat juga sebagai sesama perempuan gitu ya.
1: Terima kasih Mbak Arin.
0: Kalau menciptakan ruang aman itu penting gitu, dimanapun kita berada, ruang aman menjadi tempat untuk bercerita bagi sesama perempuan itu sangat bisa kita lakukan gitu.
1: Sangat
0: Bu Ina
1: bisa.
0: Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Ina sudah main ke Radio Kosmonita dan menyapa para kosmonita semuanya di sini. Semoga para perempuan-perempuan hebat ini semua, para Bu Ina dan juga para kosmonita, selalu diberikan semangat dan juga hal-hal positif yang terus datang, sehingga bisa terus berkarya dan juga berkarir gitu ya, dengan semangat-semangat dan juga support dari sesama perempuan. Sekali lagi terima kasih Bu Ina.
1: Terima kasih Mbak Arin.
0: Oke, para kosmonita masih barengan sama Arin ya sampai jam 6 sore nanti. Jadi tetap stay tune di 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Radio Kosmonita. Buku, teman setia di setiap cerita. Tahukah Anda, salah satu novel pertama yang dikenal luas di Indonesia adalah Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Buku ini terbit pada tahun 1922 dan menjadi salah satu karya penting di awal perkembangan sastra Indonesia modern. Ceritanya tentang kehidupan, adat, dan pilihan hidup yang sampai sekarang masih terasa dekat. Menariknya, buku lama juga masih relevan dengan kehidupan sekarang ya.

0: Cosmo Flash News.
1: Cosmo Flash News.
0: Cosmo Flash News. Cosmo Flash News dipersembahkan oleh Malang Posko Media.
2: ...95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Saatnya kami update berita Malang Raya selengkapnya di dalam Cosmo Flash News yang akan disampaikan langsung oleh rekan saya dari Malang Posko Media. Halo Dana, silakan menyampaikan beritanya.
3: Masih Jatira, berita pertama datang dari Kota Malang. Adanya kabar kenaikan harga sejumlah material konstruksi diperkirakan bakal berdampak pada proyek perbaikan jalan di kawasan Pasar Gadang, Kota Malang. Menyikapi hal itu, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Malang bakal melakukan penyesuaian terhadap harga perkiraan sendiri atau HPS. Namun demikian, Kepala DPUPR PKP Kota Malang Dandung Juharjanto menegaskan penyesuaian ini tidak akan sampai menambah anggaran yang ada, yakni sebesar 14,9 miliar rupiah. Penyesuaian dilakukan pada nilai satuan beberapa material yang mengalami kenaikan signifikan di pasaran. Disampaikan Bandung, saat ini pihaknya sudah melakukan proses pengadaan atau rundang proyek tersebut. Pengerjaan fisik sesuai dengan arahan Wali Kota Malang dijadwalkan dimulai pada minggu keempat akhir bulan ini. Selama pengerjaan berlangsung, akses jalan tidak akan ditutup sepenuhnya. Sistem pengerjaan dilakukan secara bertahap agar lalu lintas tetap berjalan. Lari ke berita selanjutnya, kasus gangguan mental di tengah masyarakat di Malang Raya mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama karena sebagian kasus berujung pada perilaku menyakiti diri hingga berujung mengakhiri hidup akibat tekanan yang tidak tertangani. Ketua Program Indonesia Sehat Jiwa Yayasan Mahargiono Susenberger Indonesia Sofia Ambarini mengungkapkan bahwa fenomena tersebut dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkelindan, mulai dari tekanan hidup, minimnya dukungan sosial, hingga kurangnya ruang aman untuk berbagi cerita. Menurutnya, kondisi tersebut jarang disebabkan oleh satu masalah besar, namun hal ini lebih kepada akumulasi berbagai persoalan yang dialami individu dalam waktu lama tanpa adanya penanganan yang tepat. Yang menegaskan upaya pencegahan harus dimulai dari hal-hal sederhana, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental sekaligus menghapus stigma negatif terhadap orang yang berani mencari bantuan. Demikian untuk Cosmo Flash News sore hari ini dan kembali ke program selanjutnya.
0: Baru saja Anda mendengarkan Cosmo Flash News yang dipersembahkan oleh Malang Posko Media.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
2: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Kalau biasanya para kosmonita, Anda suka ikut event Together in Tunes, itu untuk remaja dan juga dewasa. Tapi kali ini spesial untuk buah hati Anda para kosmonita, ada Together in Tunes for Kids. Hadir pastinya jadi aktivitas yang seru untuk buah hati Anda yang suka nyanyi, bergerak, dan juga tampil percaya diri. Event bernyanyi bersama ini kolaborasi dari Radio Kosmonita, Suara Narwastu dan Arbanat. Edisi kali ini anak-anak bakal nyanyi bareng lagu Sikilku Iso Muni, original soundtracknya dari film Nawila. Kalau Anda udah nonton filmnya pasti tahu deh lagunya ini ya. Lagu yang ceria, mudah diikuti, dan pastinya juga bikin suasana jadi makin happy. Together in Tune for Kids terbuka untuk anak-anak dengan usia 4 sampai 12 tahun. Diadakan di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 jam 9:30 pagi sampai jam 1 siang di Arbanat Kitchen Cafe and Lounge, Jalan Terusan Dieng nomor 4 sampai 6 Malang. HTM-nya Rp75.000 aja para kosmonita. Buat hati Anda nanti bakal dapetin partitur lagu dalam bentuk PDF, ada tutorial bernyanyi juga, drink, dan juga goodie bag yang pastinya. Info dan pendaftaran bisa hubungi aja di 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama, bikin hati bahagia.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Langit udah mulai gelap nih para kosmonita, yang artinya jeda Anda untuk beristirahat udah waktunya nih ya. Di seharian udah beraktivitas, jadi sekarang waktunya beristirahat para kosmonita. Apa yang sudah terjadi hari ini, semoga banyak membawa pelajaran baik untuk Anda. Dan kalau ada hal-hal yang tidak terjadi sesuai rencana kita, ya bisa jadi itu adalah rencana terbaik yang memang harus terjadi di hari ini. Terima kasih buat Anda yang sudah bareng sama Arin di program kesayangan Tea Time. Dan setelah ini ada sobat saya Anon di Groovy Evening yang tentunya sudah siap menemani waktu Anda sampai jam 9 nanti. Makasih buat Anda yang udah gabungan ya para kosmonita. Jangan lupa untuk terus dengerin Radio Kosmonita dan juga streaming di www.kosmonita.com. Dengerin juga program talk show playlist musik favorit Anda hanya di Spotify Kosmonita Official. Anda jangan lupa ya, bisa ikutin media sosial kami juga di Kosmonita _ Official. Terima kasih sekali lagi para Kosmonita. Saya Ari pamit. Wish you all the best and be Kosmonita.

0: jam 6 sore. Segera bersihkan wajah Anda agar terhindar dari jerawat dan komedo yang mengganggu. Radio Cosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
1: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
1: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
1: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
0: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku teman setia di setiap cerita.

0: Enjoy your evening with Groovy Evening.
1: Waktunya melepas penat dan mengisi energi positif.
0: Hadir menemani malam hari Anda di hari Senin sampai Kamis dari jam 6 sore sampai jam 9 malam.
1: Groovy Evening.
0: Groovy Evening buat malam Anda jadi lebih berarti. Groovy Evening. The evening is yours.
1: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Halo para Kosmonita, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya ya, yang akan menemani Anda kali ini di program Groovy Evening selama 3 jam penuh sampai nanti jam 9 malam. Dan tentu saja saya pengen ngajak Anda bernostalgia, kira-kira inget-inget buku pertama yang pernah Anda baca di saat waktu masih kecil. Ketika itu masih dibelikan sama orang tua Anda, itu judulnya apa? Masih inget apa enggak? Terutama buku yang tebel-tebel ya, bukan buku-buku komik. Kalau buku-buku komik kayaknya selalu lengket di hati nih ya, di pikiran. Tapi kalau buku-buku yang tebel kayak macam ilmu pengetahuan atau apapun itu, bisa novel juga. Kan jarang ya anak-anak baca novel ya, kalau gak dipaksa. Dipaksa, zaman dulu udah ada pemaksaan baca novel gak sih? Enggak, kalau dulu nih, kalau saya tuh inget bukunya, judulnya yang pernah diberikan oleh orang tua saya tuh namanya, judulnya adalah Buku Apa dan Mengapa. Jadi di situ isinya adalah pengetahuan ya, pengetahuan umum tentang gimana ini, gimana itu, gimana bisa begini, gimana bisa begitu. Jadi itu lengket banget sampai sekarang nih para Kosmonita. Nah, kalau buku yang pertama kali Anda baca atau dibelikan sama orang tua Anda, kira-kira judulnya apa dan apakah Anda masih ingat tuh bukunya seperti apa, wujudnya seperti apa, gambarnya seperti apa? Kalau saya ingat betul, Buku Apa dan Mengapa dulu itu covernya gambarnya gajah sama dinosaurus. Jadi penasaran nih, dinosaurus beneran ada gak sih ya? Ngomongin soal buku, nanti aja kita akan bahas tentang buku. Tapi sekarang ini Groovy Evening, saya pengen ngajak Anda untuk request musik ya. Di 081-5-3-6-7-8-9-5-4 Anda bisa request musik-musik yang baru, musik-musik yang keluar tahun 2024 sampai 2026. Jadi Anda bisa langsung request, ketik request Anda, boleh salam-salam juga. Dan nanti di jam 8 malam ada Pillow Talk yang topiknya malam hari ini adalah, apakah ada sih satu hal pelajaran dari orang tua yang paling Anda ingat? Anda juga bisa mulai gabung dari sekarang ya di WA 081-5-3-6-7-8-9-5-4 atau IG, boleh juga DM TikTok juga ya. Pokoknya gimana caranya Anda terhubung dengan saya malam hari ini ya. Oke para Kosmonita, saya Anon akan bersama Anda. So dengerin terus Kosmonita ya.

Buku teman setia di setiap cerita. Beda dengan layar, buku tidak menuntut kita untuk cepat. Tidak ada notifikasi, tidak ada distraksi yang datang bersamaan. Saat membaca buku, kita bisa berhenti di satu halaman, memikirkan satu kalimat tanpa harus buru-buru pindah. Mungkin itu sebabnya membaca terasa lebih ringan. Ya, kita benar-benar punya kendali atas waktu dan perhatian kita.

0: guys, better kita bikin chocolate drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
2: Chocolate drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Chocolate drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Radio Kosmonita.
4: Kamu, aku terasa sejati. Tapi kamu, aku terlambat. Apakah ini pasti?
5: Lebih baik terlambat, karena untukku ini sejati. Semua jadi terlalu berarti.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga para kosmonita yang penasaran dengan satu lagu ini. Ini adalah lagu milik yang namanya Wizow dan juga Anggundae ya. Jadinya barusan ini adalah genre musik rap yang bisa Anda nikmati berikutnya para kosmonita, di mana ini adalah lagu milik Wizow dan Anggundae. Jadi rilisnya ini Januari 2026. Jadi perpaduan nuansa slow jam dan juga hip hop. Para kosmonita yang suka lagu rap dulu-dulu waktu kangen zamannya Iwake ya. Anda bisa mengobati kangen Anda dengan si dua penyanyi ini nih, duet antara Wizow dan juga Anggundae. Kalau misalnya Anda request lagi, bisa nantinya di request lagi Wizow dan Anggundae karena masuk masih musik baru ya di 2026. Jadi ada yang bergabung di sini ternyata requestnya tahun 2023 nih, Raffi Sudirman ya, Heaven. Gak bisa kuputer nih buat Wahyu, halo apa kabar, yang sudah bergabung di 081-5-3x-678-954 ya. Oke, bisa mungkin diganti requestnya yang lain, dan tadi yang pengen request lagu rap terbaru ya, Anon sudah puterin yang namanya Anggundae dan juga Wizow, yang udah muncul dengan lagu baru mereka yang barusan saja Anda bisa nikmati ya. Oke, para kosmonita, ngomongin soal F&B Discovery nih, makin kesini makin banyak ya pilihan kafe dan juga resto dan juga lounge di Kota Malang. Mungkin Anda juga punya favorit salah satu di antaranya para kosmonita. Kafe, resto, dan lounge di Kota Malang yang masing-masing tuh menawarkan konsep dan keunggulannya sendiri-sendiri. Jadi di tengah banyaknya pilihan itu, tantangannya adalah gimana sih sebuah brand itu bisa lebih dikenal dan diingat sama semua orang termasuk kita ya. Nah, ngelihat kebutuhan itu, Radio Kosmonita ini menghadirkan program spesial untuk Anda. Jadi ada Kosmonita F&B Discovery. Ini adalah program special package untuk brand kafe, resto, dan lounge di Kota Malang yang ingin memperluas jangkauan sekaligus memperkuat brand bersama Radio Kosmonita. Jadi hadir khusus selama bulan Mei sampai Agustus 2026. Program ini dikemas secara eksklusif karena hanya 10 brand terpilih nantinya di setiap bulannya yang bisa menikmati program spesial ini. Dan selain dipromosikan lewat radio, brand Anda juga bakal diliput oleh tim sosial media, kemudian ditulis artikel untuk tampil nantinya di website Radio Kosmonita. Jadi dengan begitu, brand Anda akan makin dikenal dan punya nilai lebih di mata customer para Kosmonita. Oke, untuk info lebih jelasnya tentang Kosmonita F&B Discovery ini, Anda bisa langsung menghubungi 087-700-295-954. Sekali lagi ya, hubungi aja di 087-700-295-954. Oke, masih di program Groovy Evening malam hari ini. Yang pengen request musik-musik baru antara tahun 2024 sampai 2026, silakan aja bisa langsung bergabung via SMS ya. Di via SMS. Saya kok jadul banget via SMS ya. Masih kebayang-bayang masa lalu nih para kosmonita ya. Bisa request melalui WhatsApp ya di 081-5-3x-678-954 ya. Nah, kali ini ada yang kangen juga sama musisi lawas, musisi rock ya, Alter Bridge. Mungkin dulu Anda pernah terpesona atau sangat menyukai ya vokal dari Miles Kennedy ini. Memang Alter Bridge ini sangat-sangat-sangat legend banget. Bahkan sampai sekarang ini mereka masih produktif. Buktinya ada sebuah lagu yang dirilis pada Januari 2026 kemarin yang saya sudah siapkan sebentar lagi. Ini adalah bagian dari album studio terbaru mereka dengan judul Hang by a Thread. Nah, gimana nih musiknya para kosmonita? Yang pada kangen sama sedikit sentuhan rock ya, Anda bisa menikmati sebentar lagi lagu Hang by a Thread dari Alter Bridge yang dirilis 2026 kemarin. Yang pasti para kosmonita, formasinya masih tetap sama dan nuansa rocknya masih tetap bisa Anda nikmati dengan cukup cakep ya. Langsung aja Hang by a Thread dari Alter Bridge.

0: dan Mei. Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Mei. Pol dan Mei,
0: Mari kita antisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

0: Baru bangun tidur tapi udah disambut obrolan seru, tawa ringan dan info paling update.
1: Selamat pagi dari Good Morning Kosmonita.
0: Good Morning Kosmonita hadir untuk jadi teman setiap pagi Anda. Nggak cuma info aja, ada morning talk yang relate sama keseharian, update berita dan tren terkini, plus musik pilihan yang jadi mood booster.
1: Semua dikemas ringan dan hangat, kadang serius, kadang receh, tapi selalu ada tawa yang ikut menyapa.
0: Good Morning Kosmonita hadir setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Lagu Jangan Paksa Rindu ada dalam kurungnya, beda ya, dari Ivan Seventeen yang dirilis di 2026 ini. Kisahnya itu tentang beda loh ya. Jangan paksain, namanya juga rindu. Rindu kalau udah rindunya itu masih bisa ketemu ya, itu beda sama yang rindu kalau udah memang hubungan itu kehilangan nyawa. Wah, kehilangan nyawa itu maksudnya kayak gimana sih? Kalau udah gak bisa diapa-apain yang namanya rindu ini. Ketemu juga sulit, mau memaksakan rindu itu. Aduh, kayak gimana ya namanya juga rindu. Ayo, siapa nih yang lagi rindu malam hari ini? Lagu dari Ivan Seventeen ini kayaknya menggugah kalbu rindu Anda ya, para kosmonita. Lagi rindu sama siapa nih sekarang nih? Lagu Jangan Paksa Rindu dalam kurung beda ya, dari Ivan Seventeen. Ini kisahnya itu tentang keretakan hubungan pasangan yang bertahan karena terpaksa. Jadi meskipun cinta itu telah hilang, kemudian masing-masing udah jalan di jalur yang berbeda, tapi masih tetap berpasangan nih, para kosmonita. Jadi beda kan ya, rindunya itu beda. Benci tapi rindu boleh jadi ya. Makna utamanya ini mengangkat tema tentang cinta dan rindu yang gak bisa lagi dipaksakan ketika dua hati sudah gak sejalan. Jadi lagu ini kisahnya tentang pasangan yang ya saling mengkhianati perasaan sendiri nih sebenarnya. Masih bersama tapi mengkhianati ya apa ya. Masih bersama tapi gak bisa bersama. Masih bersama tapi di dalamnya udah gak bersama gitu loh, para kosmonita. Jadi udah kehilangan nyawa nih hubungan. Bohong, semuanya itu gak baik-baik saja. Tapi casingnya kita di depan pasangan tuh kayaknya baik-baik aja. Jadi ngajak pendengar nih untuk lebih jujur nih sama perasaan diri sendiri ya. Dan juga menyadari bahwa perpisahan itu kadang akhirnya jadi pilihan yang terbaik. Aduh, sedih ini lagu, memang benar-benar Jangan Paksa Rindu beda. Ya, oke. Okay. Anon akan menyapa lagi yang udah bergabung tadi, Wahyu 2 ya. Raffi Sudirmanya mungkin bisa direvisi lagi. Kemudian ada Bu Jati. Selamat malam Bu Jati yang malam hari ini masih tetap setia ya sama Radio Kosmonita. Bu Jati pengen please please please dari Sarbina Carpenter. Anon udah siapin nih para kosmonita, dan untuk Anda 1 jam ke depan masih bisa request musik ya. Tetap Anon tunggu di 081-5-3x678-954. Anda bisa merequest musik-musik baru dari mancanegara maupun dari Indonesia yang baru aja dirilis sekitar tahun 2024 sampai sekarang ya, sampai di 2026.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Lagu barusan ini para kosmonita kayaknya lebih cocok buat ini ya, doa gitu ya. Dimana kita minta sama Tuhan untuk mengarang cerita seindah-indahnya. Kalau memang jalan cerita kita itu gak sesuai sama yang kita pengen, ya gak sih? Ya semoga untuk Anda yang request musik ini ya, bisa lebih dalam lagi doanya biar dikabulin. Saya senang kalau doa Anda dikabulin para kosmonaut, soalnya saya juga lagi minta nih sama Tuhan buat ngarang cerita seindah-indahnya ya, biar saya senang gitu para kosmonaut. Tapi paling enggak untuk Anda saat ini yang lagi sakit atau mungkin lagi kena flu, nih coba dulu ya, ada satu obat nih yang mesti Anda coba dulu. Sambil minta sama Tuhan, sambil kita juga usaha nih, ikhtiar nih ya, untuk bisa mengatasi flu kita dengan lebih optimal. Ya kalau lagi kena flu para kosmonita, kena flu misalnya gejalanya tuh hidung buntu, atau mungkin hidung mampet, meriang, demam, kepala pusing. Apalagi saat aktivitas kita tuh lagi padet ya, apa iya kita masih bisa tetap kerja? Tentu saja rezeki jadi ikutan mampet para kosmonita kalau misalnya kita flu-nya gak segera diatasi ya. Jadi segera aja minum obat flu, jangan biarkan gejala-gejala flu itu bertambah parah ya. Gejala flu seperti hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Kemudian hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Kepala terasa mulai berat, pusing, minum aja Sanaflu. Dan ketika badan mulai meriang, jadi demam, minum Sanaflu juga ya. Nah para kosmonita, Sanaflu ini juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, tapi gak menyebabkan kantuk. Jadi aman nih para kosmonita, Anda bisa tetap kerja, kemudian rezeki bisa jadi tetap lancar ya. Amin, semoga gak usah ragu lagi, karena minum Sanaflu, kena flu, minum Sanaflu.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini. Ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

Gaya Perempuan. Gaya Perempuan. Penelitian menunjukkan perempuan menggunakan sekitar 20 ribu kata per hari, sedangkan pria rata-rata 7 ribu kata. Ini karena bagian otak perempuan yang mengatur bahasa lebih aktif dan terhubung ke banyak area lain. Bukan cerewet ya, tapi memang kemampuan alami dalam berkomunikasi. Gak heran kalau perempuan sering lebih ekspresif, lebih nyambung saat ngobrol, dan jago menenangkan dengan kata-kata.

Aku Ada Rahasia. Oh, para kosmonita ya. Baru aja terputar musik yang cukup asik nih para kosmonita dinikmati dari 10 to 5 dan juga Smash ya. Aku Ada Rahasia. Tapi di antara kita enggak bakal ada rahasia ya para kosmonita di Pillow Talk nanti malam di jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Tentang topiknya malam hari ini akan bakal kita ngobrolin bareng adalah apakah ada satu hal pelajaran dari orang tua yang paling Anda ingat? Apa tuh? Anda bisa sharing di sini ya. Mulai nyicil dari sekarang nanti bisa kita obrolin bareng-bareng di 081-5-3-6-7-8-9-5-4 atau bisa juga gabung lewat DM Instagram ya para kosmonita. Kira-kira apa sih satu hal pelajaran dari orang tua yang paling Anda ingat? Nanti di Pillow Talk ya, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Nah, satu lagi para kosmonita, saya punya info untuk Anda yang suka banget sama komunitas Together in Tune ya. Kalau biasanya Together in Tune itu kan untuk remaja sama dewasa ya. Kali ini ada yang spesial untuk anak-anak Anda para kosmonita. Jadi Together in Tune for Kids ini hadir sebagai aktivitas seru untuk buah hati Anda yang suka bernyanyi, bergerak dan juga tampil percaya diri. Event bernyanyi bersama ini adalah kolaborasi yang seru antara Radio Kosmonita, Suara Narwastu dan juga Arbanet. Dan di sini anak-anak Anda akan bernyanyi bersama lagu Sikilku Isomuni. Nah, ini pasti Anda sudah tahu ya, adalah original soundtrack dari film Nawila. Jadi ini lagu yang ceria, mudah diikuti dan pastinya bikin suasana jadi makin happy. Nah, para kosmonita Together in Tune for Kids ini terbuka untuk anak-anak dengan usia 4 sampai 12 tahun. Together in Tune for Kids ini akan diadakan di hari Minggu besok tanggal 10 Mei 2026 jam 9.30 sampai dengan jam 1 siang. Tempatnya ada di Arbanet Kitchen Cafe and Lounge di Jalan Terusan Dieng 4 sampai 6 Malang. Jadi langsung aja, harga tiket masuknya Rp75.000. Nanti peserta akan mendapatkan partitur lagu dalam bentuk PDF, kemudian ada tutorial bernyanyi, ada minuman juga, dan goodie bag yang pastinya menarik banget ya. Untuk informasi dan pendaftaran, langsung aja Anda bisa menghubungi 087-700-295-954. Together in Tune for Kids, bernyanyi bersama, bikin hati bahagia.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Selamat datang di Pillow Talk Radio Kosmonita, ruang kecil untuk cerita besar tentang rasa, rindu, dan hal-hal yang sering kita simpan sebelum tidur. Temani malam Anda hanya di Pillow Talk.
1: Sembilan Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga. Halo para kosmonita, kita udah ada di segmen Pilotalk ya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol tentang ini nih, sesuatu yang bikin kita rindu lagi dengan orang tua. Jadi apa ada sih satu hal pelajaran dari orang tua Anda yang paling Anda ingat sampai sekarang ya? Mungkin dulu orang tua Anda mengajari jangan duduk di tengah pintu ya, karena nanti masuk angin. Nah itu bisa diingat sampai sekarang, sehingga kemudian Anda mentransfer itu ke anak-anak Anda, dan turun-temurunlah itu kisah ya, untuk tidak duduk di tengah pintu ya. Nah para kosmonita, malam hari ini di Pillow Talk, sambil ya mungkin Anda rindu sama orang tua Anda, kira-kira satu hal pelajaran apa sih dari orang tua Anda yang paling Anda ingat? Anda bisa gabung ya di Pillow Talk malam hari ini. Lewat live TikTok bisa, di @kosmonita_official. Dan juga Wawa juga, kemudian Igoi juga, para kosmonita bisa bergabung. Atau di 0815-3x678-954 ya. Nah para kosmonita, selama 1 jam ke depan Anon akan menemani Anda di Pillow Talk untuk kangen-kangenan sama masa kecil Anda. Oke. Satu persatu nih, langsung aja mulai. Gak usah pakai lama-lama ya. Di TikTok nih udah banyak nih yang masuk nih. Halo, aku sapa-sapa dulu ya. Halo gadis kricik. Oke, pesan orang tua yang paling diingat adalah, oh kalau maghrib pintunya ditutup ya. Jadi sampai sekarang kalau maghrib itu bawaannya nutup pintu. Ya memang sih. Kalau dulu saya waktu maghrib itu memang harus tutup pintu ya. Kenapa? Karena ada istilah dulu orang tua saya itu bilangnya ada samber moto. Tahu samber moto nggak para kosmonita? Itu istilah ini ya. Binatang kecil-kecil, tahu nggak? Binatang kecil-kecil yang hanya keluar ketika maghrib tiba. Jadi ketika maghrib tiba itu binatang tuh pada muar ya. Istilahnya muar tuh bahasa Indonesianya apa? Keluar ya. Keluar dengan sangat liar. Kemudian banyak sekali di jalan. Sehingga kalau misalnya berkendaraan pakai sepeda motor ketika waktu maghrib itu biasanya itu nyambar di mata ya. Makanya itu orang Jawa bilang samber moto. Nah ketika itu maghrib juga pintu harus ditutup. Biar apa? Biar mungkin terlindung dari hal-hal yang ya seperti itu tadi, hewan-hewan yang kemudian masuk secara gak sopan ya, masuk rumah dengan enak aja, terus ribut banget di dalam rumah. Nah mendingan kan ditutup aja pintunya. Itu pesan-pesan yang baik yang bisa kita ingat sampai sekarang, dan ternyata masih kita praktekkan sampai sekarang nih para kosmonita. Jadi halo Didit Pramono, apa kabar? Langsung saya sapa nih ya. Langsung aja Anda bisa bergabung ya para kosmonita. Kira-kira pesan dari orang tua apa sih yang sampai saat ini Anda masih ingat? Kalau tadi perihal menutup pintu, duduk di depan pintu. Kemudian apalagi ya pesan-pesan yang biasanya diingat sampai sekarang itu? Oh, ini nih. Banyak sebenarnya pesan-pesan ya. Oke, aku sapa dulu satu persatu nih. Ada. Nah, ini nih. Oh. Halo Andy ya. Andy bukan teman saya yang satu itu ya. Ini ada lagi Andy A-N-D-I ya. Jadi kedua orang tua saya membiasakan tiap anaknya untuk autodidak. Jadi mereka memberikan fasilitas apa aja sebuah media kepada anak-anaknya untuk dipelajari. Jadi autodidak nih. Diberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk autodidak. Wow, luar biasa ya. Beruntung sekali Anda bisa difasilitasi oleh orang tua Anda. Tapi gak apa-apa, memang itu adalah kewajiban kita ya sebagai orang tua ya, untuk memfasilitasi apa aja yang anak-anak kita minta ya. Oke, oh iya Didit Pramono ya, jangan duduk di bantal. Jangan duduk di bantal, kenapa? Sampai sekarang udah ada ketemu gak? Kenapa gak boleh duduk di bantal? Padahal duduk di bantal itu enak loh ya. Duduk di bantal itu enak banget. Ini termasuk salah satu yang saya langgar nih para kosmonita. Iya, orang tua saya juga gak boleh duduk di bantal ya. Karena apa gak dibilangin sampai sekarang? Oh, ada yang bilang karena ini, nanti udunen. Udunen itu bisul ya, ada bisulnya. Tapi beberapa kali saya duduk di bantal itu baik-baik saja. Jadi ini adalah salah satu pesan orang tua yang saya langgar nih para kosmonita. Cuman ada juga yang ternyata duduk di bantal itu juga mengakibatkan sesuatu yang itu tadi menimbulkan masalah ya ketika kita duduk di bantal. Jadi akhirnya sampai sekarang kita gak pernah lagi duduk di bantal ya. Lagi, rame ya di TikTok ya. Nanti udun ya. Ya udun. Udun itu bahasa Indonesianya bisul ya. Halo Lida, apa kabar Lida? Masih dari Didit Pramono, kalau makan jangan ngecap bunyi. Jangan gitu ya, saya praktekin. Itu kenapa juga, mungkin lebih kepada etika ya. Etikanya juga kalau makan kita bunyi itu rasanya ganggu banget ya sama sebelahnya ya, pinggir-pinggirnya. Jadi ini makan apaan sih kok sampai ngecap kayak gini, emangnya enggak ini ya, enggak apa namanya, atau banyak kuahnya sehingga cap-cap-cap gitu ya, cap-cap-cap. Rahmat Samudra, lo apa kabar Rahmat Samudra? Dulu ibu bilang temenan itu harus pilih-pilih dan ternyata benar, gak semua bisa jadi teman. Hehehehe, gak semua bisa jadi teman ya. Masa sih Rahmat Samudra, emang teman kamu kayak gimana? Teman Anda kayak gimana ya? Waduh, pilih-pilih teman. Oke, terima kasih Rahmat Samudra yang sudah bergabung ya. Oh, Rahmat Samudra ini? Ya baiklah. Banyak petuah ya ternyata Rahmat Samudra ini. Boleh dong dibagi untuk para kosmonita semuanya. Kira-kira dulu pesan dari orang tua yang bisa dibagikan itu apa sih? Siapa tahu bisa menjadi manfaat ya untuk kita semua ya. Ya para kosmonita, masih di Pilotalk malam hari ini ya. Kita bakal mengenang, bukan mengenang lagi, tapi mengingat-ingat dan ini ya, rindu sama orang tua kita ya. Kira-kira pesan-pesan mereka yang masih sampai sekarang kita ingat-ingat itu apa. Masih saja kita lakoni ya, masih saja kita ini jalankan. Terus masih gak apa ya, gak sanksi gitu loh ketika kita tuh dikasih tahu ini, ya udah sampai tua kayak gini masih tetap aja dijalani. Banyak sebenarnya, saya tadi sempat memikirkan beberapa tapi tahu-tahu ngeblank para kosmonita ya. Jadi kalau misalnya Anda punya ini nih pesan-pesan dari orang tua Anda sendiri, Anda bisa gabung langsung ya, share ke sini para kosmonita di 0815-3x678-954, bisa langsung ke @kosmonita_official ya.

akan diajak untuk mengenal lebih dalam mengenai dunia siaran radio secara umum dan apa saja yang ada di Radio Kosmonita dengan melihat secara langsung studio siaran, kantor manajemen, dan ruang produksi. Yang membuat lebih spesial lagi adalah akan ada sesi rekaman suara, jadi Anda akan tahu nih tipe suara Anda ketika siaran on air. Ada dua paket program yang bisa dipilih, paket 1 dengan harga Rp50.000 per pack. Kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, tentunya kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek. Paket yang kedua, dengan harga Rp75.000 per pack, kunjungan langsung ke studio siar dan ruang kerja Radio Kosmonita, pengenalan dasar dunia penyiaran radio, kesempatan rekaman suara dengan membaca skrip pendek, pelatihan public speaking selama 30 menit, tentunya e-certificate Radio Kosmonita. Kosmonita Radio Tour menerima peserta dengan segala usia dan untuk 5-20 orang per batch-nya. Untuk informasi dan reservasi, silakan menghubungi 087-700-295-954. Bisa juga follow Instagramnya di @kosmonita_official dan juga @kosmonita.com center.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga, masih di Pillow Talk para Kosmonita. Kira-kira pesan apa sih dari orang tua Anda yang masih Anda ini nih ya, Anda ingat sampai sekarang? Teladan apa, kayak tadi Mbak Ayu yang udah gabung ya, itu teladannya karena ini ibu saya selalu mengajarkan agar kita itu takut akan Tuhan ya, karena sebejat-bejatnya saya tapi masih takut nih sama Tuhan ya. Benar banget, itu teladan yang ini nih, yang apa namanya, yang selalu kita pegang dari dulu sampai sekarang. Tapi ada lagi yang ya sekedar pesan-pesan, kadang-kadang bikin apa ya, bikin melongo juga. Kenapa nggak boleh duduk di bantal, kenapa nggak boleh duduk di tengah pintu, kenapa nggak boleh makan sambil jalan, kenapa ini, kenapa itu ya, apa dan mengapa itu tadi, kenapa begini, kenapa begitu, itu loh yang bikin kita kangen sama orang tua. Jadi ya gimana ya, pesan-pesan itu kadang-kadang receh, gak masuk akal juga, tapi ya kita lakukan. Terutama ya ini nih, seperti saya juga, kalau dulu itu gak makan sambil jalan. Jadi saya tuh takut gak dapet jodoh, para kosmonita, bener. Waktu itu jadi kalau jalan-jalan di mall, kalau misalnya harus jajan di mall itu, saya memilih untuk menepi dan makan dulu sampai habis, atau ya makan separuh nanti diteruskan lagi di sana gitu kan. Tapi saya gak pernah makan sambil jalan, karena saya takut gak dapet jodoh. Ya gimana ya para kosmonita, ya takut aja gak dapet jodoh gitu aja. Ya banyak sekali pesan-pesan yang bisa kita ingat sambil kita ini ya, kita mengobati rindu kita sama orang tua. Ya gini nih, inget-inget sama orang tua itu kayak gimana gitu. Ada sedihnya, ada senengnya. Pokoknya kangen para kosmonita ya. Oke, Anda masih bisa bergabung ya di Wawa di 081-5-3-6-7-8-9-5-4. Atau bisa live TikTok sama saya. Saya masih live TikTok nih di @kosmonita_official ya. Terus untuk Anda yang sekarang ini aktivitasnya lagi padat, terus kemudian sering sakit kepala, apalagi sakit kepalanya yang datang tanpa permisi. Nah itu tuh, datang tanpa permisi tuh kadang-kadang bikin sebel juga ya. Apalagi sakit kepala, kalau disertai rasa nyut-nyutan di satu sisi kepala akibat migrain, itu pasti sangat mengganggu ya para kosmonita. Tapi senang, ini ada solusi buat Anda, jadi tenang aja. Segera atasi dengan Poldanmic. Formulanya cepat dari Poldanmic ini. Formula cepat dari Poldanmic ini efektif meredakan sakit kepala sebelah akibat migrain, dan juga ampuh untuk mengatasi sakit kepala biasa. Minum Poldanmic setelah makan dan baca aturan pakainya. Kalau keluhan berlanjut, segera aja Anda bisa menghubungi dokter ya, konsultasi ke dokter. Dan Poldanmic, Poldanmic produksi PT Sanbe Pharma.

Pengen belajar public speaking secara langsung dari praktisi di Radio Kosmonita Malang? Kosmonita Communication Center punya kelas onsite yang bisa Anda ikuti. Kelas onsite ini dihadirkan untuk siapa saja yang ingin belajar public speaking secara langsung dan pendampingan yang lebih private. Tentunya pembelajaran akan dilakukan lebih interaktif dan dapat membangun kepercayaan diri sesuai dengan kebutuhan. Cukup dengan Rp325.000 per orang, dengan pendaftaran minimal 5 orang saja, Anda dengan kelompok Anda sudah bisa mengikuti kelas onsite Kosmonita Communication Center sebanyak 3 kali pertemuan dengan durasi 60 menit per pertemuan. Berlokasi di Radio Kosmonita Malang yang ada di Jalan WR Supratman C1 Kavling 18 Malang. Yuk daftarkan diri Anda sekarang juga dengan menghubungi nomor di 087-700-295-954 sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagramnya di @kosmonita.com center.

95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga, para kosmonita. Tadi saya sempat agak mati sedikit nih mic-nya ya, karena saya lupa pencet yang ijo-ijo itu. Gara-gara keasikan live TikTok nih ya. Jadi tadi saya sempat bilang di live TikTok itu kalau memang pesan-pesan orang tua itu yang kadang terlihat konyol, terdengar konyol ya. Kadang yang masih kita praktekkan sampai sekarang dan ada teladan juga yang masih kita pakai juga sampai sekarang. Itu adalah bentuk cara mengekspresikan cinta kasih mereka nih para kosmonita. Jadi ya boleh dilakukan, boleh juga enggak dilakukan. Tapi bagaimanapun juga pasti ada dari balik pesan-pesan itu, dari balik teladan-teladan yang udah disampaikan oleh orang tua kita itu, pasti ada. Ada benernya sih sebenarnya. Kalau kita gali jauh, digali lagi, itu pasti ada benernya sih. Kenapa sih gak boleh makan sambil jalan, nanti gak dapet jodoh loh. Nah, itu kalau kita analisa lagi kan pasti nanti ketemu ya. Kenapa emang gak boleh makan sambil jalan? Ya, ya iyalah, kan bisa nanti kecer-kecer. Bisa nanti ini ya, semrawut ya ini makanannya, kita gak bisa lihat jalan dengan leluasa gitu kan, karena sibuk dengan makanannya, terus belum lagi kotor-kotor di tangannya. Nah itu kan kalau calon pasangan mau melihat akhirnya kan jadi ilfil para kosmonita. Nah kalau kita gali lebih dalam lagi, kira-kira teladan-teladan yang sudah diberikan oleh orang tua itu sebenarnya ada loh semua ininya, apa namanya, baik-baiknya untuk kita menjalani kehidupan ini. Ya gak sih? Ya untuk Anda yang masih kangen dan pasti selalu kangen ya sama yang namanya orang tua, selamat menikmati kangen Anda malam hari ini. Dibawa tidur aja, didoakan orang tua kita tetap sehat ya. Dan semoga pesan-pesan itu tetap menjadi ini nih, pegangan buat kita menjalani hidup di kemudian hari sampai di masa yang akan datang. Ya gak sih? Oke para kosmonita, sudah di ujung Pillow Talk dan sebentar lagi saya juga mesti harus pamit nih. Tapi jangan pergi dulu para kosmonita, karena sebentar lagi masih ada Unstoppable Memory ya yang bisa Anda nikmati. Bahkan Radio Kosmonita masih bisa terus Anda nikmati selama 24 jam ya. Besok pagi Anda sudah bisa berhahi lagi dengan duo rame teman saya ya, ada Helmi dan Pram yang akan menemani Anda di Good Morning Kosmonita. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Kosmonita di @kosmonita_official dan juga TikTok ya di @kosmonita_official juga. Jangan lupa untuk setiap siaran mesti ada live TikToknya. Jadi Anda mesti bisa bergabung nih sama Radio Kosmonita nih. Terus kemudian untuk request dan lain-lain Anda tetap catat nomor telepon Kosmonita di 081-53-678-954. Oke, sudah waktunya saya pamit para Kosmonita. Senang banget bersama Anda malam hari ini dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Bukan lain kesempatan tapi besok ya di Club Request dan juga next Jumat ketemu sama Ano lagi di Groovy Evening. Oke, para Kosmonita, sampai jumpa. Wish you all the best and be Kosmonita.

0: jam 9 malam. Waktunya bersantai, lepaskan penat hari ini, temani malam Anda bersama Radio Kosmonita Malang. Radio Kosmonita.
1: Unstoppable Memory. 5 lagu lama tanpa jeda iklan. Ini dia Unstoppable Memory.
2: Bring back the memories.

Hai para kosmonita, di tengah hari yang mungkin melelahkan, mari kita beri ruang sebentar untuk diri kita sendiri. Stres bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu sudah terlalu lama berusaha kuat. Tidak apa-apa untuk melambat. Hidup bukan perlombaan, dan kamu tidak tertinggal. Istirahat bukan kemunduran, tapi bagian dari bertahan. Kesehatan mental bukan tentang semua yang selalu bahagia, tapi tentang jujur pada apa yang kita rasakan. Saya Risa Rahmawati, psikolog RSI Ahusada Bunda, untuk pesan perempuan Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga.

0: jam 10 malam. Waktu tidur terbaik adalah dimulai dari jam 10 malam hingga 6 pagi karena dirasa cocok dengan ritme sirkadian alami tubuh.
1: Radio Cosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
2: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
3: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
2: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
3: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
2: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
1: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku teman setia di setiap cerita.

0: jam 6 pagi. Tersenyum menjadi hal paling sederhana yang dapat dilakukan setiap orang, tapi memiliki efek yang sangat luar biasa untuk menjadikan pagi hari menjadi indah.
1: Radio Kosmonita. Buku teman setia di setiap cerita.
0: Buku bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk menemani.
2: Di tengah hari yang panjang atau saat hati sedang penuh, buku selalu punya cara untuk hadir dengan tenang.
0: Lewat setiap halaman ada cerita yang pelan-pelan kita pahami, ada kalimat yang terasa dekat, dan ada makna yang kadang baru kita sadari.
2: Buku mengajak kita untuk melihat berbagai cerita tentang perempuan, tentang keluarga, dan tentang perjalanan hidup yang tidak selalu mudah.
0: Tanpa kita sadar, buku ikut menemani cara kita menjalani hari. Seperti lebih sabar, lebih memahami, dan lebih tenang menghadapi banyak hal.
1: Ternyata buku itu seperti teman cerita ya, selalu ada di waktu yang kita butuhkan. Buku teman setia di setiap cerita.

0: tidur tapi udah disambut obrolan seru, tawa ringan, dan info paling update.
1: Selamat pagi dari Good Morning Kosmonita.
0: Good Morning Kosmonita hadir untuk jadi teman setiap pagi Anda. Nggak cuma info aja, ada morning talk yang relate sama keseharian, update berita dan tren terkini, plus musik pilihan yang jadi mood booster.
1: Semua dikemas ringan dan hangat, kadang serius, kadang receh, tapi selalu ada tawa yang ikut menyapa.
0: Good Morning Kosmonita hadir setiap Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi.
1: Good Morning Kosmonita, karena pagi yang baik layak untuk dirayakan.
2: Fresh your day with Good Morning Kosmonita.
3: 95,4 Radio Kosmonita, sahabat perempuan dan keluarga.
4: Selamat pagi para Kosmonita.
3: Hai, pagi.
4: Wah,
3: hai Pram.
4: Hai Helmi. Hai para Kosmonita juga.
3: Hai, udah pada nungguin ya.
4: Udah nungguin dong, udah stay tune dari tadi. Nungguin nih kehadiran kita berdua untuk memberikan mood booster katanya.
3: Wow,
4: ya.
3: Udah gak sabar pokoknya ya. Ayo dong, cepetan dong, jam 6 dong gitu ya. Ada gak sih yang kayak gitu? Ada dong.
4: Ada ya. Dong pastinya ya. Thank you ya. Anyway, buat para Kosmonita yang gak beralih kemana-mana, stay tune terus di Radio Kosmonita. Pokoknya 24 jam non-stop nih ya, dengerin Radio Kosmonita.
3: Iya, seneng ya rasanya ya, kalau punya yang loyal gitu loh ya. Betul. Sama ya, kalau kita punya customer yang loyal kan juga seneng ya gak sih,
4: iya.
3: Ya. Repeat order terus juga. Pokoknya walaupun di luar sana ada yang menggoda, tapi Anda tetap di sini.
4: Bener,
3: ya.
4: Karena udah langganan, udah cocok ya.
3: Iya, walaupun jauh, rame, dijabanin tuh. Bener, ya gak sih ya.
4: Ditunggu dengan sabar, walaupun antrinya panjang,
3: iya.
4: Karena udah puas banget sama ininya, produk yang dia jual misalnya.
3: Itu dia, ya. Bahkan juga ini ya, kalau ada apa makanan viral kayak gitu, yang lagi viral kayak gitu, biasanya kan antri ya Pram ya, panjang banget antriannya. Apa-apa deh, bela-belain.
4: Dulu tuh saya kayak gitu Helmi, jadi iya. Walaupun antri, suka FOMO gitu lah, iya. Ada makanan baru di Kota Malang misalnya ya, walaupun antrinya panjang, walaupun harus balik lagi tuh saya rela bela-belain dulu itu karena demi ini sih, demi konten juga sih sebetulnya,
3: iya,
4: dan juga penasaran kayak gimana sih rasanya, kok kayak kok sampai viral kayak gini, sampai orang ngantri, rela ngantri panjang kayak gitu, kenapa gitu.
3: Iya, apalagi seorang konten kreator juga ya Pram ya, maunya jadi yang pertama tuh ya.
4: Pioner.
3: Kalau saya sih emang gak pernah yang fumu-fumu kayak gitu sih, misalkan kayak makanan, kayak film, ya udah ntar aja deh nontonnya gitu.
4: Filmnya udah turun.
3: Gak jadi nonton deh. Nonton udah turun tuh ya.
4: Ntar aja deh
3: gitu ya, suka nunda-nunda akhirnya.
4: Begitupun dengan pekerjaan ini para Kosmonita, kalau ditunda-tunda terus gak selesai-selesai,
3: iya.
4: Gak jadi-jadi, akhirnya pekerjaan tambah menumpuk ya, makin hari makin menumpuk, karena pekerjaan yang kemarin-kemarin belum dikerjain.
3: Iya, kapan kelarnya kalau gak dikerjain para Kosmonita ya.
4: Iya.
3: Iya, pekerjaan itu akan merasa ringan kalau ada yang mengerjakannya.
4: Betul. Kerjakan yang paling mudah dulu mungkin,
3: iya.
4: Atau paling susah dulu deh, terserah Anda nih para Kosmonita.
3: Waduh.
4: Pokoknya pekerjaan tuh bisa beres sesuai dengan deadline-nya ya.
3: Iya, kalau zaman sekolah dulu kan emang dikerjakan yang mudah-mudah dulu gitu ya. Kalau yang susah itu akan mandek di
4: makan
3: situ
4: waktu.
3: Akhirnya ya.
4: Iya, betul.
3: Iya.
4: Kerjakan yang mudah-mudah dulu.
3: Nah, baru nanti yang sulit baru yang belakangan gitu ya. Kan ada waktu tuh ya.
4: Betul lah, ini semuanya sulit, Bu.
3: Iya.
4: Makanya kamu belajar. jangan SKS, sistem kebut semalam.
3: Kadang-kadang nomor 1 aja udah gak bisa gitu ya. Apalagi nomor 20.
4: Benar, suka kayak gitu kan. Ini apa sih sebetulnya jawabannya ya?
3: Iya.
4: Lirik kiri, kanan, aku belum jawab juga.
3: Padahal contohnya gampang gitu ya. Dikasih soal, susah banget nih ya. Selalu kayak gitu, contoh tuh selalu yang gampang.
4: Benar, nanti giliran soalnya.
3: Iya. Susah,
4: bingung,
3: tuh.
4: Susah.
3: Di rumah kita juga susah.
4: Padahal cuma ngubah angkanya doang.
3: Iya. Apalagi soal cerita gitu ya.
4: Iya.
3: Jadi biasanya kan panjang gitu ya soalnya. Abis itu kan disuruh diketahui apa, ditanya, dijawab bisa kayak gitu ya.
4: Anak zaman sekarang itu masih pakai soal cerita gitu gak sih?
3: Gak tahu ya.
4: Gue udah gak pernah ngeliat loh juga kayak pelajaran anak zaman sekarang itu ada soal ceritanya enggak gitu.
3: Iya, akhirnya kan kita jadi belajar juga ya. Pas ngajarin buah hati, ngajarin keponakan juga. Ya itulah perlunya kita tuh membaca para Kosmonita. Kita,
4: tapi
3: ya.
4: Impian aku semasa kecil dulu ya Helmi, saya tuh pengen tuh buku kayak buku paket itu,
3: iya.
4: Banyak gambarnya gitu,
3: oh,
4: loh, biar lebih menarik cantik untuk dilihat, gak membosankan,
3: berwarna.
4: Iya, gitu. Akhirnya sekarang tuh kayak terwujud gitu loh. Ya ampun, ini kok jadi kayak kata, mungkin kata hati semua orang kali ya ketika itu ya. Sekarang tuh buku jam, buku pelajaran zaman sekarang itu jadi kayak lebih menarik untuk dilihat gambarnya.
3: Dulu kan kita kalau kita beli buku, buku paket itu yang lihat gambarnya dulu, yang mana sih gitu ya.
4: Yang mana ada gambarnya, dilihat ya. Paling Banu sama Budi.
3: Kalau tulisan semuanya dilewatin tuh. Bener, biasanya ya. Di gambar itu kan ada keterangannya gitu ya. Oh kayak gini, jadi ngerti akhirnya.
4: Kalau zaman sekarang tuh bukunya lebih berwarna. Banyak gambarnya.
3: Gambarnya tebal-tebal juga sih ya.
4: Kartun-kartun. Iya, tebal-tebal. Harganya juga gak murah.
3: Apalagi buku untuk TK ataupun SD kelas 1, kelas 2. Kan biasanya kayak gitu ya. Penuh dengan gambar dan juga warna. Betul. Ya. Karena manusia itu emang makhluk visual gitu loh ya. Senang kalau ada gambarnya.
4: Bener sekali, Helmi.
3: Iya.
4: Helmi.
3: Kayak ini ya, film kartun gitu loh ya. Di dubbing gitu ya. Hai, apa kabar Helmi?
4: Apa kabar kamu Helmi?
3: Sampai baik saja, kamu gimana?
4: Kalau aku agak tidak enak badan Helmi. Mungkin karena kau hujanan Helmi.
3: Lihat saja nanti.
4: Lihat saja nanti apa yang akan terjadi.
3: Oke, jam 10 kita berdua sudah siap untuk menemani Anda di Good Morning Kosmopolitan. Ada Helmi di sini.
4: Dan bye.

0: pagi hari Anda dengan update berita terbaru hanya di Fresh News. Fresh News. Fresh News Internasional.
1: Informasi yang pertama, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir tidak berhenti membuat kontroversi. Terbaru, dia merayakan ulang tahun dengan kue dihiasi gambar tali gantungan. Gambar tali gantungan itu di kue tersebut menjadi referensi terhadap Undang-Undang Hukuman Mati yang diberlakukan baru-baru ini yang menargetkan tahanan Palestina. Tidak hanya kue berhias gambar tali gantungan yang memicu kritik. Kue perayaan ulang tahun ke-50 dari Ben bergambar tali gantungan itu menarik perhatian publik dan juga menimbulkan kritik. Ben merupakan tokoh ultranasionalis Israel, memang dikenal sebagai tokoh kontroversial.
2: Kita beralih ke informasi lain, 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat dugaan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar di Samudra Atlantik dari Ushuaia, Argentina menuju Cape Verde. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada hari Minggu kemarin menyatakan bahwa 1 kasus hantavirus telah terkonfirmasi, sementara sedikitnya 5 penumpang lainnya masih diduga terinfeksi. Investigasi lanjutan termasuk pengujian laboratorium dan juga analisis epidemiologis masih terus dilakukan oleh WHO yang juga telah memfasilitasi koordinasi antar negara untuk evakuasi penumpang lain yang menunjukkan gejala. Hantavirus merupakan penyakit langka yang ditularkan melalui urin, kotoran, dan air liur hewan pengerat yang terinfeksi. Dalam kasus berat, virus ini dapat menyebabkan demam berdarah dan gangguan pernapasan serius.
3: Fresh News. Fresh News Nasional.
1: Kita ke Jakarta, Ketua Panitia May Day 2026 sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani merespon video viral teriakan para buruh yang menyebut program makan bergizi gratis di depan Presiden Prabowo Subianto. Andi mengatakan bahwa suara penolakan yang nyaring saat May Day itu berasal dari barisan pekerja yang belum berkeluarga. Menurutnya, bagi mereka yang belum memiliki tanggungan anak, dana dari program pemerintah itu dinilai akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk kebutuhan pengembangan masa depan mereka sendiri. Andi menyebutkan bahwa aksi spontan tersebut adalah bentuk murni kebebasan berpendapat kaum buruh. Ia memastikan bagi kelompok pekerja yang sudah berumah tangga, program MBG tetap mendapatkan dukungan penuh.
2: Kita beralih ke informasi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta

0: dengan kondisi hujan. Pintu air Manggarai tercatat pada 670 cm dengan kondisi cuaca mendung. BPBD DKI Jakarta terus memantau pergerakan tinggi muka air di seluruh pintu air guna mengantisipasi potensi genangan atau banjir, mengingat adanya fluktuasi cuaca di wilayah hulu maupun hilir Jakarta. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perkembangan cuaca dan informasi terkini terkait situasi air di ibu kota.
1: Fresh News.
2: Kita ke Sidoarjo, polisi mengungkap dugaan motif meninggalnya kepala desa Buncitan, Kecamatan Sedati, berinisial MJ, 56 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban diduga mengalami tekanan akibat persoalan ekonomi dan beban utang senilai 370 juta rupiah. Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Siko Sesatria Putra mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh petugas, korban diketahui memiliki sejumlah kewajiban finansial. Diduga ada permasalahan ekonomi yang dialami oleh korban, diantaranya terlilit hutang berjumlah 370 juta rupiah, diantaranya utang jual beli tanah sekitar 270 juta dan utang kepada salah satu ketua RW sebesar 100 juta rupiah. Selain itu, polisi juga menemukan riwayat pencarian di ponsel korban yang berkaitan dengan tindakan mengakhiri hidup. Temuan tersebut menjadi salah satu bagian dari pendalaman penyidik. Polisi turut melakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari hasil pemeriksaan medis ditemukan tanda-tanda yang konsisten dengan jeratan dan juga tidak ditemukan indikasi kekerasan dari pihak lain.
0: Kita beralih ke berita lain, seorang perempuan penjual sayur di Kabupaten Lumajang diduga jadi aksi begal. Sebelumnya, korban yang diketahui bernama Anissa, 46 tahun, warga desa Sukosari, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang ini, diduga dibegal saat sedang perjalanan ke pasar untuk menjual sayur. Korban kemudian ditemukan warga sudah tergeletak tak bernyawa di sekitar jurang yang berada di tepi Jalan Nasional Lumajang Jember, tepatnya di desa Kaliboto Kidul, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Kofia, kakak ipar korban, mengatakan korban awalnya berangkat ke pasar dari rumahnya sekitar pukul 4.20 pagi. Saat itu korban sudah membawa sayuran genjer hasil panen sendiri dan rencananya akan dijual ke pasar Jatiroto. Tidak lama setelah korban berpamitan ke pasar, pihak keluarga dikagetkan dengan kabar bahwa korban ditemukan tidak bernyawa di pinggir jalan. Diduga korban sempat mendapat aksi kekerasan dari pelaku hingga akhirnya kehilangan nyawa dan tubuhnya dibiarkan tergeletak di lokasi kejadian. Sedangkan sepeda motor yang digunakan oleh korban berjenis Honda Beat diduga dibawa kabur oleh pelaku.
2: Kita ke Malang Raya, pelayanan petugas loket Kampung Kayutangan Heritage dikeluhkan karena ketus terhadap wisatawan. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Malang pun melayangkan teguran. Kepala Disporapar Kota Malang Bayi Hakim mengaku langsung turun tangan melakukan evaluasi mendalam kepada pengelola setempat guna memastikan kenyamanan pengunjung tidak terganggu. Bayi Hakim menegaskan bahwa dirinya telah menjalin koordinasi intensif dengan Pokdarwis Kayutangan Heritage untuk memberikan pembinaan bagi para petugas yang ada di lapangan. Pihaknya juga meminta agar kejadian tersebut menjadi pembelajaran berharga agar seluruh elemen pengelola wisata di kampung tematik mengedepankan etika berkomunikasi yang santun. Bayi Hakim menjelaskan bahwa pihak Pordawis telah memanggil dan menegur oknum petugas demi menjaga marwah Kayutangan Heritage sebagai destinasi unggulan di Kota Malang. Baginya, keramahan adalah harga mati dalam industri pariwisata. Apalagi saat ini kunjungan di Kota Malang sedang mengalami tren peningkatan signifikan pada momen libur panjang. Pihaknya tidak ingin insiden serupa merembet ke kampung tematik lainnya yang juga sedang giat bersolek menarik wisatawan. Sebagai langkah antisipasi ke depan, Disporapar akan terus melakukan pembinaan rutin kepada seluruh Pokdarwis di Kota Malang agar standar pelayanannya tetap terjaga.
0: Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan bahwa sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan kepada siswa maupun orang tua murid. Penegasan itu disampaikan menyusul adanya keluhan terkait biaya wisuda sekolah dasar yang digelar di hotel. Menurut Wahyu, pungutan yang berkaitan dengan kegiatan wisuda umumnya bukan berasal dari pihak sekolah, melainkan dari komite sekolah. Meski demikian, ia menekankan bahwa sekolah tetap tidak boleh menarik biaya apapun kepada wali murid. Saat disinggung mengenai praktik pungutan untuk kegiatan wisuda siswa SD di hotel, Wahyu menyebut hal tersebut biasanya merupakan kesepakatan yang dibahas di tingkat komite sekolah. Namun ia kembali mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak membebani orang tua siswa. Ia mengatakan pemerintah Kota Malang sebelumnya juga telah memberikan arahan agar kegiatan wisuda dilaksanakan secara sederhana. Menurutnya wisuda tidak perlu dibuat berlebihan terlebih untuk jenjang pendidikan dasar.
1: Jangan lewatkan pagi hari Anda bersama Fresh News.

Buku teman setia di setiap cerita. Beda dengan layar, buku tidak menuntut kita untuk cepat. Tidak ada notifikasi, tidak ada distraksi yang datang bersamaan. Saat membaca buku, kita bisa berhenti di satu halaman, memikirkan satu kalimat tanpa harus buru-buru pindah. Mungkin itu sebabnya membaca terasa lebih ringan. Ya, kita benar-benar punya kendali atas waktu dan perhatian kita.

0: Setiap buah hati punya dunia imajinasi, dan Radio Kosmonita ingin mengisi dunia itu dengan kisah yang menginspirasi.
1: Cosmo Kids hadir setiap hari Minggu dari jam 4 sampai jam 5 sore, membawa cerita penuh pesan dan makna untuk buah hati dan keluarga. Selama 1 jam, Buah Hati juga ditemani musik-musik easy listening spesial anak-anak. Temani waktu santai Buah Hati dengan cerita-cerita seru, lucu, dan penuh pelajaran.
0: Cosmo Kids, teman imajinasi terbaik Buah Hati.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

Cosmo Parenting. Pepatah bilang cinta pertama dari seorang anak perempuan adalah ayahnya. Ternyata kehadiran seorang ayah bagi anak perempuan adalah sebuah kebutuhan. Artinya, sosok ayah punya pengaruh besar terhadap kehidupan anak perempuannya. Hal ini terkait dengan rasa percaya diri, citra diri, dan perihal cinta. Selain itu, anak perempuan yang dekat dengan ayahnya punya emosi yang lebih stabil. Cinta positif yang selalu diberikan seorang ayah bisa membuat anak perempuannya merasa keadaannya berharga.

0: 95,4 Radio Kesemunitas Sahabat Perempuan dan Keluarga. Mau berangkat ke kantor, gak taunya handphonenya lupa gak dicas.
1: Aduh.
0: Jadi mati ya. Padahal mau pesan ojol nih. Akhirnya duduk lagi, ngecas sedikit biar bisa pesan ojol nih para Kosmonita ya.
1: Iya.
0: Memang Anda tuh harus ini ya, harus care, harus aware sama barang elektronik yang biasa Anda gunakan nih.
1: Iya, apalagi mungkin Anda ngecasnya juga semalaman gitu ya. Tau-tau semalaman pengennya sih langsung 100% ya, tapi ternyata 0% ya. Ya ampun. Itu sebel banget ya.
0: Karena lupa gak dicopin mungkin tuh.
1: Iya, ya. Kurang klik kayak gitu loh ya biasanya.
0: Atau mungkin Anda pakai yang gitu loh, tau gak sih, apa tuh namanya? Terminal itu loh.
1: Oh yang itu, ya ya ya ya.
0: Dia ada kayak tombol on-off-nya gitu loh. Lupa gak di-onin, jadinya gak ngalir tuh listriknya.
1: Iya, akhirnya semalaman gak terisi tuh ya.
0: Siapa apa malah mati handphonenya.
1: Iya, padahal pengennya sih Anda langsung on fire gitu ya 100%. Biasanya kan kayak gitu ya Pram ya.
0: Iya.
1: Ngecas tuh sampai semalaman ya, itu gak baik juga sih para Kosmonita ya.
0: Baterainya gampang kembung, gampang
1: rusak.
0: Akhirnya ngeluarin biaya lagi
1: buat. Nah itu dia, usahakan juga gak sampai 100% juga ya, 90% ya, gitu juga bagus ya.
0: Itu biar awet ya.
1: Iya, jadi pagi-pagi sudah sebel deh para Kosmonita ya.
0: Udah bad mood aja nih pagi-pagi. Ya udah deh. Mungkin dengan begitu Anda lebih ini lagi ya, lebih waspada lagi nih para Kosmonita. Lu situ orangnya pelupa deh ya, jadi harus di ini. Jadi harus lebih apa ya, lebih perhatian ya. Apalagi soal handphone yang jadi alat kerja Anda juga mungkin ya.
1: Iya, kalau pelupa waduh gawat juga sih ya. Lupa sama hutang-hutang Anda. Kayaknya sudah saya bayar deh, enak aja belum. Lupa makan mungkin ya. Saya belum makan, padahal baru saja makan ya. Itu pukun kali ya.
0: Atau mungkin lupa sama anak. Anak kembar gitu.
1: Iya.
0: Jadi anak kembar kan ada tandanya tuh Helmy. Ya. Yang satu mungkin punya telalat, yang satu enggak. Jadi gampang dibedakan ya.
1: Iya, kalau Pam kan tai kebo katanya ya, di mana-mana.
0: Tai kebo. Na na na.
1: Madonna. Martabak kali ya.
0: Madonna.
1: Itu antri tuh di Gajah Mada biasanya ya.
0: Oh iya benar, yang kalau kita lewat situ aromanya ya.
1: Aromanya.
0: Ampun, aroma waternya.
1: Pukisnya juga.
0: Aduh, rasa pengen belok ke situ beli, tapi kalau lihat harganya tuh ya mehok, kalau dimakan sendiri juga enggak habis gitu ya.
1: Dimakan sendiri akhirnya sampai besoknya juga
0: masih ya, ada. Masih ada, enggak bisa habis.
1: Palingannya tuh dimakan rame-rame memang.
0: Bener.
1: Ya. Cepat habis dia para Kosmonita. Iya. Oke, ngomong soal tai lalat kan kabarnya saya juga sering cerita pernah ceritakan Pram ya, kalau saya tuh dulu di Wajah tuh punya banyak sekali tai lalat ya.
0: Oh,
1: tapi
0: iya
1: waktu
0: enggak pernah cerita.
1: Enak aja pernah lah. Terutama di bagian bibir ini banyak banget Pram saya tai lalatnya
0: orang
1: ya.
0: Cerewet
1: orangnya bawel kayak gitu kan. Dari SD tuh saya udah ini, iya tai lalatnya banyak tuh di bagian bibir ini. Tapi seiring pertamanya usia juga tahu-tahu sudah enggak ada, udah hilang.
0: Dengan sendirinya.
1: Dengan sendirinya hilang ya. Ada juga kan tai lalatnya yang emang membesarkan Pram ya. Ada juga teman saya juga kayak gitu, akhirnya dioperasi tuh ya.
0: Sama saya juga punya tai lalat di bibir dulu, tapi
1: sekarang udah enggak ada.
0: Udah hilang ya.
1: Oh iya, makanya.
0: Dibilangin aja ini orangnya cerewet.
1: Pasti bawel. Dulu tuh saya tuh banyak banget tuh di bibir tuh ya.
0: Oh iya.
1: Sampai gak pede juga sih.
0: Oh bisa hilang ya dengan sendirinya.
1: Akhirnya hilang.
0: Baru sadar tuh Helmy lu. Mana ya telatku di bibir itu ya. Kalau lihat foto-foto zaman dulu kan kayak kelihatan gitu.
1: Masih
0: kan?
1: Ada. Iya. Oke, tai lalat ini merupakan hal yang umum ya dimiliki oleh hampir semua orang. Bentuknya itu biasanya macam-macam ya. Ada yang bulat, oval, dengan warna coklat, hitam, sampai kemerahan. Tai lalat ini bisa muncul di bagian tubuh mana saja, baik itu sendiri ataupun berkelompok.
0: Iya, munculnya tai lalat ini terjadi karena sel pigmen kulit yang disebut dengan melanosit tumbuh berkumpul di satu area. Normalnya sel ini tersebar merata di kulit dan menghasilkan melanin, yaitu zat yang memberi warna pada kulit. Nah, saat berkumpul terbentuklah tai lalat.
1: Oke, sebagian besar tai lalat itu nggak berbahaya dan biasanya mulai muncul sejak kita masa kanak-kanak ya sampai remaja. Nah, seiring waktu tai lalat itu bisa berubah bentuk, warna atau bahkan memudar dengan sendirinya.
0: Oh iya, pantesan ya udah hilang.
1: Udah nggak ada.
0: Meskipun umumnya normal. normal, mm-hmm. Anda tetap perlu waspada ya kalau tai lalat tuh berubah bentuk jadi nggak simetris, tepinya nggak rata, warnanya berubah, membesar, mm-hmm. gatal, atau berdarah. Kalau mengalami tanda-tanda seperti itu, sebaiknya segera periksa ke dokter untuk memastikan kondisinya.
1: Iya, karena sampai berdarah juga ya, sampai betul. Mau diambilin secara manual kayak gitu loh ya.
0: Atau membesar, gitu
1: iya.
0: Kan, kayak tumor gitu ya.
1: Betul, berbahaya para kosmonitaya, apapun sakitnya itu juga harus segera diatasi ya, segera diobati. Apalagi kalau Anda sakit flu pagi hari ini, wow lemes
0: sudah
1: kan.
0: Sudah tahu kan obatnya apa.
1: Harus tahu dong.
0: Kan kita ingetin setiap hari,
1: iya.
0: Harus sedia dong di rumah.
1: Mm-mm, jam-jam segini pokoknya kita selalu ingetin para kosmonitaya selama satu bulan ini ya. Oke, kalau kena flu gejalanya bisa macam-macam ya. Hidung bisa buntu, pilek bisa bikin hidung jadi mampet, badan meriang, demam, dan juga kepala jadi pusing para kosmonita. Segera minum obat flu ya, jangan biarkan gejala flu bertambah parah. Gejalanya macam-macam, hidung mulai gatal dan juga bersin-bersin, segera minumnya Sanaflu. Hidung mulai meler dan juga jadi buntu, cepat dong minumnya Sanaflu. Kalau tenggorokan mulai terasa kering dan juga gatal, tetap dong minumnya Sanaflu.
0: Ya, apalagi kalau kepala udah terasa mulai berat dan pusing, tentunya minum Sanaflu. Badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel tapi tidak menyebabkan kantuk, sehingga Anda masih bisa bekerja, rezeki tetap lancar, jadi nggak usah ragu lagi. Kalau kena flu, minum Sanaflu.

Mau update info terkini, giveaway, dan tips seputar perempuan? Follow aja Instagram Radio Kosmonita @kosmonita_official.